0: Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi Wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai Wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
3: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki, dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
18: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
17: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
19: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung. Hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
15: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabakoh Cabang Tafiz Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
6: Gas.
7: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
8: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
9: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon ya. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Setiap tanggal 14 September, pendengar, Indonesia ini memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas mencatat hari kunjung perpustakaan pertama kali ini dicanangkan pada 14 September 1995 bersamaan dengan pencanangan Bulan Gemar Membaca pada September 1995. Peringatan ini menjadi momentum ya untuk kembali melihat perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi sebagai ruang untuk membangun kebiasaan membaca, memperluas wawasan, serta mempertemukan masyarakat dengan berbagai sumber pengetahuan. Di tengah perkembangan teknologi digital, pendengar, kebiasaan membaca masyarakat turut berubah. Informasi kini dapat diperoleh hanya melalui telepon pintar dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut ini juga menghadirkan tantangan berupa banjir informasi, sehingga kemampuan memilih, memahami, dan juga memeriksa kebenaran informasi menjadi semakin penting. Nah, karena itu, ruang membaca di perpustakaan tetap memiliki makna penting ya. Suasana yang tenang dan koleksi yang terkurasi ini dapat membantu masyarakat membaca secara lebih fokus dan mendalam, sekaligus menjadi ruang belajar yang mendukung proses pendidikan maupun pengembangan diri. Perpusnas sendiri kini juga mengembangkan berbagai layanan digital, pendengar, seperti e-pusnas, kemudian juga ada opak dan juga e-resources, ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan ini tidak harus berhadapan dengan perkembangan teknologi, melainkan dapat beradaptasi dan juga memadukan layanan fisik dengan akses pengetahuan digital. Hari kunjung perpustakaan pada akhirnya dapat dimaknai sebagai ajakan untuk kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Di era digital, berkunjung ke perpustakaan ini bukan berarti meninggalkan teknologi, tetapi menggunakan ruang dan sumber pengetahuan secara bijak untuk membangun masyarakat yang semakin literat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wakil Wali Kota Cirebon mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Jadi Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 10 nanti. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda pendengar. Ya, kalau begitu pendengar, kini saatnya kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa.
0: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Selasa 15 September 2026. Pendengar, hari ini kita akan membahas mengenai Ayo ke Perpustakaan, Bangun Budaya Literasi.

0: informasi di era digital. Hari kunjung perpustakaan menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan dan membaca buku. Di era digital seperti sekarang ini, ketika informasi bisa kita dapatkan hanya melalui telepon genggam, perpustakaan justru dituntut untuk terus beradaptasi. Tidak hanya menyediakan buku, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan, ya, kegiatan literasi, kemudian juga ruang belajar, ruang kreativitas, bahkan layanan berbasis digital yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi minat baca masyarakat saat ini? Seperti apa upaya perpustakaan sendiri agar semakin menarik, ya, bagi anak-anak dan generasi muda? Dan bagaimana kita membangun budaya literasi di tengah derasnya informasi dari media sosial? Ya, di Dialog Cirebon Menyapa kali ini kami hadirkan dengan topik Ayo ke Perpustakaan, Bangun Budaya Literasi di Era Digital. Tentu dengan beberapa narasumber kami yang kami hadirkan di studio sekarang ini, yang telah hadir, sudah ada Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Bapak Eka Purnomo Sidik, MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kabid.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa dan studio.
0: Ya, terima kasih Pak Kabid sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini. Siap. Kemudian juga ada pegiat literasi, ada Kang Ajis Muslim nih. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ajis.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Cirebon.
0: Oke, salam literasi Cirebon, ya. Terima kasih juga ya Kang Ajis sudah hadir di RRI Cirebon untuk pagi hari ini dalam Dialog Cirebon Menyapa. Baik, peringat RRI Cirebon, kami juga ajak Anda nanti bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 849 3259, dan Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 5135. Selain itu, kami juga ajak Anda untuk menyampaikan pendapat, komentar, ataupun juga mungkin Anda ingin bertanya melalui live YouTube channel RRI Cirebon. Silakan Anda bisa sampaikan di sana. Dan tentu untuk Dialog Cirebon Menyapa, kami hadir melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Dan kami juga hadir melalui live YouTube channel RRI Cirebon. Baik, untuk saya langsung ke Pak Kabid nih.
1: Siap.
0: Pak Kabid, kita mulai dari momentum hari kunjung perpustakaan nih Pak Kabid.
1: Betul.
0: Ini sebetulnya apa makna penting peringatan ini bagi masyarakat Pak Kabid, khususnya di Kota Cirebon lah ya?
1: Ya.
0: Ya, apa nih Pak Kabid makna pentingnya dari peringatan hari kunjung perpustakaan?
1: Baik, terima kasih kepada RRI Cirebon yang telah memfasilitasi acara hari ini, dan acara hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Kang Ajis juga telah hadir, penggiat literasi ke Kota Cirebon, dan hadirin pemirsa yang berbahagia, pendengar juga. Pada hari ini momentum yang luar biasa ya, bahwa hari kunjungan ini senantiasa seyogianya momentum hari ini, bahwa perpustakaan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya teman-teman bagi pelajar dan kaum umum pada umumnya, bahwa perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca. Ketika menjadi budaya membaca ini, maknanya lebih luas ya, artinya tidak jadikan tempat membaca saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari ketika sudah berkunjung ke perpustakaan. Makanya saya sebagai kepala bidang sekaligus wakil pemerintah dalam hal ini kepala dinas, karena memang kepala dinas lagi ada di luar kota Pak, sehingga beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Dan dalam momentum hari ini, perpustakaan insyaallah selalu terbuka menjadi tempat mencari informasi apapun yang pemustaka inginkan, seperti itu. Insya Allah kita siap fasilitasi. Kemudian momentum hari ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat agar lebih sering memanfaatkan layanan-layanan perpustakaan, di mana kami perpustakaan daerah Kota Cirebon banyak memiliki selain koleksi buku ya, artinya buku baik itu buku maupun buku digital serta program-program literasi berbasis inklusi sosial. Nah, itu menjadi program kami juga. Di setiap minggunya ada program kelas bahasa Arab, ada percakapan bahasa Arab yang setiap minggu kita posting di media sosial jadwalnya serta waktunya. Kemudian ada program juga kami kelas bahasa Inggris, di mana bagi masyarakat yang ingin belajar bahasa Inggris percakapan bisa bergabung kepada kami dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Setiap minggunya ada, kemudian ada kelas storytelling juga, kemudian kelas merajut sebagai bagian dari program Kota Cirebon, yaitu salah satunya menggiatkan pertumbuhan UMKM Kota Cirebon. Nah, kemudian ada selain program literasi berbasis budaya masyarakat inklusi sosial, juga kami memiliki program layanan perpustakaan keliling yang insya Allah kami sesuai dengan amanat wali kota selalu melayani dimanapun masyarakat khususnya Kota Cirebon begitu. Baik itu baik dari sekolah, permintaan dari sekolah ataupun masyarakat ketika ada event-event yang kita insya Allah kita hadir melalui perpustakaan keliling. Kita punya dua armada unit yang insya Allah senantiasa hadir nanti di setiap kegiatan yang memang eventnya merupakan dari kegiatan masyarakat atau pemerintah. Kemudian ada lagi, kita tuh punya fasilitas perpustakaan mini, yaitu micro library. Itu jadi tempat ikonik kita juga di alun-alun Kejaksaan. Di sana ada bangunan micro library. Jadi ketika anak-anak sambil bermain ataupun masyarakat sambil bermain bawa anaknya gitu, bisa berkunjung di micro library di alun-alun Kejaksaan, tepatnya di posisinya di sebelah utara ya, utara samping lapangan itu, dalaman lapangan itu. Nah, itu jadi tempat kita juga. Kemudian kita juga ada program-program kayak semacam kunjungan storytelling dan sebagainya. Kita punya pustakawan yang bisa dioptimalkan ketika ada program Bapak Ibu di masyarakat atau mendongeng dan sebagainya, sekaligus untuk menghibur atau memberi wawasan kepada pemustaka atau masyarakat. Itu makna hari ini, program hari ini. Makanya ayo kita jadikan perpustakaan sebagai ruang yang aktif, kreatif, relevan bagi semua usia dimanapun kita berada, tetap selalu belajar, intinya seperti itu.
0: Ya, jadi sebetulnya dalam peringatan kunjung perpustakaan ini mempunyai makna menjadi momentum untuk kembali melihat perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan dan meminjam buku ya. Betul. Pak Kabid ya, tetapi ini sebagai ruang untuk membangun kebiasaan membaca, memperluas wawasan, serta mempertemukan masyarakat dengan berbagai sumber pengetahuan. Tapi tadi yang Pak Kabid sebutkan itu banyak sekali program dari Dispusip Kota Cirebon. Betul. Ya, banyak sekali program yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, tapi kalau kita berbicara bicara tentang perpustakaan hari ini, Pak ya, Kabid. Nah, apakah ini masih sekedar tempat membaca dan meminjam buku, atau ini memang sudah mengalami banyak perubahan sih, Pak Kabid?
1: Ya, betul. Paradigmanya kita mengikuti perkembangan zaman sekarang ya. Apalagi kan budaya membaca di budaya membaca literasi di era digital ini tantangan bagi kita semua. Artinya bagi kami di pemerintah khususnya di Dinas Perpustakaan ini tentunya tidak melulu untuk meminjam dan membaca di tempat gitu. Kami juga tadi selain program-program itu yang disampaikan melalui diskusi, program yang disampaikan itu, kita juga memiliki tempat ruang baca anak, artinya tempat bermain juga. Jadi ada khusus membaca di ruangan tersebut, kemudian ada khusus membaca dengan sambil bermain anak-anak, ada mainannya juga, ada bacaan anak-anak, dan ada juga pendongeng-pendongeng storytelling yang memang ketika ada kunjungan itu, baik itu rombongan maupun beberapa kelompok itu, kita fasilitasi, kita hidupkan kembali dengan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Gitu. Tempat ruang diskusi bagi mahasiswa, bagi teman-teman kalang-kalang tertentu, penggiat literasi tentunya, ini kami juga mengajak, ayolah, artinya kita berkolaborasi, kita hidupkan kembali dengan tempat perpustakaan yang kita miliki dan harus bangga seperti itu. Ya.
0: Jadi artinya perpustakaan ini tidak hanya untuk tempat membaca dan meminjam buku atau ya hanya meminjam buku saja ya, tapi di sana juga ada berbagai bermain, macam tempat yang bisa dinikmati oleh anak-anak, bisa bermain, bisa untuk tempat untuk diskusi mahasiswa-mahasiswi gitu ya, Pak Kabit. Oke. Nah, baik. Saya tapi akan ke pegiat literasi terlebih dahulu, Kang Ajis Muslim. Kalau dari perspektif pegiat literasi sendiri, bagaimana sebenarnya budaya membaca masyarakat khususnya di Kota Cirebon lah saat ini? Bagaimana, Kang Ajis?
2: Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya melihat bagaimana pencetusan hari kunjung perpustakaan itu digagas ya. Artinya ini sudah 3 dekade ke belakang bagaimana penggagasan bahwa perpustakaan itu sangat penting untuk dihidupkan. Nah, dari 30 tahun ke belakang sampai sekarang di era digital yang sungguh luar biasa ya, Pak Kabit. Ini merupakan warna. Bagaimana warna dari baku kita membaca buku di perpustakaan, sehingga sekarang itu seperti yang dikatakan Pak Kabit tadi, dari berbagai macam kegiatan, berbagai macam olah atau berbagai macam apapun di situ di perpustakaan, artinya perpustakaan itu sekarang harus beragam. Beragam dalam arti bagaimana aspek kebutuhan masyarakat itu harus ada di situ. Nah, ini yang disebut dengan citra bagaimana hari kunjung perpustakaan itu digagas, dan bagaimana pula dalam 3 dekade sampai sekarang ini mungkin fungsi dan kegunaan daripada perpustakaan itu sendiri, ya saya rasa harus mengikuti perkembangan zaman apa yang dibutuhkan. Apalagi sekarang di era digital yang begitu hebat dengan ya piranti perangkatnya juga, mungkin dengan tenaga pendamping ataupun apanya, ini menjadi sebuah tantangan kalau menurut saya. Jadi bagaimana fasilitas-fasilitas itu nanti kita adakan sehingga perpustakaan itu tidak baku hanya untuk membaca buku, meminjam buku. Dan ini perlu keberanian.
0: Keberanian
2: ya. Jelas. Karena apa? Semua terpaut dengan anggaran, Pak Kabit.
1: Setuju.
2: Kalau kita nggak berani, ke anggaran, ya. Iya, kembali ke anggaran. Jadi kalau kalau kita kepengen bahwa perpustakaan itu banyak dikunjungi dari berbagai macam segmen, tentunya pelayanannya juga ya harus beragam. Dan beragamnya itu ya memang harus mengena ke segmen. Ujung-ujungnya tetap kan anggaran
1: pembiayaan.
2: Nah, jadi ya kami terutama para pegiat yang ada di kabupaten ataupun kota Cirebon ini melihat dua perpustakaan besar kita yang di kota dan di kabupaten ya. Ya saya rasa oke lah, artinya untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi sampai saat ini di 3 dekade dalam hari kunjung perpustakaan itu, saya rasa kabupaten kita juga mungkin temenanannya apakah beda. Beli enda-enda ya.
0: Beli bohong-bohongan.
2: Iya, maksudnya temenanan itu dengan ya berbagai faktor, baik pendanaan, anggaran ataupun apa gitu loh. Saya rasa seperti itu.
1: Menarik lah.
0: Tapi yang pasti menurut Kang Ajis, ini kalau dilihat budaya membaca masyarakat kita ini seperti apa sih? Tapi tahan dulu, ada pendengar yang masuk. Kita akan ketemu pendengar dulu. Ada Ibu Reni di Plumbon. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Reni.
3: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar.
0: Iya, Bu Reni, mohon maaf, volume radionya bisa dikecilkan dulu.
3: Dari HP dulu aja ya.
0: Iya, betul.
3: Halo, assalamualaikum, Pak Eka.
1: Waalaikumsalam. Ini senior
3: apa
1: saya.
3: Apa kabarnya nih? Gak bilang-bilang.
1: Dadakan
3: dulu. Kita dulu.
1: Kemarin sore. Sehat, Bu.
3: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Monggo, Bu.
3: Iya, selalu saya, ada, Pak.
0: Oh, gitu.
3: Pak
0: Adis,
2: ya.
3: Iya.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, pagi.
3: Kalau Pak Eka tuh ini betul-betul udah kayak keluarga. Meskipun saya sekarang sudah di rumah, tapi tetap ya
1: sehat, sukses
3: ya buat Pak Eka ya. Aduh, hebat banget ini. Tentang apa namanya tadi, perpustakaan ya.
0: Yeah.
3: Bahwa buku itu adalah jendela ilmu, betul. Kita tanpa buku kayaknya nggak tahu apa-apa gitu, dimanapun, siapapun. Nah, ini menariknya perpustakaan. Tadi Pak Eka bilang ada perpustakaan mini katanya.
1: Betul.
3: Nah, itu kalau boleh tahu, waktu bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Lalu mungkin kalau di perpustakaan yang di kantor sih kan bisa lama ya, bisa di situ gitu. Yeah. Terus mungkin ada keanggotaannya, kartunya apa.
1: Betul.
3: Kalau misalnya mau jadi anggota biar enak lah gitu. Nah, ini kalau perpustakaan mini nih Pak Kabid, ada nggak bedanya dengan perpustakaan yang di kantor gitu, yang kita pinjam yang di bypass itu tuh, no? Apakah harus dibaca di situ aja sementara, terus nanti saat selesai dikembalikan atau seperti apa? Kemudian tadi ada para pustakawannya ya, mungkin kalau boleh tahu sudah banyak belum nih jumlahnya, ada berapa gitu pustakawan yang ada, khususnya yang mungkin di lingkungan tiap kecamatan atau di Kota Cirebon. Lalu mungkin isinya nih, kontennya tuh apa yang lebih banyak disukai oleh masyarakat atau tingkatan anak-anak gitu, konten apa mungkin yang terbaru gitu. Karena kan kalau yang lama mungkin monoton ya, karena kan sudah banyak mungkin disesuaikan dengan apa ya, zaman saat ini. Itu yang banyak diminatin apa ya, untuk saat ini. Ya, mungkin itu aja dulu.
1: Okay.
3: Sukses selalu ya buat Pak Eka dan Pak Pegiat Literasi.
1: Semoga Kang Ajis.

0: kemudian di sana juga bisa tempat bermain, ada ramah anak juga. Dan kita siapkan juga pustakawan untuk kalau ada kunjungan anak TK tuh, selain anak-anak belajar gambar, buku gambar itu ataupun bercerita, baca, belajar itu, tapi kita siapkan storytellingnya. Karena itu bagian dari apa namanya tujuan literasi ya, selain banyak hal, tapi storytelling ini sangat ternyata sangat diminati kalau untuk anak-anak.
1: Kalau isinya di sana, maksudnya yang sangat disukai itu lebih ke apa?
0: Kalau sementara kalau di mikro ya, kalau di mikro itu banyak kan buku cerita anak-anak.
1: Cerita anak-anak.
0: Ya. Ya. Karena lingkungan mungkin lingkungan halaman ataupun alun-alun itu kan banyak.
1: Alun-alun kejaksaan
0: ya, gitu ya. Itu kan banyak TK ya. Banyak anak-anak sekolah SD.
1: Betul, nah
0: itu
1: betul.
0: Sambil berolahraga, biasanya sambil istirahat tuh, sambil baca-baca di situ, sambil gitu. Ada juga masyarakat dan sebagainya, pemuda, apa kaum-kaum muda gitu kan. Tapi tempatnya enak, berase seperti ini, nyaman
1: ya,
0: seperti itu.
1: Oke, Bu Reni, terima kasih Bu Reni ya sudah bergabung melalui telepon di 0231849325. Dan untuk Anda yang lainnya juga bisa bergabung, silakan pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon juga di 0813249315. Tadi belum terjawab nih Kang Ajis, kalau dari dilihat dari Kang Ajis sebagai pegiat literasi ataupun juga Kang Ajis sebagai ketua forum pegiat literasi Kabupaten Cirebon, dari budaya membaca masyarakatnya sekarang ini seperti apa kalau menurut Mas Kang Ajis nih?
2: Ya, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kalau mau melihat tentang budaya baca masyarakat Cirebon pada umumnya, ya kita harus turun. Harus melakukan ya Pak Kabit.
0: Betul.
2: Kalau Pak Kabit di formal di perpustakaan, tapi kalau kami kan langsung ke masyarakat.
1: Yeah.
2: Umumnya kebanyakannya. Artinya kami melihat di sini bagaimana pola masyarakat Kabupaten Cirebon ini penasaran, Pak.
1: Penasaran gimana tuh, Kang Aji?
2: Terhadap sesuatu, apalagi sekarang. Pemerintah kita kan dengan bantuan buku yang dari Perpusnas ataupun dari sisi-sisi lain ya, karena berbagai macam buku itu sekarang sudah menarik, menarik kemasan, mungkin juga segmen isinya, gitu loh. Jadi saya rasa yang saya lihat selama ini minat baca untuk masyarakat Kabupaten Cirebon ataupun kota, ya bagus, artinya
1: ada peningkatan.
2: Peningkatan. Cuman.
1: Oh, ada cumannya berarti. Iya.
2: Segmen yang dituju ataupun alutsista buku yang kita punyai terkadang kan berkendala. Ada pegiat di daerah tertentu sukar untuk mencari buku, informasi buku ataupun mendapatkan donasi buku-buku bermutu. Nah, ini kan perlu dijawab nih.
1: Ya.
2: Nah, seperti itu. Jadi yang saya lihat dari berbagai titik di Cirebon ini pada umumnya, mereka itu terkendala untuk fasilitas buku. Singgi aja kita ya buku. Namun donasi ya paling buku cetak. Nah, kita kan membutuhkan buku bahan-bahan bacaan yang kemarin atau tadi dikatakan Pak Kabit dari yang bermutu gitu. Nah, jadi arah alur nanti bagaimana kita membantu mereka itu melalui format
0: program
2: yang itu yang harus kita lakukan kan, harus seperti itu. Nah, ini melihat pola minat baca. Nah, kami khususnya dari Literasi Kimagis, kami punya motor baca, Pak. Yang motor baca itu isinya 1635 buku. Dan itu buku baru semua. Preband ya oleh buku semua tapi kok bakal beda ya, apa beli duitan?
1: Pasti duitan.
2: Kan di situ kan bagaimana kita mencari link buku-buku itu sehingga buku-buku itu diminati, dipegang, dilihat, dipegang kemudian dibaca, dibuka seperti itu. Nah, kita kan keliling dari berbagai tempat yang ada di kabupaten ini untuk menjajakan motor baca itu. Artinya di situ walaupun baik formal ataupun non formal, sebenarnya di sekolah atau apa, karena buku yang kita bawa itu buku baru dan buku bagus.

0: covernya bagus, mungkin isinya mm-hmm. juga bagus setelah kita seleksi ya. Betul. Seperti itu. Mm-hmm. Jadi tumbuh minat baca mereka dan masih ada bahwa masyarakat kita itu dengan pola seperti itu masih antusias. Mm-hmm. Dan ini menarik sekali. Mm-hmm. Tuh, beda halnya kita yang ada di mungkin pegiat yang hanya kita ada di satu titik. Yeah. Misal di rumah ataupun yeah. di apalah seperti saung ataupun mm-hmm. apa yang tidak bergerak. Mm-hmm. Yaitu mungkin dari kebanyakan dari lingkup sekitar ya, seperti itu. Dan mm-hmm. pola-pola itu kita bangun juga di desa saya, Bakal Bin. Yeah. Saya dari tahun 2018 itu membangun 14 titik baca. Mm. Kepengen bahwa masyarakat desa saya itu dekat dengan buku, bukunya yeah. ada. Uh-huh. Sok dibaca. Wis arep bilang arep belilah.
1: Ya gentong warnanya canting.
2: Ya, yang penting ya. Antusias atau minat baca ya. Dari masyarakat ini bisa ini ya.
0: Iya, bisa berjalan. Berjalan akhirnya ya. Kehilangan buku itu presentasi yang sangat kecil. Sekarang sudah saya rasa mereka sudah sadar bahwa buku yang mereka baca kemudian mereka pinjam pulang mereka kembalikan gitu. Jadi kita nggak pusing tentang wadah jangan buku hilang beli gitu, nggak ada sekarang ya.
2: Buku hilang lu mendimani.
0: Masyarakat kita itu sudah artinya sadar lah. Dan itu hanya presentasi kecil dan kita menang di situ. Artinya dengan menjajakan buku bermutu, buku hebat dari pemerintah ini luar biasa. Senang mereka dan menyenangkan mungkin seperti itu.
2: Ya, tapi Kak Ajis, kalau kita lihat, ini kan masyarakat terutama anak-anak dan juga generasi muda ini kan terkadang lebih tertariknya pada media sosial. Betul. Dibandingkan membaca buku.
0: Betul.
2: Nah, ini bagaimana sih sebetulnya cara kalau menurut Kang Ajis sebagai pegiat literasi agar mereka ini anak-anak dan generasi muda ini bisa kembali lagi seperti dulu kan? Ini bisa minat bacanya ini
1: tantangan.
2: Ini gimana nih Kang Ajis? Ya,
0: saya ini jujurnya sampai pusing Pak, mikirin yang ada di desa saya sendiri.
2: Apalagi Kang Ajis sudah ya. 18 titik ya?
0: Iya, 14.
2: 14 titik.
0: Iya. Dari 2018 sekarang berkurang jadi 9.
2: Sekarang berkurang?
0: Berkurang jadi 9 titik.
2: Tinggal 9 titik.
0: Tapi bukunya nggak berkurang, mana bertambah.
2: Oh, ya. Gitu.
0: Kemudian itu maka saya ciptakan WiFi untuk RT RW net. Untuk warga masyarakat desa. Jadi nggak keluar Pak Kabin. Ini apa? Artinya untuk menjamin fasilitas kemudahan. Jadi kan ada nih biasa jargon 1 jam mati. Tanpa HP. Kalau kita dibalik 1 jam bersama HP. Ngapain?
2: 1 jam bersama HP?
0: Iya ngapain kan? Nah ini kan berarti butuh mentor nih. Butuh pendampingan.
2: Yeah.
0: Butuh hal yang menarik. Dari HP itu 1 jam itu dapat apa? Ditambah dengan fasilitas WiFi gratis.
1: Diarahkan.
0: Yeah. Diarahkan. Jadi mereka itu paling enggak ada arahan yang menyenangkan, yang bermanfaat. Cuma itu yang kami lakukan. Bla bla bla bla lainnya mungkin masih pusing ya. Apa gitu. Trik apa lagi ya? Ya kembali lagi ke 3 dekade ke belakang dan ke sini kan. Bagaimana minat baca. Ya, sekarang yang dibaca banyak. Digital dibaca.
2: Ya.
0: Buku pun ya terus bermunculan. Jadi terkadang saya kalau menjawab priben ya minat baca anak-anak ini. Kender banget bin.
2: Jawa kender.
0: Jadinya hanya kita berusaha bagaimana buku itu bisa ada dan dekat dengan mereka. Dan bagaimana media digital itu bisa ada juga ada mentor atau pendamping ataupun masukan-masukan yang menyenangkan. Jadi arahan gitu loh.
2: Ya.
0: 1 jam bersama HP ngapain kan seperti itu. Nah ini yang jadi penting sekali itu. Saya rasa seperti itu yang kami lakukan di desa kami seperti itu.
2: Baik, saya ke Pak Kabin lagi nih. Pak Kabin, seperti apa nih kondisi minat masyarakatnya sendiri untuk berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan di Kota Cirebon saat ini?
1: Baik, pemirsa, terkait dengan tadi program Pak Kang Ajis ini menarik sebetulnya. Jadi kalau sebelum menjawab pertanyaan itu ya.
2: Iya.
1: Tantangan semua lah, artinya kita tidak unsur dari penggiat saja atau pemerintah saja, tapi perlu adanya stakeholder dari orang tua. terkait dengan bagaimana bisa terus mengembangkan budaya literasi anak-anak gitu kan, ataupun pada umumnya yang lebih ke positif sebetulnya. Yeah. Jadi kalau makna budaya literasi itu tuh konsepnya bukan buku saja sebetulnya. Artinya program-program yang ada di masyarakat ataupun di komunitas itu sudah melakukan literasi sebetulnya. Di keluarga pun sama kan gitu. Bagaimana bahkan kalau kita kecil mah boro-boro ya, literasinya terarahkan atau terfasilitasi ataupun tercontohkan kan gitu. Tapi anak-anak sekarang tuh usia yang 2 tahun ke atas itu kan sudah melakukan atau menggunakan literasi dalam bentuk digital.
2: Digital ya.
1: Dengan bagaimana orang tua memanage, mengolah atau mengawasi, lebih ke pengawasannya. Jadi ke pengawasannya lebih ekstra kan gitu. Nah seperti itu konsep tadi pengembangannya kan, peningkatannya. Ketika nanti di apa dihubungkan dengan di pendidikan dan sebagainya, ini lebih cepat sebetulnya. Jadi konteks literasinya itu lebih memahami lebih cepat gitu. Untuk Kota Cirebon sendiri, alhamdulillah sampai saat ini kami masih banyak dikunjungi dari rombongan ataupun dari perorangan, bahkan kita kadang sering disidak oleh beberapa pejabat termasuk wakil wali kota berkunjung ke sini sambil apa namanya lewat ataupun apa, dan banyak yang di apa namanya diberi masukan gitu. Sampai saat ini kunjungan kita masih meningkat tiap bulan atau tiap tahunnya, seperti berbagai dari berbagai daerah, artinya tidak Kota Cirebon saja kan. Ada dari kabupaten banyak di sini. Kabupaten banyak. Karena memang mungkin akses dari kabupaten tuh misalkan mau dari Plumbon atau dari Pleret atau dari Gunung Jati itu mau kabupaten kan jauh gitu. Kan. Nah, kita pun kolaborasinya di sini, artinya kita terbuka seperti itu. Kita dari Majalengka juga pernah, dari Losari, dari kabupaten banyak ke sini karena memang akses kita, transportasi kita lebih mudah seperti itu. Aksesnya.
2: Ya. Jadi bagus minatnya. Untuk peminatnya masih bagus lah ya, Kabid ya. Ya. Nah, kalau untuk layanan atau fasilitas yang disediakan di perpustakaan di sini nih, di samping RRI ini, makanya kalau dulu namanya Perpustakaan 400 ya.
1: Betul.
2: Nah, untuk membuat masyarakat semakin nyaman dan tertarik berkunjung di Perpustakaan Kota Cirebon ini, apa sih fasilitas yang ininya?
1: Ya. Tadi betul, fasilitas sebetulnya secara gedung tuh kita sudah memenuhi standar, tapi standarnya masih minim kalau kita katakan. Nah, makanya tadi Kang Ajis menyampaikan bahwa sebuah pemenuhan fasilitas tuh tidak mudah, butuh pembiayaan. Nah di sekarang ini, di tahun-tahun sekarang dan kemarin dan nggak tahu yang akan datang nih, mudah-mudahan sih bisa teranggarkan untuk fasilitas. Kita fasilitasnya masih sifatnya umum, tempat baca, kemudian tempat buat berkumpul, ada wifi juga, ada tempat diskusi juga bagi teman-teman anak-anak mahasiswa ataupun anak-anak sekolah gitu kan. Ada tempat untuk khusus internet, ada tempat untuk literasi buat khusus laptop khusus gitu kan. Ada tempatnya, terus tempat bermain anak. Nah, masih ya seperti itu tempatnya, fasilitas tempat, kemudian buku-buku juga kita masih perlu banyak di upgrade seperti itu. Dari mulai tahunnya masih lama atau pemenuhan apa informasi atau isu yang terbaru belum ada gitu, karena memang bukunya mahal kalau beli itu.
2: Diakui ya
1: mahal
2: bukunya.
1: Itulah makanya kenapa kita susah untuk pengadaan buku karena bukunya mahal
2: ya.
1: Terus yang kedua, kita juga ada satu lagi yang kita punya tempat namanya itu kafe literasi
2: ya,
1: di belakang di belakang gedung, dari begitu masuk ke dispusip nanti paling belakang tuh ada kafe literasi. Kurang lebih luasnya tuh lebarnya kurang lebih sekitar 6 meter lebarnya, panjangnya sekitar ada 12 meteran, 6 meter. Terus kursinya ada, mejanya ada, audionya ada, visualisasinya ada, wifi-nya ada,
2: gratis lagi
1: ya? Free. Dan itu silakan digunakan oleh siapapun dalam bentuk kegiatan yang menunjang literasi, baik itu dari teman-teman komunitas, dari masyarakat, mau kumpul mahasiswa dan sebagainya, gratis, tinggal konfirmasi ke kami. Gitu. Kita fasilitasi, yang penting jaga kebersihan.
2: Betul.
1: Silakan apa di apa namanya dinikmati fasilitas.
2: Kafe literasi ini sudah lama Pak Kabin?
1: Baru 1 tahun inilah.
2: Oh, 1 tahun ini.
1: Belum genap 1 tahun, tapi kita coba optimalkan dan itu masih belum optimal gitu. Artinya silakan digunakan, kapan waktunya silakan. Buat kumpul, buat nongkrong juga boleh.
2: Ya. Seperti itu. Oke. Nah, baik, saya ke Kang Ajis Muslim lagi. Kang Ajis, kalau menurut Kang Ajis nih, apakah kehadiran media digital sebenarnya ini menjadi ancaman bagi budaya membaca, Kang Ajis? Atau mungkin ini justru justru bisa menjadi peluang malah? Kalau menurut Kang Ajis?
0: Ngeri juga ya.
2: Ngeri ya?
0: Iya. Jadi saya lihat di era digital sekarang ini memang kita harus punya protek ya. Satu itu. Yang kedua juga harus punya penyaring. Bagaimana kita mendapatkan itu? Upaya apa yang akan kita lakukan khususnya untuk masyarakat luas? Ini yang sangat penting dan memang kalau secara individual ya kita langsung ya bersinggungan dengan berita-berita itu.
2: Ya.
0: Jadi salah satu upaya juga dalam mungkin protek dan penyaringan terhadap berita-berita kepada masyarakat ya, salah satunya bagaimana perpustakaan itu kita upayakan secara maksimal digitalnya juga seperti itu. Jadi kembali lagi tadi yang dibicarakan di awal, pola-pola penyediaan fasilitas pelayanan di perpustakaan itu sekarang wayahnya karena sudah digital yang begitu luas dan bebas, ya kita harus mengikuti seperti itu. Kalau kita di eranya 3 dekade yang lalu ya mungkin beda ya.
2: Yeah.
0: 95-an beda seperti itu. Jadi makanya benar-benar harus titen. Kalau orang cerdas.
2: Apa kok titen ya?
0: Ya titennya harus cermat ya.
2: Cermat.
0: Cermati ya.
2: Teliti.
0: Apa kok Pak?
1: Iya, harus titen, betul.
0: Titen teliti ya.
2: Iya.
0: Meneliti semua nih. Apa nih yang masuk ke Cirebon? Apa yang masuk ke masyarakat? Dan kita upayakan seperti minimal dari titik perpustakaan. Dan itu sangat membantu sekali. Nah, di kita yang di kabupaten itu yang kami rangkul dan kami melakukan artinya hubungan ataupun pembinaan itu sekarang sudah ada 87 titik komunitas banget itu. Wah. dari ujung Losari sampai ujung Gebang.
1: Nah, desa kita.
0: Iya, ujung-ujungnya 87. Nah, dari mereka itu terjadi titik-titik di masyarakat yang perlu dibina nih nanti dari formal seperti apa. Jadi perkembangan mereka ataupun pergerakan mereka juga saya rasa bermanfaat untuk masyarakat sekitar di titik tersebut. Makanya perpustakaan juga ya harus dong mengalokasikan gitu loh potensi mereka yang sekian itu,
2: karena mereka sangat membantu sekali ya.
0: Iya, saya rasa seperti itu, karena dengan pola-pola kegiatan, pola-pola ya macam-macam lah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Jadi di tiap-tiap titik komunitas itu berbagai pola, berbagai macam inovasi kegiatan yang tentunya berujung pada masyarakat. Nah, ini kan apa ya, kepanjangan ini ya mungkin Pak Kabitnya dari perpustakaan itu. Betul. Sendiri saya rasa seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi bina mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka lakukan pun ya harus minimal perpusda sebagai induk itu ya harus tahu seperti itu. Ini kita bicara non formal ya, bukan belum lagi yang formal seperti di sekolah ataupun lainnya. Nah, seperti itu. Jadi dalam era digital ini luar biasa kok. Walaupun saya agak gaptek juga ya. Karena eranya juga
1: iya, beda.
0: Iya.
2: Tapi media digital ini sebenarnya kalau menurut Kang Ajis bukan suatu bukan menjadi suatu ancaman kan?
0: Saya rasa tergantung kita ya, pola bagaimana kita pola pikir atau pola pandang jadi menyikapi hal-hal tersebut. Saya rasa kalau kita menjadi sebuah pola ancaman, ya keder kangnya beli berkembang merkentet bahaya. Iya, jadi jangan sampai dikerdilkan pola-pola berita-berita itu sebagai pola-pola ancaman. Jadi kita hadapi saja bagaimana berita itu yang secara bebas, secara umum, ya kita sikapi.
2: Tinggal bagaimana kita pengawasannya ini. Ya,
0: tentunya seperti itu. Saya rasa hal yang paling efektif juga fungsi tugas dan daripada perpustakaan itu sendiri yang memang harus benar-benar menjadi pola pelayanan bagi masyarakat seperti itu.
2: Ya, saya coba ke Pak Kabid lagi. Pak Kabid, bagaimana upaya Dispusip Kota Cirebon ini menarik minat anak-anak dan generasi muda yang sehari-hari ini kan sangat dekat dengan gadget dan media sosial?
1: Betul. Jadi ini tuh tantangan bersama ya, khususnya pemerintah. Bagaimana terus berupaya menjaga kalau kita tuh pengennya orang kira-kira menarik tuh lihatnya apa kan? Lihatnya kan gedungnya dulu, gitu kan? Artinya tuh gedungnya tuh bukan berarti gedungnya harus tinggi,
2: harus wah mewah, banget gitu ya.
1: Tapi yang memang gedungnya tuh dapat memberikan rasa penasaran kan gitu. Jadi gedungnya tuh bukan mesti bagus tapi memberikan rasa penasaran yang orang tuh ada apa sih di dalamnya gitu. Gedungnya unik misalkan kan gitu kan. Tidak pada umumnya kok gedungnya ikonik misalkan. Kok gedungnya warna dari lihat warna ataupun apanya gimana. Nah, itu kami sih harapannya itu ya. Artinya minimal tuh memperbaiki tata kelola gedung misalkan. Terus kemudian memperbanyak fasilitas-fasilitas kebutuhan masyarakat. Karena kalau konsep saya sendiri bahwa untuk meningkatkan minat baca itu di era sekarang ya, artinya budaya membaca di era digital itu tantangan bersama gitu. Dan paradigmanya sudah beralih, sudah bergeser. Makanya perpustakaan tuh bukan jadi tempat sunyi. Dulu kan harus tempat sunyi ya, baca jangan ngobrol gitu kan. Malah harusnya sekarang menjadi tempat yang ramai kayak mall lah gitu kan. Perpustakaan tuh harus berpola, berprinsip kayak mall. Mall itu kan banyak dikunjungi orang.
2: Betul.
1: Tidak dalam konteks satu menu kan gitu kan. Di dalamnya tuh menunya banyak.
2: Banyak macam-macam ya.
1: Artinya gini. Orang tua murid misalkan, atau ini dari si anak-anak yang paling muda lah, pulang dari, saya pernah menemukan beberapa orang tua yang ngantar anak TK tuh pulangnya nggak langsung ke rumah, tapi pulangnya tuh ke perpustakaan, ke kami, terus langsung
2: mencari buku,
1: lihat buku-buku, gambar-gambar bercerita apa dan lain-lain. Dan anaknya ternyata penasaran balik lagi. Jadi memang ada pola kreatif orang tua juga sih ya.
2: Betul.
1: Jadi artinya, kalau di rumah udahlah kasihin HP udah selesai kan.
2: Iya, kalau di rumah seperti kan, itu ya.
1: Tapi ini butuh ke kreativitas dan kemudian butuh kepedulian yang sangat tinggi. Dan saya perlu apresiasi kepada orang tua dan masyarakat, dan harapkannya bisa jadi contoh ya artinya. Ya iseng aja main naik motor ke situ, ayo masuk kan, kita bebas gitu kan, nggak mesti jadi anggota, nggak siapa siapapun, orang tua siapapun siapapun silakan bawa anak-anak ke situ, tempatnya nyaman kok, ber AC, ada karpetnya, sambil lesehan sambil anak-anak, ada mainannya, ada bantalnya, mau tiduran juga boleh. saya
2: betul-betul memberikan fasilitas yang nyaman lah ya,
1: sambil baca sambil tiduran, sambil kata orang Jawa itu gelaburukannya. Bukunya diacak-acak juga boleh kok. Tim kami kan ada apa namanya, ada tim yang shelvingnya, tim beresin dan silakan. Pokoknya kami prinsipnya perpustakaan kami terbuka untuk siapapun, jadikan tempat bermain, jadikan tempat nyantai, tempat apapun, nanti akan tumbuh minat baca itu sendiri, akan jadi penasaran seperti itu.
2: Oke. Baik, pendengar RRI Cirebon, kami ajak Anda kembali untuk bisa bergabung. Silakan melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515. Kami masih hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Selasa 15 September 2026. Ada pertanyaan dari @anabiaalmahara. Apakah ada tip khusus agar anak suka membaca tidak hanya main gadget? Mungkin Pak Habib dulu nih. Nanti silakan ditambahkan oleh Kang Ajis. Punya tips enggak Pak Habib? Pasti punyalah ya, supaya anak-anak nih lebih suka membaca daripada main gadget.
1: Ya. Sebetulnya main gadget tidak dilarang ya. Cuman lebih ke pengawasannya saja. Artinya disediakan khusus konten-konten yang anak-anak gitu kan. Karena gadget juga kan bukan gadgetnya sebetulnya, isi bermain gadgetnya apa kan gitu. Mungkin karenanya game dan lain-lain. Tapi ketika gamenya game edukasi atau game apa juga boleh sebetulnya. Tapi bisa juga tadi untuk bukan menghindari, kita tidak bisa tetap tidak bisa menghindari kebutuhan anak-anak zaman sekarang ya. Artinya bahwa gadget tuh lebih baik ketinggalan jam daripada ketinggalan HP gitu kan. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP kan gitu.
2: Iya.
1: Jadi itu udah terpolarisasi di orang tua juga, sehingga anak-anak juga mau tidak mau ya tetap ada efek untuk mengikuti. Nah, saran kami sih sebagai dari penggiat literasi juga ya, lebih sering bermain ke fasilitas pemerintah, ya, atau mau misalkan bermain ke perpustakaan, dibawa ke perpustakaan. Jadi sekali-kali tuh sore tuh mau jam

0: nanti dari polanya tuh kan, kalau pengen apa namanya, semacam penasaran pada cerita-cerita apa segala macamnya kan, bisa lebih mengembangkan di gadgetnya kan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi sama-sama penyeimbang, sama-sama memberikan informasi, sama-sama belajar. Tinggal nanti bagi orang tua ya, bagaimana keseriusan kita dalam menghadapi tantangan sekarang seperti itu.
1: Kalau menurut Kang Aji gimana sebagai pegiat literasinya nih?
2: Ya mungkin kita yang melihat
1: ada di tips apa
2: masyarakatnya. Jadi pola-pola kebiasaan. Pola-pola kebiasaan dari mungkin yang sedini mungkin dari orang tua atau keluarga.
0: Betul.
2: Bagaimana orang tua ini bisa ya menjajakan buku lah ke anaknya melalui mungkin cerita dongeng.
0: Betul.
2: Bergambar, read aloud atau apa. Nah sekarang kan kita mungkin di kabupaten ataupun kota ada semacam komunitas read aloud. Read aloud ini jadi pendampingan untuk bercerita ataupun mendongeng ke anak-anak usia dini melalui memegang buku. Jadi sekarang dongengnya nggak dongeng lisan saja, artinya aplikasi cetak atau buku pun mereka bawa. Nah ini sebagai untuk saya rasa itu ya Pak Kebit, kita penyeimbang lah. Jadi aja sampai teman-teman bukue hilang. Iya, karena pemerintah pusat sudah ibaratnya mengupayakan itu dan bagaimana umumnya Cirebon ini bisa menarik buku itu untuk masyarakat seperti itu. Juga mungkin jam ya, jam terbang perpustakaan atau jam pelayanannya pun mungkin di hari Sabtu dan Minggu juga ya.
0: Pengennya sih buka Pak.
2: Ya, kalau kita di kabupaten udah buka Pak.
1: Oh, di kabupaten sudah ya, buka.
2: Jam pelayanan Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggunya.
0: Kota Cirebon sama, dulu pernah sampai jam 10 malam.
1: Oh.
0: Iya, artinya full 7 hari tuh full sampai jam 10 malam cuman.
1: Karena itu memang masih banyak yang berkunjung ya.
0: Iya, cuman lama-lama kan ya tadi unsur
1: jadi mungkin ada naik turunnya mungkin ya Pak Kabid ya.
0: Pembiayaan.
1: Tetap ya. Oh, pembiayaan.
0: Personal. Jadi harus hemat sekarang.
1: Harus
0: hemat listrik.
2: Kalau di Sumber kan di CFD ya.
1: Iya, CFD ya.
2: Kan dekat ya dengan komplek. Ya banyak usulan-usulan seperti itu. Coba di Sabtu Minggu itu buka jam pelayanan ya, otomatis kan harus di otak-atik kan macam-macam
0: orangnya.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Kabid dulu. Pak Kabid sebagai penutup lah ya. Ini tidak terasa ya kita ngobrolin satu jam loh. Nah sebagai penutup, apa ajakan Pak Kabid nih kepada masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya ya dalam momentum hari kunjung perpustakaan ini? Silakan Pak Kabid.
0: Closing statementnya.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih kepada RRI khususnya telah memfasilitasi hari ini. Hari merupakan hari yang istimewa, hari kunjung perpustakaan. Kami dari pemerintah Kota Cirebon khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon mengajak kepada seluruh masyarakat jadikan perpustakaan sebagai wadah, sarana belajar, jadi sarana bermain, sarana berkumpul nggak jadi masalah. Dan saya berharap ini menjadi sebuah kebiasaan dan mencoba untuk hadir di perpustakaan. Jadi jargonnya itu lamun duduk kita sapa maning gitu. Ya, jadi kalau bukan kita yang meramaikan perpustakaan,
1: siapa lagi?
0: Seperti itu. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Kabid. Kang Ajis, apa nih closing statementnya?
2: Closing statement pagi ini saya sederhana saja melihat konteks masyarakat Cirebon pada umumnya. Masyarakat Cirebon kuduwani. Kuduwani itu dalam arti kudu kendel untuk menyampaikan aspirasi terkait tentang perpustakaan. Aja meneng baik. Suarakan itu untuk pemerintah daerah kita supaya pemerintah daerah kita juga wani. Wani anggaran, wani bangun. Mau gak Kang Pak Kebit? Wah, jaya bangunannya kudu makanan-makanan sebagai penarik, sebagai magnet untuk kunjungan masyarakat ke perpustakaan itu. Jadi saya rasa masyarakatnya juga harus ya, interaktif.
1: Ya.
2: Hei, gini. Hei, gini. Sekiranya suara-suara itu

0: nanti bisa didengar oleh
1: jadi birokrasi. Salah satu masukan ya, ya.
0: Masukan berarti masyarakat yang seperti itu berarti masyarakat yang titen dan temenan. Temenan kayak kita titen, temenan kayak kita harap maca. Seperti itu, bukan hanya minat baca kudu ini saja. Bantu pemerintah ya, supaya pemerintah enggak pusing, supaya pemerintah jadi wani juga untuk mengalokasikan. Wis aja tanggung-tanggung. Zaman dulu, Pak. Kurangi pangan karo sandang. Loh. Apa aja sana apa pangan karo sandang dikurangi ku? Ya supaya bisa belanja buku. Sekian kata Pak Kabit, buku we belarang atau belanja pribadi. Saya didukung pemerintah. Bantu pemerintah, masyarakat bersuara supaya perpustakanya itu jadi hebat. Mungkin itu saja. Ya.
1: Terima kasih Kang Aziz Muslim dan juga terima kasih Pak Kabin,
2: sama-sama
1: Pak Eka Purnomo Sidik MPD yang sudah bersama RRI Cirebon untuk dialog Cirebon menyapa hari ini di hari Selasa 15 September 2026 ya. Mudah-mudahan Kang Aziz, Pak Kabin,
2: siap.
1: Obrolan kita pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita doakan minat baca di momentum apa hari kunjung perpustakaan 2026 hingga seterusnya ini minat baca masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan ataupun juga ke tempat-tempat literasi yang lain. Betul. Ini lebih meningkat lagi.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Yep. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pendengar RRI Cirebon, Kang Aziz, Pak Kabid, terima kasih sekali lagi. Sampai di sini perjumpaan kita di Dialog Cirebon menyapa untuk hari Selasa ini. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook video yang menampilkan sebuah jalan rusak parah yang diklaim akibat dari gempa susulan Pulau Flores. Unggahan tersebut ini pendengar berisi narasi, situasinya serius banget, dampak gempa susulan 5,8 di Flores, NTT. Gempa susulan magnitudo 5,8 guncang Pulau Flores Kamis pagi. Jalan retak parah, truk nyaris terperosok, dan longsor gunung api anak Ranaka mengarah ke perkampungan. Tiga kampung di bawahnya kini dalam kondisi waspada. Doakan saudara kita di Flores di kolom komentar. Ya, faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran di Google, video tersebut ini mengarah pada artikel pikiranrakyat.com yang berjudul Akses Jalan Terputus, Jalur Wisata Tertutup Longsor, yang tayang pada Jumat 19 Desember 2025. Dalam artikel dijelaskan kejadian tersebut ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Jalan Nasional Ruas Kiara 2, Simpenan, Bagbagan. Ini terputus ya akibat pergeseran tanah dan longsor. Sementara itu video serupa ditemukan di akun Instagram @infojawabarat yang diunggah Kamis 18 Desember 2025. Keterangan pada video juga menyebutkan jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu lumpuh total akibat bencana alam yang terjadi. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan ada berita kehilangan ya. Telah hilang sebuah STNK motor atas nama Waetin dengan nomor polisi E3892OF merek Honda warna biru putih. Tahunnya tahun 2017, nomor rangkanya MH1JM2113HK450036, nomor mesin JM21E1439337. STNK tersebut ini hilang pada hari Sabtu 14 Februari 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, perjalanan Pabedilan menuju rumah pelapor. Kepada masyarakat yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Waitin, alamatnya di Dusun 04 RW RT 002 RW 008 Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
5: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga

wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia.

0: upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat

berjalan lancar. Oke, pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya di pagi hari ini untuk memberikan semangat kepada kita semua yang masih sedang sibuk-sibuknya beraktivitas ya. Selamat beraktivitas, dan juga bagi Anda yang hari ini sedang berada di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Taatilah peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Oke, pendengar, kita nikmati lagu berikutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: MSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Lisma Yuliasari. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Pulang adalah sebuah novel karya Leila Escudori yang menggambarkan perjalanan hidup dan pencarian identitas dari generasi yang terpisah akibat peristiwa politik di Indonesia. Novel ini berpusat pada tokoh Dimas Suryo, seorang wartawan yang terpaksa meninggalkan Indonesia akibat peristiwa G30S tahun 1965 dan menetap di Paris sebagai eksil. Cerita ini bergerak maju dan mundur dalam waktu, mengungkapkan masa lalu Dimas dan teman-temannya serta kehidupan mereka di pengasingan. Di Paris, Dimas bersama tiga rekannya, Nugroho, Rishaf, dan juga Chai, membangun sebuah restoran bernama Tanah Air. Mereka mencoba mempertahankan kenangan tentang Tanah Air, di mana mereka terus menjalani kehidupan baru di luar negeri. Kisah ini juga menyoroti kehidupan Lintang Utara, putri Dimas yang lahir dan dibesarkan di Paris, namun selalu merasa terikat dengan Indonesia yang tidak pernah dikenalnya secara langsung. Melalui perjalanan Lintang ke Indonesia untuk membuat film dokumenter tentang peristiwa 1965, pembaca diajak bagaimana melihat sejarah dalam kehidupan generasi kedua yang tumbuh di luar negeri. Pulang menampilkan kompleksitas sejarah, politik, dan emosi yang mengikat para tokohnya. Leila Escudori menulis dengan gaya yang kaya akan detail dan nuansa, menciptakan narasi yang mendalam tentang eksil, identitas, dan kerinduan akan rumah. Novel ini bukan hanya menggambarkan perjuangan individu dalam menghadapi sejarah traumatis, tapi juga menggugah pertanyaan tentang makna pulang bagi mereka yang telah lama terpisah dari tanah airnya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah

0: wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kali ini bersama saya Lisma Julia Sari yang akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Isma gak sendirian ya, barengan sama dia sebagai penata teknik serta teman-teman di Pemancar Waru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Salah satunya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Literasi Digital. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
5: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali berjumpa kita dalam sajian Beranda Asta Cita. Kali ini dalam sajian Beranda Asta Cita Literasi Digital ya. Dan untuk tema yang kami hadirkan untuk Anda di suasana siang hari ini kaitannya tentang digital ethics begitu ya. Ethics kok etnis sih? Ethics begitu ya Teteh Mas ya. Iya, ini digital ethics, menjaga etika, memahami hak cipta dan membangun ruang digital yang aman. Dan seperti biasa juga Isma akan ajak Anda pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081324951935 dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, kalau kita bicara soal digital ethics atau etika digital, ini adalah kemampuan menyadari dan mentaati aturan etika, hukum hak cipta serta menghindari plagiarisme dan ujaran kebencian di ruang digital. Dan sudah hadir bersama kami di sini narasumber istimewa kita, ini langsung dari The Kiss ya, Kota Cirebon.

0: di sini kayaknya adem gitu.
1: Udah mau keluar kita? Ya?
2: Oh enggak. Oh, enggak.
1: Ini tema yang dihadirkan ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah bersisian sama hidup kita ya. Mau enggak ya, mau gitu kasih teh Mas. Karena kan ya diakui atau tidak, teknologi digital sekarang nih udah ada sama kita terus, bahkan kayak satu hal yang nggak bisa lepas ya.
2: Udah jadi kayak
1: kebutuhan primer,
2: kebutuhan sandang papan casan kan
1: ya, casan bener atau di atas ya.
2: Casan ini berarti casan dulu sih.
1: Iya nggak sih Mas, kita kayak ketinggalan dompet nggak masalah, ketinggalan casan iya, ada yang sama nggak casannya ya.
2: Ah bener, itu udah kayak parno, baterai udah tinggal masih 50% aja lo udah panik duluan ya kalau kita ada di luar gitu.
1: Betul. Nah apalagi tema yang disampaikan untuk kesempatan siang ini menarik banget nih, menjaga etika, memahami hak cipta, dan membangun ruang digital aman. Sekarang kan kita tahu ya, siapapun boleh mengetik sesuka hati, boleh menulis. Kita berarti menulis apa mengetik sih?
2: Ngetik kali ya.
1: Mengetik.
2: Karena kita make
1: kan. Sekarang tuh kayaknya udah ya, walaupun ada aturan, tapi kayaknya diterablas. Ini Isma dari Teh Dia dulu ya. Nanti baru ke Mas Randy nih. Ini gimana sih Teh ngelihatnya Teh? Apalagi ya sekarang kita nggak bisa memungkiri ya, anak yang kecil aja ini sudah bermain sosial media dan sudah mengenal begitu kan seperti apa dan bagaimana, walaupun dilarang tetap bisa menembus
2: ya, iya kan? Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari menurut pandangan saya pribadi ya, kalau misalnya kita melihat dari sebenarnya kan ada dua dampak. Ada dampak penggunaan positif dan negatif. Positifnya kita bisa lebih aware terhadap informasi yang beredar di masyarakat tentunya. Tapi dampak negatifnya itu ya tidak menutup kemungkinan ketika kita memang sering menggunakan gadget dan segala macamnya, media sosial gitu. Itu kan yang pasti menjadi sebuah kecanduan, sebagai bisa dibilang penyakit kali ya. Penyakit kecanduan mental kayak gitu. Itu dan itu mungkin sudah menjadi salah satu penyakit yang tanpa disadari sudah berkembang di masyarakat. Dari mulai pola mental, sekarang anak-anak kecil itu mungkin dulu waktu usia saya, kelihatan tua ya kalau bawa usia ya.
1: Apa kabar saya nanti?
2: Kalau saya generasi milenial, memang kalau di generasi milenial sendiri pada saat penggunaan handphone itu mungkin di SMA ya. Setara SMA itu baru diperkenalkan. Tapi ketika kita melihat di zaman yang sekarang itu usia 4-5 tahun sudah diperkenalkan dengan gadget.
1: Bahkan ada yang dari balita banget kan, setahun 2 tahun sudah.
2: Karena itu HP. Mungkin orang tuanya juga kan orang tua milenial ya, milenial juga yang pengen anaknya itu tidak gaptek gitu. Sebenarnya balik lagi sih, seperti apa peran orang tuanya.

0: Nah mungkin dari saat itu ya kita pun sebagai orang tua harusnya meliterasi diri sendiri, dan harus ada pembatasan mungkin menurut saya untuk sebagai orang tuanya, agar anak tuh tidak kebablasan dan akhirnya malah menjadi hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu. Kecemasan apa yang kita pikirkan akhirnya terjadi juga. Mungkin kayak gitu kalau dari saya ya Bu ya.
1: Jadi artinya memang kita sebagai orang tuanya dulu ya yang harus banyak belajar, baru kemudian memberikan izin lah begitu istilahnya kepada anak untuk juga bisa menggunakan media sosial begitu ya.
0: Betul.
1: Nah kebanyakan, nah ini Mas Randy nih ya, ini sebagai relawan. Yeah. Ini kita sebelum bertanya ke pertanyaannya lebih fokusnya, maksudnya relawan TIK itu seperti apa sih Mas?
2: Relawan TIK sendiri itu sebenarnya kita dari tingkat daerah sampai ke nasional itu ada Mbak. Jadi kalau di daerah tuh bisa di kampus, bisa di RT, RW, sekolah, ataupun daerahnya tersebut bisa kota ataupun kabupaten. Tingkat provinsi kita pun juga ada, dan di tingkat nasional kita pun ada. Jadi hampir seluruh provinsi Indonesia itu ada relawan TK-nya. Jadi relawan TK sendiri berangkatnya tadi dari kecemasan literasi digital masyarakat Indonesia yang sangat tertinggal ketimbang negara-negara lain. Bahkan di Singapura pun tingkat literasi digitalnya itu di umur SD dan SMP itu sudah jauh. Nah sekarang kita baru belajar ternyata gitu. Di beberapa tahun terakhir kita baru belajar dan dimasifkan tentang literasi digital. Makanya itu tugas dari relawan TIK salah satunya tadi, selain pengembangan teknologi secara perangkatnya udah makin canggih, nah tugas relawan TIK juga pengembangan masyarakat terhadap teknologi informasi itu juga harus ikut di sosialisasi atau diliterasikan begitu.
1: Oke, berarti ini yang harus kita pahami betul. Bisa itu belum tentu memahami literasinya ya.
2: Iya, betul.
1: Dan itu yang terjadi di kita.

0: keadaan mau gak mau, kita harus belajar gitu kan. Bukan karena inisiatif berarti.
1: Iya.
2: Karena keadaan yang emang terdesak gitu ya. Mau gak mau, karena pada saat COVID juga kita bukan hanya sekolah ya, tapi kita juga di dunia pekerjaan, sangat kerasa banget gitu ya terkait itu. Makanya dengan adanya dunia baru gitu, era baru setelah pandemi itu,

0: gaya generasi lini generasi. Mungkin kalau untuk milenial, Gen Z, ya mungkin sudah setidaknya sudah hampir paham. Tapi kalau sebelum apa ya, sebelum milenial tuh boomers ya,
1: baby boomers
0: itu yang mungkin pendekatannya harus beda sih. Gitu
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Harus ya, itu jadi PR kita sendiri sih kalau misalkan dari kita untuk pembatasan untuk lebih aware terhadap data diri kita, terus jangan sering sedikit-sedikit upload. Orang kan kadang kalau kita pengen mencelakai kan kita iya nih uploadnya pasti jam segini, oh ini kerja di sini, pulang rumah jam segini, oh kebiasaannya nongkrongnya di hari ini.
2: Dan ternyata
0: ini.
2: Itu ada yang memanfaatkan untuk yang tidak
0: benar. Itu kan kadang ya lebih baik kita punya musuh di depan mata dibanding
2: yang enggak kelihatan.
0: Iya, yang enggak kelihatan kan itu yang lebih bahaya kan, Bu. Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya kita enggak tahu nih strategi apa yang mereka pakai. Mau ngejahatin kita dari segi apa gitu.
2: Betul.
0: Kalau misalkan terkait fisik mungkin okelah gitu. Kalau bisa kita ada bukti segala macam visum polisi selesai. Tapi kalau untuk media sosial, jejak kita yang udah tertinggal di media sosial itu, masa sih kita mau ngapus-ngapusin? Belum tentu, kayak misalnya di WhatsApp kita udah mau dihapusin, tapi barangkali ada yang udah screenshot.
2: Iya itu.
0: Barangkali ada yang udah nge-share. Kita nggak tahu
2: bisa,
0: kan.
2: Bisa yang dihapus bisa balik lagi ya, Mas?
3: Iya.
0: Nah,
3: bisa.
0: Ini tugasnya Mas sebenarnya nanti.
2: Apa yang dihapus kalau gitu ya?
0: Iya. Itu makanya lebih harusnya kalau misalnya di ruang digital itu, ya tetap kita harus memperhatikan ya etika-etikanya bermedia sosialnya itu seperti ya jangan terlalu sering-sering update, mungkin boleh tapi mungkin dilihat lagi ada data pribadinya enggak, sejauh apa dengan kehidupan kita, sedekat apa nanti bahayanya kehidup kita, apalagi kalau misalnya kita punya anak kecil. Nah, itu yang lebih bahaya kan. Kadang ada orang tua yang pengen pamer foto anak-anaknya gitu kan. Sekarang kan banyak ya, Bu, AI gitu.
2: Betul-betul, nah itu lebih, jangan ke AI dulu. Tapi ini dulu deh, kalau ke AI kayak saya aja masih gak bisa bedain teh mana AI, mana enggak. Jujur. Tapi ini, Teh, kita tadi menarik yang Teh sampaikan, bahwa banyak di antara kita yang menganggap kalau ya berupdate status itu ya hanya sekedar update status.
0: Iya.
2: Ternyata ini membawa efek yang harusnya kita pikirkan lebih baik lagi ya.
0: Iya. Itu benar-benar harus kita matengin lah gitu, karena kalau udah kita naruh jejak media jadi digital aja ya, satu aja aplikasi itu kan sekarang ini kita nyari nama kita sendiri di Google, yang keluar apa hasil-hasil ini kita kan, media sosial kita, ada fotonya, ada segala bentuk ininya gitu,
2: dan saya waktu aktivitas itu kita di situ,
0: ada aktivitasnya gitu. Betul. Dan itu kan kalau misalkan kita kurang bijak dalam menggunakan media sosial, nah itu sangat bahaya banget gitu. Ya kadang ya ibaratnya gini, kita tanpa kita sadari kita pengen flexing lah kasarnya, kalau bahasa sekarang flexing terkait hal-hal tersebut, terus kita abai gitu dengan hal-hal yang ini. Itu sih maksudnya kita lebih aware aja terhadap pengguna media sosial.
2: Jadi lebih bijak lagi ya. Bukan nggak boleh update status, betul. Tapi harus jauh lebih bijak gitu ya.
0: Iya, gunakannya lebih mungkin lebih sharing informasi aja mungkin ya, kalau mau update-update gitu. Boleh sesekali, tapi itu tadi lihat untuk posting kayak foto kita sendiri, jangan usahain, jangan terlalu formal gini.
2: Itu nanti gampang di itu ya.
0: Gampang banget. Terus kalau nyindir-nyindir orang gitu, takutnya namanya orang ya, Bu ya, misalkan kita mau nyindir gitu, padahal tertujunya bukan ke si A. Maunya ke B.
3: Hampir
0: tapi
3: semua kena.
0: Hanya yang kena screenshot rame jejak digital
2: tinggal kaku.
0: Diramein. Pusing dah kita ya.
2: Oke, baik. Gitu. Jadi sih, ini dulu yang pertama di aware tuh justru kita dulu secara pribadi berarti ya.
0: Betul.
2: Berhati-hati dalam update status. Itu yang utama. Jangan sampai ternyata orang nitenin ini jadi aktivitas kita, jadi celah untuk hal-hal yang tidak baik. Dan tadi juga menarik yang Teh Dea sampaikan, bahwa

0: dia pakai foto kita kan itu
1: kok
0: jadi
1: bisa?
0: Kok bisa?
1: Dia gitu, dari mana? Juga,
0: ya, iya. Kan? Itu kan menjadi apa namanya? Fokus masyarakat atau warning kepada masyarakat bahwa berhati-hati dalam menggunakan dunia digital. Di luar kita harus menggunakan etika juga, makanya takutnya kita melawan orang yang bisa melawan dengan hukum. Makanya kalau karena kita ngerasanya bebas dan enggak ketahuan sih, bahkan beberapa kasus juga ketika kita nanya, "Mama, saya akunnya di private, saya pakai second account, saya pakai nomornya enggak dipakai nama dan lain-lain." Padahal mereka enggak tahu kalau itu tuh masih bisa dideteksi gitu. Jadi
1: nah, ini yang banyak enggak tahu ya, Mas ya. Tapi memang kalau untuk regulasi yang seperti itu banyak masyarakat kita yang belum paham ya.
0: Belum paham dan itu belum tersebar sih untuk regulasi tersebut. Bahkan mereka sendiri pun mungkin udah tahu tapi mereka tetap tidak peduli.
1: Karena Amin. Mungkin memang punishment-nya atau hukumannya
2: kurang.
0: Bukan kurang sih, tadi menurut saya sih kebiasaan dunia nyatanya itu masih terbawa di dunia maya. Jadi mereka enggak sadar kalau
1: padahal dunia, sadar ya.
0: Maksudnya di dunia sadar, maya itu sadar, jejak digitalnya itu maksudnya susah hilangnya gitu. Kalau misalkan di dunia tadi gosip mungkin stop sampai si A ya udah selesai gitu.
1: Tapi atau mungkin orang udah bisa lupa lah.
0: Atau bisa lupa gitu. Tapi kalau jejak digital kan kita enggak pernah tahu itu informasi kita itu sampai mana.
1: Betul. Belum lagi detektif netizen kita kan
0: luar biasa.
1: Korek sampai ke akar bawah, iya kan
2: lebih dari ini ya, intel-intel mungkin
0: ya. Sampai ke kecil pun mereka tahu kan.
1: Iya, gitu sampai lapisan bumi paling bawah tuh mereka bisa korek. Luar biasa ya netizen kita. Baik, dan pendengar setelah pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, ini ada Pak Kadis di Sukcapil nih, Pak Andi Armawan.
2: Waduh, benar ini. Ya, selamat siang Bapak.
1: Sudah berkirim nih ya live chatnya. Terima kasih banyak Pak Kadis. Yeah. Ini semangat terus katanya relawan TIK. Yeah.
0: Siap Pak.
1: Tuh, siap, Masya Allah.
0: Nah, siap ini kolaborasi juga kita Pak.
1: Iya ya, luar biasa nih. Baik, ini selanjutnya juga kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp ya. Ada dari Mbak Vika nih di Samadikun. Selamat pagi Teteh dan juga AA-nya. Iya ya, Teteh terusnya sama AA ya. Kenapa sama Mas Isma ya? Makasih loh Mbak Vika sudah mengingatkan. Mau tanya apa perbedaan antara repost, re-upload, remix, dan membuat karya baru berdasarkan karya orang lain dari sisi etika dan hak cipta. Wih, keren pertanyaannya. Isma gak salah baca kan Mas Rendy ya, re-upload ya, bener ya, re-upload, remix, dan membuat karya baru. Mohon izin tadi ya, langsung ke Mas Rendy dulu nih ya.
2: Langsung aja.
0: Apa tadi tuh, repost, remix,
1: repost, dan re-upload, remix, dan membuat karya baru berdasarkan karya orang lain dari sisi etika dan hak cipta.
0: Kalau sebenarnya ini juga menjadi pembahasan sih ke di dunia maya ya, soal hak cipta dan lain-lain. Karena saya pernah baca-baca juga untuk hak cipta tersendiri, apalagi terkhususnya AI ya, itu belum ada regulasi secara khusus ya. Tapi kalau untuk hak ciptanya udah ada peraturan pemerintahnya gitu. Dan tadi untuk misalkan membuat karya sendiri secara etika ya, itu malah lebih bagus gitu. Dan paling tadi ya, pakai metode ATM ya, amati, turun, modifikasi. Karena
1: nah, biasanya nggak dimodifikasi tuh. Iya, maksudnya hanya amati, tiru, re-upload kan?
2: Iya, benar.
0: Dan itu ya, itu tadi balik lagi, masyarakat belum aware soal ada yang namanya hak cipta juga. Dan itu etika digitalnya mereka juga belum paham di situ biasanya. Dan yang paling bagus tadi kita buat, dan lebih bagus itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan itu juga masih ada beberapa banyak pembahasan, wah ini orang kontennya atau karyanya itu niru dan lain-lain. Padahal kan kalau ide pun mereka membuat karya biasanya itu dari ide yang sebelumnya atau dari ide yang lain juga.
1: Atau dikembangkan gitu.
0: Atau dikembangkan. Tapi yang penting jangan plek-ketiplek lah kalau bahasa kitanya gitu. Tapi kalau re-upload itu lebih ke apa ya? Kita mengupload ulang kan, mengupload ulang konten yang sudah ada dan ada di kita. Dan itu secara etika, kalau misalkan kayak di YouTube gitu ya, di YouTube sendiri udah ada aturan kalau misalkan musik dan lain-lain itu ya, itu nggak akan bisa dimonetisasi gitu. Jadi balik lagi ke pemilik aslinya. Jadi kita hanya sekedar mendapatkan viewers dan insight-nya aja. Dan kalau remix, nah ini yang menjadi salah satu pembahasan juga ya dunia

0: Maya itu bahkan banyak, apalagi kayak lagu dan lain-lain ya, itu juga banyak banget. Kalau secara aturan saya belum pernah baca, cuman kalau remix sendiri itu tadi, kalau secara etika baiknya kita izin dulu kepada pemilik aslinya. Ataupun misalkan kita kalau sekarang, kalau di dunia jurnalis atau media tuh biasanya suka ada kredit ya,
1: bawahnya
0: tulisannya kredit by apa atau sumber,
1: ada watermarknya juga,
0: ada watermark atau kalau bisa kita cantumkan apa namanya, sumber dari apa yang kita karya buatkan itu. Paling itu sih secara etika yang paling gampangnya. Tapi kalau secara hukum mungkin itu menjadi pembahasan yang lain, atau ada yang lebih berwenang di daerah situ. Cuman kalau dari relawan TK sendiri, itu tadi kita mengajarkan bahwa untuk secara etika tadi benar ya, misalkan re-upload ataupun remix, pastikan ya tadi mencantumkan sumber, dan kita bisa minta izin lah. Kan sekarang ada fitur yang namanya DM ataupun chat ya, jadi gak sulit gitu. Kalau dulu kan kita harus ngobrol, ketemu orangnya jauh, kita gak tahu alamatnya. Kalau sekarang kan kita pasti tahu sumber dari konten tersebut, yaitu kita bisa DM izin atau minimal kita ajukan kredit lah gitu, satu sumbernya gitu.
1: Jadi memang sekarang sebenarnya bisa lebih dimudahkan,
0: bisa
1: ya,
0: lebih
1: ya. Cuman mungkin banyak di antara kita yang tadi yang Mas bilang, banyak yang belum paham ya.
0: Iya, betul.
1: Main upload-upload aja harusnya bisa izin dulu, betul. Begitu ya. Jadi sama-sama enak nanti ke depannya ya. Baik, terima kasih Mas. Ini selanjutnya kita sapa lagi pendengar yang juga sudah bergabung, ada Pak Arif di Plumbon. Selamat siang semuanya, izin bertanya. Zaman sekarang ini karena saking mudah melakukan komunikasi melalui handphone, ini banyak terutama ibu-ibu. Kok ibu-ibu ya Pak? Melakukan screenshot percakapan pribadi, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Dari sisi etika, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Ke Teh Dea deh, gimana nih Teh ngeliat?
2: Karena ibu-ibu ya. Sebenarnya bukan ibu-ibu aja ya.
1: Mas-mas pernah kan?
0: Pernah.
2: Pernah juga sih ya, Mas, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ya.
1: Jadi enggak kenal gender ya Teh ya.
2: Iya, ini lebih ke gender banget. Mungkin kalau misalkan tanggapan dari saya terkait screenshot, ketika memang sudah ada izin untuk di-upload, itu ya mungkin enggak apa-apa. Dan mungkin kalau memang tidak terlihat nomornya atau tidak ada pembahasan yang konteksnya mengandung SARA, pasti kan nanti namanya netizen ya kalau misalnya kita upload segala macam. Ya intinya kalau dari segi merekanya sudah saling izin dan sudah saling mengetahui dan memang tidak ada identitas yang bisa nantinya berbahaya ke keduanya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang saya nih misalkan WA-an gitu sama Mas Randy, tapi WA-nya ini lagi ngegibahin salah satu mungkin
1: gibahin saya gitu. Ya.
2: Gibahin Mbak gitu ya. Nah, saya enggak izin dulu nih ke Mas Randy karena saya mancing kasarnya. Ah, saya mau tahu nih Mas Randy ini responnya tentang Mbak ini kayak gimana gitu kan. Yeah. Emang pengen huru-hara aja gitu. Nah, itu ya memang dasarnya orangnya pengen terkenal jalur cepat gitu.
1: Apa gitu. Pun buat viral.
2: Iya, yang penting kalau digunakan di media sosial itu izin ya. Balik lagi, izin. Ketika memang tadi seperti kayak re-upload, semuanya itu memang harus berizin. Jangan semua serba mudah kita abai dengan hal-hal dasar yang memang nantinya menimbulkan jejak digital.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik.
2: Karena kan juga bukan hanya ibu-ibu, mungkin anak-anak zaman sekarang aja. Malah ibu-ibu kayaknya kurang ngerti deh.
1: Kayaknya baby boomers deh, kalau kita milenial paham.
2: Iya, mungkin ini ibu-ibunya spesifik dulu ya. Kalau memang iya, biasanya ya itu kan salah satu jejak digital. Jangan salah, ketika jejak digital itu kebiasaannya sekarang perusahaan-perusahaan ini yang harus di
1: jadi bahan pertimbangan ya ternyata.
2: Iya, harus jadi baseline-nya dulu kali ya. Sekarang ini karena teknologi yang semakin pesat, penggunaan media sosial yang sangat mudah, jadi perusahaan-perusahaan juga selain ngelihat identitas CV dan lain-lainnya, itu kan sekarang CV sekarang udah dikasih, kalau misalnya kita daftar itu pasti yang diminta email, media sosial.
1: Betul.
2: Tanpa kita sadari, mungkin kita kalau misalkan nggak aware mah, ya udahlah mungkin cuma pengen apa gitu, cuma suruh nyantumin doang, betul, formalitas betul. Doang.
1: Ternyata ya?
2: Ternyata, belum tentu semua perusahaan cuma nulis formalitas. Ada yang HRD-nya untuk ngecek.
1: Jadi intel gitu ya?
2: Jadi intel yang emang bayarannya di situ gitu. Jadi polisi di media sosial gitu, kan dia ngecek, oh ini tahun sini. Nah itu kan salah satunya mungkin barangkali screenshot-an itu, walaupun udah ada izin, tapi namanya orang kan beda perspektif ya Bu ya. Ketika kita upload ini, bahasan ini orang lain yang nggak tahu kan, takutnya menjadi bola liar.

0: pasti, sendiri pasti, gitu. Paling itu sih intinya.
1: Tapi yang menarik tadi Teh Dea bilang kalau misalnya kita izin berarti nggak apa-apa ya. Nah juga itu kan bukan, kalau tadi soal gibahan memang sensitif. Tapi ketika kan ada orang juga yang kalau dia update status itu isinya informasi kayak misalnya hari ini ada penutupan jalan di sini,

0: kita di pemerintahan gitu.
1: Berarti tanpa izin pun nggak apa-apa ya?
0: Sudah aman kalau di pemerintahan.
1: Kadang-kadang kan kita punya teman kan circle-nya banyak gitu. Yeah. Ya. Jadi ada dari statusnya teman, oh ini ada pagelaran ini, oh ternyata hari ini ditutup jalan ini, ada pengarus alihan lalu lintas gitu kan, kadang suka ada ya teh yang kayak gitu.
0: Penyebaran hoax juga kan.
1: Berarti
0: ada
1: itu
0: juga.
1: Aman ya?
0: Aman itu, selagi ada
1: izin, langsung
0: logo
1: aja.
0: Pemda sudah aman. Verifikasi Pemda
2: itu tadi misalkan ada informasi apapun itu ya. Apalagi era sekarang tuh bahasanya clickbait ya. Kadang judulnya dibikin apa tapi isinya berbeda, ya itu harus dicek juga. Jadi jangan kita asal share juga. Kita ngerasanya pengen menjadi sebuah orang yang FOMO dan si paling informatif lah misalkan bahasanya gitu. Tapi kita gak ngecek ini informasinya itu benar atau enggak. Mungkin secara judul ini informatif tapi ternyata isinya clickbait juga bahaya kan. Itu juga kita sebagai misalkan tadi mau sebar boleh, tapi tadi dengan catatan kita harus cek dulu informasi tersebut benar atau tidak, hoax atau tidak, kredibel atau enggak. Karena banyak ya kasusnya itu tadi, apalagi tadi ya gen baby boomers, milenial, angkatan pertama dan lain-lain.
0: Angkatan pertama, angkatan kedua gitu.
1: Perintis banget kan?
0: Iya. Kalau perintis yang mereka
2: ya? Jadi mereka, wah udahlah saya ngeser-ngeser di grup RT RW gitu kan. Tapi mereka nggak tahu apakah ini linknya mungkin bisa jadi itu phishing, bisa buat dihack atau apa. Gitu. Bahkan tadi clickbait atau informasinya ternyata keliru dan lain-lain, itu juga kan harus dipastikan. Jadi jangan serta-merta kita langsung percaya juga sih terhadap informasi. Kalau misalkan itu belum tentu.
1: Tapi kita kayak ada adrenalinnya gak sih mas? Ketika kita menjadi orang pertama nih.
2: Iya, secara gak sadar itu.
0: Iya, kayak merasa gimana gitu ya.
1: Oh, iya kan.
2: Jadi, wah saya pengen jadi orang yang pertama nih untuk penyebaran. Padahal, wah ini informasinya belum tentu benar. Iya.
1: Tapi dengan pedenya saya yang pertama tahu.
2: Bahaya.
1: Ternyata itu gak baik juga sebenarnya.
2: Iya,
1: jadi
2: tapi tetap
1: dulu,
2: harus
1: ya
2: dicek juga kan. Karena saya pernah balik lagi ya, di era COVID juga kan itu banyak ya informasi hoax. Apapun itu, dari yang apa,
0: jumlah,
2: minum jamu,
0: ya,
2: minum kopi, dan lain-lain, penanganan lain-lain. Itu saya pernah coba di grup warga atau apa gitu di daerah sekitar itu. Beberapa kali saya ini ya, mohon maaf mungkin mereka juga belum tahu atau merasa tersinggung ya, karena informasinya selalu dipatahkan gitu. Cuman karena saya niat baik, maksudnya takutnya informasi ini nih ya keliru gitu atau belum tentu benar ya itu tadi, karena secara gak sadar ada adrenalin sih yang paling gitu.
1: Padahal bisa jadi kita yang pertama menjerumuskan.
0: Iya, betul.
2: Malah menjadi sebaliknya. Niat baik tapi ternyata bukan.
1: Iya, malah jadi gak baik. Baik, ini selanjutnya ada juga Cika di pembangunan masih di kota ya. Selamat siang semuanya, izin saya konten kreator pemula. Apakah kebiasaan mengambil foto dari Google kemudian menggunakannya untuk membuat konten ini diperbolehkan? Terima kasih Mas Randy nih.
2: Ini balik lagi ya ke etika digital ya. Pada dasarnya etika digital itu sama halnya kayak kita itu hukum yang tak tertulis. Jadi mau gak mau kita
1: kayak
2: harus
1: norma dong ya. Iya kan, kayak norma.
2: Kayak norma, jadi kita mau gak mau harus sadar. Dan itu tadi, tindakan kita di dunia digital tuh harus sadar ke depannya akan berdampak seperti apa. Makanya tadi Mbak Cika ya, itu saya konten kreator, saya suka ngambil dari Google dan lain-lain. Kita lihat dulu konten tersebut apakah mereka termasuknya mereka membuat sendiri, mengambil sendiri, atau itu yang dikomersilkan. Takutnya ketika orang yang punyanya itu sadar gitu,
1: ternyata ya, dipakai sama yang lain.
2: Dipakai sama yang lain, dipidanakan dan lain-lain.
1: Itu bisa berarti ya mas?
2: Itu bisa.
1: Bisa dipidanakan.
2: Ada beberapa yang seperti itu kasusnya. Bahkan saya juga relawan TK tapi di dunia desain grafis ya. Itu bahkan basic font itu kalau misalkan itu bukan commercial use atau free to use itu juga bisa dipidanakan.
1: Oh, nah bedainnya mana yang apa tadi boleh digunakan, itu ada gak sih mas?
2: Kalau dari saya misalkan tadi font ya, itu biasanya ada lisensi. Lisensinya itu dengan catatan ini bisa digunakan untuk
1: ada komersil. Keterangannya di sini?
2: Ada keterangannya. Kalau untuk di font ya misalkan, tapi kalau untuk foto tadi alangkah lebih baiknya download aja di platform-platform yang sudah tersedia.
1: Yang
2: sudah
1: banyak gratis.
2: Yang banyak gratisnya. Jadi,
1: contohnya?
2: Misalkan kalau tadi foto atau video misalkan di pixabay.com atau kalau dulunya itu freepik, wepik sekarang itu. Atau
1: itu gratis aman ya?
2: Itu gratis aman kalau kita itu keterangannya gratis. Tapi kalau kita berlangganan itu kita bisa.
1: Iya, beda.

0: lagi berbayar.
1: Beda lagi. Tapi tadi esensi dari etika digital itu tadi setiap apa yang kita lakukan tadi ya, karena secara nggak langsung itu hukum yang tak tertulis. Takutnya apa yang kita lakukan secara nggak sadar ternyata malah di depannya berpotensi merugikan kita sendiri. Jadi makanya apa yang kita lakukan di dunia digital secara etikanya harus benar-benar diperhatikan sih.
0: Baik. Jadi kita jangan kebanyakan nggak sadar ya. Kita bisa menyadarkan diri berarti ya Teh ya sebenarnya kan. Kita kan kadang suka apa ya berlindung dengan kata-kata ya saya nggak sadar.
1: Iya betul.
0: Saya nggak tahu.
1: Betul.
0: Padahal nggak gitu ya.
1: Padahal nggak gitu. Makanya itu fokus tadi dari relawan TK, penyebaran etika digital dan lain itu di situ sih dari kita.
0: Baik. Nah ini ada pertanyaan menarik juga. Ada Mama Rahma yang ada di Kedawung. Menarik perbincangannya Mbak Isma. Sering-sering dong kayak gini. Alhamdulillah. Terima kasih Mama. Ini mau tanya, apakah kemudian Dekis melakukan sosialisasi nih ke sekolah-sekolah? Karena kan sekarang nggak mungkin anak sekolah nggak bawa HP dan nggak bermain sosial media. Harusnya sering juga dong ke sekolah-sekolah supaya ibunya ini nggak marah-marah, nggak keluar tanduknya terus kalau anaknya udah main HP. Nah, gimana Teh Dea?
2: Kalau sejauh ini memang di tahun ini kita sudah beberapa kali ke sekolah. Ada yang memang diminta dan ada yang kadang kita memang kita kerjasama gitu. Dan kebetulan juga kita selain dari DKI juga kita ngundang juga ya relawan TIK. Dan memang kalau misalkan sosialisasi menyebar ke sekolah-sekolah itu memang sedang terkonsep dengan kami. Kemungkinan baru di tahun depan insya Allah ya, karena juga itu selain dari Dekis kan kita selalu mengajak ke relawan TK-nya juga. Dan kebetulan relawan TK juga lagi ada proses ya, pemilihan ulang ya. Jadi mungkin harap bersabar mungkin kalau di tingkat kota. Tapi kalau memang dari sekolahnya mau untuk mengedukasi melalui Dekis, kita terbuka. Tinggal datang aja bersurat itu untuk minta ngisi acara di sekolahnya. Nah kita pasti insya Allah selalu dijadwalkan untuk datang ke sekolahnya.
0: Gitu. Jadi bersurat secara resmi.
1: Iya, bersurat secara resmi atau misalkan DM itu juga bisa nanti tetap sih bersurat.
2: Iya, ujungnya bersurat ya.
0: Berarti nanti datang ke kantor aja hari kerja, jam kerja gitu ya?
2: Iya, jam kerja. Tapi di yang Sudarsono ya.
0: Oke.
2: Di Sudarsononya di hari Senin sampai Jumat kita ada tuh di situ.
0: Baik. Nah ini pertanyaan juga dari Pak Andi nih. Apakah ada tahapan untuk sampai pada laporan pihak berwajib? Pernah seperti itu Mas Randi tadi ya?
2: Kalau di Dekis mah alhamdulillah belum ya. Kalau di kota Cirebon ini sejauh ini gak ada. Masih hal-hal yang mungkin ninggalin jejak digital, gimana caranya untuk diilangin. Ya kita kasih saran ya, paling ya kalau mau gak mau ya harus dihapus satu persatu. Terus mungkin kayak akunnya hilang, kehack, ya itu udah jadi makanan sehari-hari ya kayaknya.
0: Berarti ada
2: ya.
0: Aja ya?
2: Ada aja gitu. Yang lupa password kadang, kadang kita login di HP ini terus ini gitu kita lupa kan
0: itu
2: terus...
0: Saya banget.
2: Saya bukan begini ya. Saya juga sebenarnya pernah gitu nih Mas.
3: Apa
2: ya? Ya karena gimana gitu ya. Nah, jadi itu sering banget ya kayak kehack, lupa akun. Kadang ini orang nih bikin enggak verifikasi dua langkah. Itu hal yang sering banget gampang dihack akun-akun media sosial. Jadi kayak cuma
1: autentifikasi dua langkah.
2: Autentifikasi. Aduh. Cerbon banget nih loh.
1: Two factor authentication.
2: Pokoknya Inggrisnya mah itu ya. Itu kadang enggak jarang gitu, apalagi kayak misalkan mohon maaf generasi baby boomers kayak gitu kan. Ya udah yang penting punya, yang penting saya
0: udah keinstall.
2: Nama passwordnya pun nama ulang tahun. Kalau enggak kayak alamat 123. Nama kota Cirebon 123.
0: Gara-gara itu teh saya jadi banyak akun yang lupa karena kebanyakan. Akhirnya iya, udah bisa main aja.
2: Itu sih maksudnya
0: kan.
2: Nah, itu dia kalau di media sosial ya sebenarnya bisa dicatat kali ya, dicatat aja di HP. Katanya
0: hilang.
2: Katanya hilang. Keriset lagi yang HP-nya. Ya itu maksudnya kalau misalkan di kita untuk kerana hukum sejauh ini dan jangan sampai jangan sampai itu enggak ada. Mungkin bukan penggunaan media sosial, mungkin terkait aplikasi kali ya AI itu ya. yang AI itu mungkin itu ranah sosial, ranah kepolisian kalian.
0: Tapi ada pernah yang sampai?
1: Kalau yang dari kasus kita sih belum pernah, cuma di kota ini kalau misalnya ada ya.
2: Oh iya, kalau di bawah pemerintahan itu nggak ada pemerintahan kota, tapi kalau kayak sekolahan itu kan
1: pernah ada kalau nggak salah.
2: Dan itu kan SMA ya, bukan ranah dari
0: sempat
2: rame. Itu itu kan di SMA, alhamdulillahnya ditarik ke provinsi.
1: Nah, itu tadi karena mereka nggak sadar sih, balik lagi
0: nggak sadar.
2: Ya karena dari korbannya juga mungkin nggak sadar, foto-fotonya itu sering intens upload, mungkin uploadnya dengan
0: ya, sama yang tidak bertanggung jawab,
2: posisinya juga gampang diedit gitu. Makanya untuk cewek-cewek kalau misalnya mau upload jangan kelihatan mukanya banget, sedikit ditutupin apa.
0: Justru malah sekarang harus kelihatan.
2: Oh, iya. Ya tahu gitu ya cantiknya gimana.
0: Padahal cantiknya di filter.
2: Pas ketemu lah kok beda gitu ya.
1: Beda karena filter.
0: Sekarang kan udah banyak banget kan. Aduh, jadi memang ini kelihatannya simpel tapi sebenarnya banyak rambu-rambu yang harus kita patuhi ya.
2: Betul.
1: Makanya ya itu tadi kita harus paham apa yang kita lakukan di dunia digital ataupun gadget itu dampaknya akan seperti apa sih gitu. Karena tadi takutnya tiba-tiba karena hukum atau bertepatannya sama orang yang ngerti hukum gitu, atau yang punya channel-channel hukum itu kan,
0: wah iya
1: kita,
0: sih ya.
1: Karena kita ngerasanya orang ini mungkin gak aware soal dunia hukum untuk kasus-kasus seperti ini. Cuma kan kita gak pernah tahu latar belakang mereka itu seperti apa. Makanya lebih baik kita hati-hati daripada kita menjadi
0: jadi apa namanya, mencegah itu memang jauh lebih baik.
1: Mencegah
0: gitu
1: lebih
0: ya,
1: baik.
0: Berarti sebenarnya kayak misalnya phishing gitu kan, itu kan kayak kita tuh paling gampang banget ya kena. Iya kan, karena apalagi maaf ibu-ibu lagi kan
2: parno lagi kan, karena lihat judulnya set gitu kan.
0: Iya, nah itu kan gimana nih mas untuk ya lagi-lagi kan karena kita tuh main share aja karena merasa ini ada nggak sih kalau bisa sosialisasi khusus nih buat ibu-ibu yang ngerasa sebenarnya dia kayak merasa udah ngerti padahal nggak ngerti apa-apa. Nah itu gimana mas memberikan pemahamannya ya, mereka itu sekarang kan udah beda ya teh ya,
2: beda banget, beda banget.
1: Itu juga tantangan kita sih, makanya seru sebenarnya di relawan TK juga ya. Tadinya banyak penolak, bukan penolakan sih, banyak yang kita usahakan untuk mereka agar mengerti dan terliterasi. Bahkan sekarang udah mulai sadar, bahkan sekarang ya tadi bahkan ada yang ayo dong kita muter meliterasi dan lain-lain gitu. Dan untuk kasus phishing tersendiri tuh karena sekarang studi kasusnya banyak, jadi kita nyeritain studi kasus yang udah pernah terjadi. Makanya beberapa ibu-ibu kalau dulu kan kita bingung ya, studi kasusnya sedikit dan gak banyak informasi yang tersebar luas di internet gitu. Jadi kita agak bingung, wah mereka jadi percaya gak percaya atau mau gak mau gitu. Tapi karena sekarang udah ada dan kasusnya banyak, bahkan di sekitar mereka juga udah ada, itu mereka juga jadi sadar. Dan untuk kasus phishing ini tadi, selain dari link, mungkin mbak pernah install aplikasi soal izin kamera, izin kontak, izin galeri, izin
2: dokumen.
0: Itu seharusnya yang diklik apa?
1: Itu kalau memang sesuai dengan kebutuhan boleh, tapi kalau misalkan si aplikasi

0: pemerintah juga udah punya ya untuk kayak misalkan ini benar nggak ya informasinya gitu, karena kebetulan juga kita di kementerian juga ada ya namanya ya yang aduan gitu ya, aduan konten kayak itu linknya itu informasinya benar atau tidak gitu, dan kalau misalkan ini hoax atau tidak juga kita dari pemerintah dari Dekis juga ada namanya Cirebon Cyber Hoax, dan itu ada
1: itu
0: di Instagramnya.
1: Cara
0: Instagram-nya.
1: Lapornya gimana teh?
0: Di bisa DM Instagram
2: aja. Oh,
1: langsung DM aja.
0: DM Instagram. Kayak misalkan ada nih informasi di WhatsApp, biasanya kan WhatsApp ya dari WhatsApp grup RT atau RW gitu, sebarkan gitu. Iya. Ini benar nggak sih? Kayak misalkan yang paling sering itu nomor kepala daerah ya, daerah.
1: Termasuk kita.
0: Iya kan, kepala daerah, kepala dinas itu sering banget tuh.
2: Sering banget.
0: Ya logikanya gini, masa kepala daerah minta uang keluarga
1: kan,
0: gitu.
1: Yang kita heran kok dia tahu nomornya gitu, terus tahu pindahnya. Iya kan teh.
0: Nah itu dia. Nah nanti kalau misalkan warga, ih bener nggak sih? Jangan terlalu panik dulu karena happy. Ah saya di WA nih sama ini. Gitu,
1: sama
0: kan?
1: Ibu baru, bapak baru. Ternyata mau ditipu ya.
0: Nah kadang kalau misalnya udah keasikan kita balas-balas, ternyata ditipu kan. Yeah. Nah sebelum sampai jauh, sampai mengeluarkan materi gitu, itu bisa di DM aja di Cirebon Cyber Hoax itu, di Dekis itu. Nah biar nanti dari tim kami yang memang mengcross check sampai ke dasarnya sebenarnya benar atau tidak,
1: atau
0: siapa dibaliknya gitu. Baru nanti dari Cirebon Cyber Hoax juga merilis bahwa informasi tersebut hoax. Informasi tersebut mungkin nanti kalau misalkan benar ya memang kita masih benerin gitu.
1: Okay.
0: Paling gitu.
1: Siap. Ya ini teh dia, Mas Randy, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Sebagai closing statement nih, apa sih prinsip sederhana supaya kita pahami betul etika dalam dunia digital ini? Teh Dea dulu, ditutup sama Mas Randy.
0: Dari saya mungkin jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menggunakan media sosial sebelum kita memahami betul manfaatnya, fungsinya, dan dampaknya itu seperti apa gitu. Karena kita tidak tahu kita berhadapan dengan siapa di luar sana. Karena kejahatan yang lebih berbahaya bukan kejahatan di depan mata, tapi kejahatan yang ada di media sosial. Seperti itu.
1: Siap, kejahatan yang gak terlihat ya Teh.
2: Langkah Mas Randy. Tadi ya, balik lagi, pada dasarnya etika digital itu sama aja kayak norma ya, hukum yang tidak tertulis. Dan karena kebiasaan kita di dunia digital itu sudah sama dengan dunia nyata, dan itu kebiasaan hati-hatinya juga harus tetap dibawa di dunia digital. Kebiasaan hati-hati, etika dan lain-lain itu harus dibawa. Jadi tetap harus kita pikirkan apa yang ingin kita lakukan, penyebabnya akan seperti apa ke depannya. Jangan sampai kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Itu aja sih.
1: Siap, jangan sampai jadi korban dan pelakunya gitu ya. Oke, Masya Allah. Ini harusnya ada jilid dua nih perbincangannya. Biar yang belet-belet kayak saya nih jadi tercerahkan gitu Teh Mas. Makasih sekali lagi ya untuk Teh Dea Deliana Prata Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Dikis Kota Cirebon. Sekali lagi terima kasih Teteh.
0: Sama-sama.
1: Terus juga Mas Randy Saiful Aziz, Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon. Terima kasih ya Mas ya. Jangan lelah untuk terus mengedukasi kami.
2: Siap.
1: Ya. Biar selamat semuanya.
2: Kita
1: ya.
2: Selalu semangat.
1: Terima kasih banyak. Dan pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana ya. Sharing sebelum sharing, kemudian berpikir sebelum posting, menghargai karya orang lain, menjaga data pribadi, dan tetap santun meskipun berbeda pendapat. Hingga di sini kami hadirkan sajian Beranda Asta Cita Literasi Digital. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.
3: Kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya, sesaat lagi segera kita bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Dinamika Olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikkan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI

0: taktikal secara detail.
1: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya gak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia

0: masing-masing.
1: Kamilah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI,

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track bending. Track bending sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan bandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sade Susuna, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebaik

optimisme punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih. Pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi.

0: Pak, sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih Julia.
1: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
0: Ih, Roman.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Kalau saran Isma sih mending gak kemana-mana ya, wis yang anteng gitu kan, dengerin RRI Cirebon aja. Dan yang pasti juga kami masih akan terus menghadirkan beragam mata acara menarik ya, dan juga informasi terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua. Dan jangan lupa juga untuk Anda pecinta Bintang Radio, ini sudah 2 hari ya pelaksanaan penyisian kedua, dan nanti besok masih ada lagi. Anda bisa dengarkan langsung di RRI Pro 2 Cirebon di 97,5 atau nonton langsung aja di kanal YouTube RRI Cirebon. Besok nanti akan ada lagi ya. Jadi ini hari keduanya, besok hari ketiganya. Dan nanti juga kita akan umumkan siapa yang nanti akan mewakili Cirebon ya, untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sabah, Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: pendengar, Anda masih setia bersama kami dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kini saatnya sajian lagu-lagu khas Sunda akan menemani aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Pastikan terus bersama kami ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini Isma ajak Anda untuk kita bisa cari tahu kaitan tentang salah satu hadiah yang diberikan sama mantan, diberikan kepada kok sama diberikan kepada Presiden ketujuh kita Pak Jokowi ya. Ini ketika datang ke Cirebon hari Minggu lalu, ini kan dikasih pedang Paksi Nagaliman. Bukan soal pedangnya, tapi Paksi Nagalimannya. Itu apa sih? Kok kayaknya identik banget sama Cirebon gitu ya. Paksi Nagaliman ini adalah simbol akulturasi budaya dan kedaulatan dalam sejarah Kerajaan Cirebon yang menggabungkan bentuk burung, naga, dan juga gajah. Iya, pendengar, unsur pembentuk dan asal budayanya, paksi ini melambangkan pengaruh Islam atau Timur Tengah. Kemudian naga melambangkan pengaruh budaya Tiongkok. Liman melambangkan pengaruh budaya Hindu atau India. Dan makna filosofi trilokanya ini ternyata tiga dunia ya. Dunia atas yaitu paksi yang ternyata melambangkan wilayah spiritual dan transenden. Kemudian dunia tengah atau liman, ini melambangkan wilayah dunia nyata atau material, dan wilayah bawah atau naga yang melambangkan wilayah imajinatif dan bawah sadar. Sementara untuk kedaulatan wilayahnya sendiri, ini untuk paksi ternyata ada makna Jaya Dirgantara, yaitu penjaga kedaulatan di udara. Kemudian untuk liman, Jaya Bumi, yang artinya penjaga kedaulatan di darat. Dan satu lagi, ada Jaya Bahari yang digambarkan dengan naga ya, yang artinya penjaga kedaulatan di laut. Dan nanti kita akan cari tahu lagi nih ya, kaitan tentang Paksi Nagaliman ini, bagaimana makna filosofinya juga, serta nanti kita juga akan cari tahu kenapa ada sejarah Paksi Nagaliman ini. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasa na loba tapi asa kurang dihargaan. Mantap, lamun urang bijak mah mun hiji waktu panggih jeung guru urang anu di SD jeung guru nu di SMP atau di SMA atau di mana wae, ulah nyebut eta urut guru. Sebut wae eta guru urang keur SD, eta guru urang keur SMP, eta guru urang keur SMA, sabab guru mah eueuh.

ngajarkan orang maca ABCD. Guru ngajarkan orang ngitung jiwa lupa. Guru ngajarkan orang disiplin jeng ahlak.

0: jajan nasi bengok tekudu milu demo.
1: Lah itulah makanya contoh kayak gue
0: bisa kompet daun ken ku rakyat.

0: mitrana kudu dijaga.
1: Ya kan.
0: Guru mah kudu angker. Jadi nu digugu jeung ditiru.
1: Laras pisan kan.
0: Ulah niru. Guru kudu ditiru.
2: Iya, pendengar masih bicara soal vaksin Naga Liman. Jadi cuma enggak cuma soal kereta. Vaksin Naga Liman juga ada batiknya ya. Batik vaksin Naga Liman. Pendengar, bicara soal batik vaksin Naga Liman, ini adalah motif batik khas Cirebon. Dan motif ini lagi-lagi sama begitu ya, menggambarkan gabungan tiga hewan legendaris. Ada burung, naga, dan juga gajah. Digabung jadi vaksin Naga Liman. Iya, pendengar, pengasuh acara Kang Uday dari Pro 4 RRI Sungai Liat ini ternyata menceritakan motif vaksin Naga Liman ini bukan hanya indah secara visual, tapi juga kaya akan simbol filosofi, di mana naga melambangkan kekuatan dan keberanian, burung melambangkan kebebasan dan keindahan, gajah simbol kesabaran dan kebijaksanaan. Dan motif batik khas Cirebon ini memang dikenal sebagai representasi identitas budaya Keraton Kesepuhan yang dipercaya menyimbolkan kesatuan antara dunia atas, tengah, dan juga bawah, dan juga melambangkan akan kekuatan, keagungan, dan keseimbangan antara tiga unsur alam, darat, laut, dan udara. Tidak sedikit pengamat seni yang menilai bahwa perpaduan tiga unsur ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam. Selain itu juga mengandung filosofi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari ya. Sementara itu disampaikan juga bahwa vaksin Naga Liman ini seperti lambang perjalanan hidup. Ada kekuatan naga, keteguhan gajah, dan ketangkasan burung. Dan saat digunakan dalam busana, rasanya menjadi membawa doa dan juga harapan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, Bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kemudian hasil miras operasi KRD sebanyak 4.123 botol.
2: Banyaknya pelanggar pekerja, kerja tidak disiplin, kerja tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada di peraturan perusahaan.
0: Polres Cirebon Kota ungkap ratusan ribu tramadol dan ribuan botol miras. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI Kota Cirebon menilai kondisi PHK di wilayah Kota Cirebon masih relatif terbatas. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Cirebon terus diperkuat melalui pendekatan sejak usia remaja. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Cirebon menyasar remaja putri sebagai calon ibu masa depan melalui edukasi kesehatan dan pola hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan pencegahan stunting tidak cukup dilakukan saat anak sudah lahir atau ketika ibu sedang hamil. Menurutnya upaya ini harus dimulai sejak remaja, khususnya remaja putri. Ia menjelaskan remaja putri menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena memiliki risiko mengalami anemia akibat kehilangan darah saat menstruasi. Kondisi anemia dapat berpengaruh terhadap kesehatan calon ibu dan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan kondisi stunting apabila tidak dicegah sejak dini. Melalui edukasi sejak remaja, dirinya berharap kesadaran terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi bisa terbentuk lebih awal sehingga mampu mendukung lahirnya generasi sehat serta memutus mata rantai stunting sejak sebelum masa kehamilan. Operasi Pekat Polres Cirebon Kota ungkap ratusan ribu tramadol dan ribuan botol miras.
1: Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan melakukan COD.
3: Polres Cirebon Kota mengungkap dan menyita sekitar 445.741 butir obat keras tertentu jenis tramadol, 121 butir ekstasi, 681 butir obat-obatan jenis psikotropika, 75,39 gram sabu, serta 4.123 botol minuman keras dalam operasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan pihak kepolisian turut mengamankan telepon seluler dan alat timbang yang menjadi barang bukti pendukung.
1: Kemudian hasil miras operasi KRD sebanyak 4.123 botol dan beberapa barang bukti pendukung lainnya seperti handphone dan alat timbang. Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan melakukan COD dan melakukan pemesanan secara langsung terkait dengan narkoba.
3: AKBP Bimantoro mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama unsur Muspida untuk memberantas, menghilangkan, dan menekan peredaran narkoba serta miras, termasuk melakukan penertiban terhadap knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga situasi wilayah hukum Polres Cirebon Kota aman dan lebih kondusif. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Aliran Sungai Cisanggarung di Blok Bangong, Desa Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan mulai dibenahi oleh pihak terkait. Langkah pembenahan ini dilakukan setelah kawasan tersebut lama menghadapi persoalan pendangkalan serta tumpukan sampah. Langkah penanganan ini mendapat respon positif dari warga karena selain mengurangi potensi gangguan aliran air, pembersihan sungai dinilai menjadi momentum untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dari persoalan sampah. Tokoh masyarakat setempat, Denny Darmadi, mengatakan persoalan aliran sungai yang tersendat telah berlangsung cukup lama, sehingga pengerukan sedimentasi dinilai sebagai langkah konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Menurutnya, penanganan sungai tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan sungai tidak kembali dipenuhi sampah. Selain pengerukan, upaya pengendalian sampah dilakukan dengan memasang trust barrier atau penahan sampah di aliran sungai yang dibuat menggunakan pipa, paralon, dan jaring. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Cirebon menilai efisiensi perusahaan dan pelanggaran pekerja menjadi dua faktor utama yang memicu PHK.
2: Bisa perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut, bisa efisiensi karena perusahaan sudah tidak maju, produksinya berkurang.
4: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI Kota Cirebon, menilai kondisi PHK di wilayah setempat masih relatif terbatas. Penilaian tersebut berdasarkan perbandingan dengan sejumlah daerah industri di Jawa Barat yang mencatat PHK dalam jumlah lebih besar. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Cirebon, M. Fahrozi, mengatakan PHK pada dasarnya dapat terjadi karena efisiensi perusahaan maupun pelanggaran yang dilakukan pekerja. Efisiensi dapat dipicu kondisi perusahaan yang bangkrut, penurunan produksi, atau kebijakan pemerintah yang dinilai membebani perusahaan.
2: Kadang-kadang ya PHK itu terjadi pada dasarnya ada dua hal. Pertama, efisiensi. Nah, efisiensi tadi dengan Pak Jaja, bisa perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut, bisa efisiensi karena perusahaan sudah tidak maju, produksinya berkurang, atau kebijakan pemerintah yang membebani perusahaan, itu bisa juga. Kemudian yang kedua, karena pelanggaran pekerja. Ini yang banyaknya pelanggaran pekerja. Kerja tidak disiplin, kerja tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada di peraturan perusahaan, ataupun peraturan kerja bersama, ataupun pemerintah lewat undang-undang. Itu juga banyak pelanggaran pekerja yang terjadinya PHK. Jadi dua itu.
4: Fahrozi menilai jumlah PHK di Kota Cirebon masih relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Menurutnya, jumlah tenaga kerja di daerah-daerah tersebut lebih besar, sehingga PHK yang terjadi dapat mencapai ratusan hingga ribuan pekerja. Ia menyebut kondisi ketenaga kerjaan di Kota Cirebon juga dipengaruhi jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu, angka PHK sekitar 60 pekerja dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah industri lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Bupati Majalengka Eman Suherman meminta para penjual minuman keras miras segera menghentikan bisnisnya dan beralih ke usaha yang lebih legal. Ia mengingatkan mempertahankan bisnis miras hanya akan membuat modal terkuras karena aparat terus memburu dan menyita barang dagangan mereka. Menurutnya, pemberantasan miras bukan sekedar penegakan hukum, tapi bagian dari upaya melindungi generasi muda Majalengka. Ia khawatir peredaran miras yang tidak terkendali akan merusak kualitas dan masa depan generasi muda. Sementara itu, Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman menegaskan, pemberantasan miras akan terus dilakukan bersama Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat. Ia mengungkapkan pola penjualan miras kini mulai berubah, di mana para penjual bergerak lebih tertutup, menggunakan sistem cash on delivery atau COD, dan hanya menyimpan sekitar 3 hingga 4 botol untuk menghindari razia. Polres Majalengka mengajak masyarakat melaporkan peredaran miras melalui call center 110, WhatsApp, atau media sosial resmi kepolisian. Kolaborator Kebaikan ID konsisten mengembangkan gerakan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
5: Yang sekarang lagi difokusin itu di Pantai PIJ, Pantai Mutjongor itu ada di Munduk.
6: Kolaborator Kebaikan Indonesia konsisten mengembangkan gerakan sosial dan lingkungan melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat. Komunitas tersebut kini memfokuskan perhatian pada pengelolaan Pantai Mutjongor di Munduk pesisir Kabupaten Cirebon. Founder dan CEO Kolaborator Kebaikan Indonesia, Omar Kotpaniti, mengatakan pengelolaan kawasan tersebut dimulai sejak akhir 2024. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten hingga kini dengan perubahan kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah menjadi lokasi kunjungan masyarakat.
5: Kita ada clean up yang sebenarnya insidental ya. Kalau kita diajak kolaborasi atau kita juga ngajak kolaborasi yang lain. Terus ada Jumat Berkah juga di sosial ya. Sama paling kalau kegiatan insidental sih seringnya gitu. Jadi isu keagamaan, pendidikan, sosial, dan lingkungan tadi. Impact. Yang sekarang lagi difokusin itu di Pantai PIJ. Pantai Mutjongor itu ada di Munduk. Itu awalnya memang tadinya sampah, sekarang udah mulai dikelola sampai udah banyak pengunjung yang datang bahkan dari luar kota juga.
6: Gerakan Kolaborator Kebaikan Indonesia mencakup 4 bidang utama, yakni keagamaan, pendidikan, sosial, serta lingkungan. Omar mengatakan Pantai Mutjongor menjadi salah satu fokus lingkungan karena kawasan tersebut mulai dikelola dan menarik pengunjung dari luar kota. Ia menjelaskan kegiatan pengelolaan pantai terus dilakukan secara bertahap. Kawasan yang sebelumnya memiliki persoalan sampah tersebut kini mulai dikelola hingga berkembang menjadi destinasi yang dikunjungi masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Bupati Indramayu Luki Hakim meninjau pembangunan rehabilitasi jembatan Desa 3 di Desa Jati Mulia, Kecamatan Terisi. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur sekaligus menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Luki Hakim menilai keberadaan jembatan Desa 3 sangat vital bagi mobilitas warga, terutama dalam memfasilitasi pengangkutan hasil panen pertanian. Selain mengecek fisik jembatan, Bupati juga turut meninjau kondisi sumber air dan saluran irigasi area pemukiman warga. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang berpotensi melanda lahan pertanian saat musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen menampung seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh warga Kecamatan Terisi. Meski demikian, efisiensi anggaran memaksa penyesuaian pada sejumlah skala prioritas rencana pembangunan daerah. Saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Silakan mendengar untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya ya di suasana siang hari ini yang panas membara. Isma ajak Anda untuk berdendang bergoyang bersama di sajian Pro Dangdut. Silakan boleh banget kirim WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935. Isma tunggu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perasaan pemakaian listrik biasa aja, kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Isma Sapa yang sudah berkirim WhatsApp di 081-324-951-935 ya. Ada Hans Ardiansyah di Sukahati Haurgelis, mau dengerin Lita Sugiarto yang Halo Dangdut. Salamnya untuk semua aja yang dengerin Pro Dangdut katanya, dan juga kru RR-nya disalamin, terima kasih. Salam juga buat yang lagi dengerin di Haurgelis, salam juga buat yang di Kuningan dari Hans Ardiansyah. Terima kasih, ditunggu ya. Vika di Tengah Tani juga mau lagu dari miliknya Lesti yang Bawa Aku ke Surga. Emang iya ada ya? Ditunggu lagunya buat Mbak Lisma, semangat terus. Terima kasih. 0878-688-17 sekian-sekian. Mau dengerin lagu dari miliknya Gia Jambu katanya, Janji Manis Mulut Buaya. Ada ya, baru denger nih Isma. Terima kasih ya sudah berkirim WhatsAppnya. Yang pasti kita tunggu nih yang lain yang juga mau dengerin lagu dangdut pilihannya di 081-324-951-935.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Iya, pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang menampilkan sebuah jalan rusak parah yang diklaim akibat gempa susulan Pulau Flores. Unggahan ini berisi narasi situasinya serius banget, dampak gempa susulan 5,8 magnitudo di Flores, NTT. Gempa susulan magnitudo 5,8 guncang Flores Jumat pagi dan jalan retak parah, trek nyaris terperosok dan longsor gunung api Anak Ranaka mengarah ke perkampungan. Tiga kampung di bawahnya kini dalam kondisi waspada. Doakan saudara kita di Flores dalam kolom komentar. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran di Google, video ini mengarah pada artikel pikiranrakyat.com dengan judul Akses Jalan Terputus, Jalur Wisata Tertutup Longsor yang ditayangkan pada 19 Desember 2025. Dalam artikel dijelaskan, kejadian ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya Jalan Nasional Ruas Karya 2 Simpenan Bagbagan yang terputus akibat pergeseran tanah dan longsor. Sementara itu, video serupa ditemukan di akun Instagram @infojawabarat yang diunggah pada Kamis 18 Desember 2025. Keterangan pada video juga menyebut jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu lumpuh total akibat bencana alam yang terjadi. Demikian cek fakta untuk kesempatan siang ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita

0: gendut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya masih Lisma tunggu ya, untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, silakan Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935 ya. Ada Fadli di tengah Nani, mau dengerin lagunya Ayu Ting Ting yang suara hati, boleh. Salamnya buat Mbak Lisma aja deh, biar semangat. Hey, makasih ya. Selamat siang juga Isma, sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935. Ada yang mau lagunya Ijuk katanya miliknya Iyet Bustami dari Mama Adi yang ada di Kalikoa, boleh ditunggu ya Mah ya, biar semangat siang hari ini ya. Emang lagu ini mah legend banget. Terima kasih sudah berkirim WhatsApp-nya. Satu lagi sebelum ketembang ya, Isma mau sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp di 081-324-951-935. Mau dengar lagunya Nela Karisma yang 11-12, boleh. Ini dari Ica yang ada di Sumber, katanya salamnya buat teman-teman aja semua yang lagi dengerin. Terima kasih Teh Isma, sama-sama. Kita masih di sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi Justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Prodang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro Dangdut.

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Femi yang ada di Tegal Gubuk mau denger lagu dari miliknya Uut Permatasari yang tak jujur, boleh ditunggu ya. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Buat Mbak Lismanya tetap semangat, terima kasih. Ada juga ini sama Siska yang ada di Pleret, mau dengerin Eri Susan Bahagia Selamanya, boleh ditunggu ya. Dan langsung memutarkan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani sore Anda di Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk edisi Senin 15 September 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar tangis bocah di kediaman Yaya Caria, warga Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, pria berusia 58 tahun itu hingga kini belum diketahui nasibnya setelah kapal Virgo Transi yang ditumpanginya terbalik di perairan Laut Jawa. Yaya diketahui masuk dalam daftar manifest penumpang kapal tersebut. Ia berangkat dari Jakarta menuju Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke Kalimantan, tempat ia hendak bekerja sebagai buruh paving blok. Kepergian Yaya bahkan dilakukan tanpa terlebih dahulu pulang ke Cirebon. Keluarga baru mengetahui kabar tersebut setelah mendapat informasi dari mandor yang juga masih memiliki hubungan kerabat dengan korban. Menurut anak Yaya, Siti Hana, selama ini komunikasi ayahnya dengan keluarga memang tidak terlalu sering. Kecurigaan bahwa Yaya menjadi penumpang kapal Virgo Trans muncul setelah mandor menghubungi keluarga dan memberitahu adanya kapal yang tenggelam. Keluarga kemudian mencari informasi melalui berbagai sumber hingga menemukan nama Yaya dalam manifest penumpang kapal. Dan sejak saat itu keluarga terus menunggu kabar, telepon Yaya tidak lagi dapat dihubungi sementara namanya belum tercantum dalam daftar korban yang telah ditemukan tim SAR gabungan. Bagi Hana, Yaya bukan sekedar seorang ayah, ia merupakan sosok pekerja keras yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung keluarga. Yaya disebut telah lama bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerjaan membuatnya terbiasa bepergian dan meninggalkan rumah. Kini keluarga hanya bisa menunggu di tengah ketidakpastian. Harapan agar Yaya ditemukan dalam kondisi selamat terus dipanjatkan. Kepala Desa Sigong, Sumarsono, membenarkan adanya warga desanya yang tercatat dalam manifest kapal Virgo Trans. Menurut Sumarsono, pemerintah desa pertama kali mendapat informasi dari keluarga sekitar 2 hari setelah kejadian. Keluarga datang ke kantor desa sambil membawa fotokopi identitas yang menunjukkan adanya dugaan Yaya menjadi penumpang kapal tersebut. Pemdes kemudian langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keberadaan warganya. Perwakilan keluarga telah berada di sekitar pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau perkembangan pencarian. Pemda Sigong juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengikuti perkembangan operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Dan pendengar, hingga hari ini nama Yaya belum termasuk dalam daftar korban yang berhasil ditemukan dan pihak desa berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Dan bagi keluarga Yaya, kepastian itulah yang kini paling dinantikan apapun kondisi yang akan mereka hadapi. Informasi lainnya akan menemani sore Anda, tetap bersama kami di Cirebon sore ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami hadirkan Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 15 September 2026 dengan topik ancaman kekeringan karang wareng di tengah target swasembada pangan. Dan pendengar, ratusan hektar lahan pertanian di Kecamatan Karang Wareng, Kabupaten Cirebon mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Kondisi tersebut membuat sejumlah petani tidak dapat bercocok tanam baik padi maupun palawija. Ketiadaan sumber air untuk pertanian dikhawatirkan menghambat program swasembada beras dan ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah desa bersama masyarakat telah beberapa kali mengajukan proposal bantuan pompa sumur. Bantuan pompa sumur dalam kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, namun hingga kini belum ada respon nyata dari dinas terkait, termasuk survei langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lahan dan petani yang terdampak. Untuk sore hari ini telah tersambung dengan Ku Desa Karanganyar, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Haji Suranto ya, melalui sambungan telepon. Halo, selamat sore Bapak Haji Suranto.
2: Selamat sore Ibu.
1: Ya, apa kabarnya Pak untuk sore hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik Ibu.
1: Baik ya, dan Pak Ku mungkin bisa digambarkan seberapa parah kondisi kekeringan di Desa Karanganyar dan juga Kecamatan Karangwareng saat ini Pak, dan berapa total luas lahan pertanian yang terdampak Pak?
2: Ya. Ya Ibu ya, dengan adanya apa namanya kemarau panjang ini sangat riskan dengan para petani. Ada sebagiannya ada lahan yang sudah ditanam itu sudah hampir 2 bulan tapi tidak ada air ya. Yang di wilayah Desa Karangwareng, Desa Karangwangi, Karangasem, tapi untuk wilayah Desa Karanganyar kami himbau untuk jangan digarap sawah itu karena dari perkiraan cuacanya yang tidak menentu. Jadi saya harapkan untuk warga Kalimah tidak menanam Ibu. Alhamdulillah lahan kami 86 hektar itu semua tidak ditanami. Karena kenapa? Karena tidak ada sumber air. Biasanya bisa 3 kali tanam Ibu. Bisa 3 kali tanam dengan metode sedot air gitu ya Bu ya. Tapi sekarang tidak ada sama sekali air, maka waktu tahun 2025 memang waktu itu ada rapat di dinas kita usulkan untuk bagaimana posisinya Karangwareng diperhatikan dengan sumur dalam untuk bisa mengairi sawah-sawah yang ada di areal kami kan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah belum ada sampai sekarang. Maka dengan adanya kemarau panjang ini saya harapkan dari pihak Dinas Pertanian untuk memperhatikan wilayah pertanian yang ada di wilayah khususnya Kecamatan Karangwareng, Karangsembung Ibu.
1: Baik, mungkin kalau misalnya Bapak pernah mendapatkan informasi apa yang menjadi

0: mengalami kegagalan mungkin untuk 15 hektar ini.
1: Oke. Dan sebanyak 86 hektar ya Pak, tadi disebutkan ternyata benar-benar tidak digarap sama sekali ya Pak ya untuk saat ini ya.
0: Cuma yang kan di area kami itu banyak banget.
1: Oke.
0: Ini sekarang hanya saja tuh 86 hektar itu sudah dikelola. Tapi biasanya itu kan dikelola ada sekitar 20 hektar tuh Bu, kalau ketiganya tuh tanaman ketiga. Oh, tanaman satu semua digarap semua, kedua digarap semua. Yang tanaman ketiga itu paling untuk karanganyar paling 20 hektar, terusnya tuh karangwareng. Ya tahun 2025 itu hampir 60-an 60 hektar yang dikelola.
1: Oke. Baik.
0: Sukses itu.
1: Baik, Pak Ku, kalau misalnya dibandingkan dengan tahun kemarin, keadaan kemarau yang di tahun 2026 seperti apa nih Pak perbandingannya Pak?
0: Ya, ya sangat jauh Bu. Kalau kemarin kan masih ada sumber air dari kali itu masih kita masih bisa nyedot pakai pompa Bu ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada sama sekali dari saluran irigasi itu, nggak bisa kita taikin. Maka antisipasinya, maka waktu itu saya berikan usulan, tolong saya minta Kecamatan Karangwareng dikasih beberapa titik untuk sumber air dalamnya, karena untuk membantu di mana berapa bulan lagi untuk keluar malai, kita ada sumber pantek sumur dalam itu.
1: Oke. Pak, berapa besar perkiraan kerugian ekonomi yang ditanggung oleh para petani desa Karanganyar akibat gagal tanam di musim kemarau panjang ini, Pak?
0: Ya, kalau seandainya kita sampai dari awal sampai produksi itu kan biaya produksi sampai 16 sampai 17 juta ya, Bu. Kalau ini kan cuma sebatas posisinya sampai pemupukan kedua kan gitu ya. Ya paling kita 1 hektar sekitar 10 jutaan, Bu.
1: 10 hektar sekitar 17.
0: Iya, 10 jutaan.
1: 10 jutaan.
0: Iya, dari ya semua rincikan dari musik bikin galengan sampai persemaian, terus tandur sampai pemupukan itu.
1: Oke. Sampai baik. Pak, ini artinya kan para petani tidak bisa menggarap lahan ya Pak ya dengan kondisi kemarau panjang seperti ini. Lalu ada kegiatan lain yang memang dilakukan juga selain untuk menggarap untuk petani sendiri Pak?
0: Belum, saat ini belum ada, belum ada, karena kita udah sekarang tuh akan membenahi lagi untuk musim tanam berikutnya, tanam yang di tahun depannya sekitar bulan 10, bulan 11 itu kita mungkin akan persiapkan lahan, dibakar-bakarlah jerami-jeraminya itu untuk bisa mengantisipasi rumput jangan tumbuh, itu aja kegiatan petani sekarang seperti itu.
1: Baik, baik. Lalu Pak, mengenai proposal bantuan pompa sumur dalam yang telah diajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Pak, berapa kali proposal tersebut dikirimkan dan bagaimana kronologinya mungkin Bapak bisa ceritakan, Pak?
0: Ya, waktu itu tahun 2025 kita diundang rapat, terus kami artinya itu menyampaikan produksi kami, terusnya itu harapan kami, meminta untuk setiap desa dikasih sumur dalam untuk mengantisipasi masalah air untuk bisa tetap bisa nanam sukses gitu Bu ya. Satu. Kedua, untuk mengenai proposal, memang kemarin kami mengajukan lagi proposal permohonan, ya mudah-mudahan dinas turun untuk bagaimana melihat kondisi di lapangan, terus bisa membantu kami lah para petani untuk bisa sukses dalam tanam ketiga ini gitu.
1: Oke. Boleh tahu Pak, kira-kira berapa banyak sumur dalam yang memang dibutuhkan untuk desa ataupun ini ya yang terancam kekeringan di Karangwareng Tengah?
0: Ya, contoh kami desa kami ini butuh 3 titik Ibu ya.
1: 3 titik, oke.
0: Okay. 3 titik. Terusnya tuh Karangwareng kan itu ada sumber-sumber yang terdekat aja dulu Bu. Enggak, kita enggak ngambil yang terjauh, yang terdekat dengan irigasi, tapi di mana irigasi itu mampet, air bisa kita ngalirkan untuk wilayah setempatnya masing-masing. Ya, aran kalau seandainya satu desa kasih 3 titik aja udah kayaknya sih gulah untuk ketahanan pangan ini.
1: Masih bisa ini ya Pak ya, terbantu ya Pak ya untuk akhirnya ya Pak ya.
0: Untuk 10 hektar satu titik mungkin cukup Bu.
1: Oke. Okay. Pak, apakah Bapak sudah bertanya ataupun berfollow up langsung nih Pak untuk menanyakan proposalnya bagaimana sejauh ini?
0: Belum, kemarin cuma saya kan mengajukan lagi, katanya udah ditanggapi Pak Bu, mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Ya udah, ditunggu kabar baiknya. Saya bilang ini warga kami butuh, sangat membutuhkan sumur dalam ini. Karena kenapa? Jangan sampai gagal. Waktu tahun kemarin kan saya gagal, 2023 saya gagal. Saya pribadi nanam saya gagal. Tapi saya butuhkan. Tapi tahun ini juga seperti ini lagi kemarinnya panjangnya Bu. Jadi harapan kami tolonglah dinas harus

0: bisa merealisasikan apa yang dimohon oleh desa melalui masyarakat melalui desanya untuk bisa membantu sumur pantek dalam ini supaya bisa sukses dalam bertani gitu.
1: Artinya sejauh ini belum ada petugas ataupun tim teknis dari Dinas Pertanian yang turun langsung melakukan survei ke lokasi, Pak?
0: Kemarin-kemarin belum. Cuma kemarin kata Pak Umi ada survei turun ke lapangan untuk menentukan titik-titik yang akan dibangun untuk sumur dalam ini, Ibu.
1: Oke, kita berandai-andai ya Pak ya, jika memang ini sudah turun ke lokasi dan akan dibangun sumur pantek ataupun sumur pompa dalam ya, pompa sumur dalam maksudnya, apakah ini juga bisa menjadi target untuk bisa menanam kembali ini bisa terpenuhi Pak?
0: Kalau untuk sekarang nggak bisa,
1: nggak bisa ya?
0: Untuk tahun depannya setelah tanam kedua kita mau masuk tanam ketiga, kalau ada sumur dalam pasti masyarakat antusias untuk mengelola tanahnya itu untuk ditanamin padi lagi.
1: Oke. Artinya kalaupun ternyata ada yang survei dan juga dilakukan untuk bantuan pompa sumur dalam, ini proyeksinya untuk tahun depan berarti apa ya?
0: Iya, siap Bu.
1: Oke, Pak, langkah darurat ataupun swadaya apa yang sejauh ini dilakukan oleh pemerintah desa Karanganyar bersama masyarakat untuk bisa menyelamatkan lahan yang ada Pak, khususnya bagi yang sudah ditanam juga nih lahannya Pak?
0: Ya alhamdulillah untuk Karanganyar karena kami sudah memberikan himbauannya Bu dari awal setelah pantai kedua itu masyarakat mau nanam. Saya bilang jangan Bapak Ibu, karena kenapa kita lihat posisi kondisi seperti ini. BMKG juga mengatakan seperti itu. Saya nggak tanggung jawab nih kalau nanti nggak ada air. Karena kenapa kita tidak punya sumber. Tapi kalau memang kita punya sumber, mangga. Karena kita tidak punya sumber, saya nggak berani untuk mengajak warga nanam. Tapi kalau bagi depan Karangwareng, Karangwangi memaksakan itu kan bukan areal kita. Biarkan itu tubuhnya masing-masing. Tapi dia tetap maksa, akhirnya kayaknya gagal, kayaknya sehingga kita ketolong karena nggak ada air sama sekali.
1: Oke. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, komoditas lain padi di sana ada apa lagi ya Pak ya?
0: Kalau di daerah kami ini khusus ya Pak ya, khusus sekarang Anyar itu semua di pesawahan semua, padi semua.
1: Padi semua.
0: Cuma di daerah Kubandulag itu ada tanaman tebu, Karangasem ada tanaman tebu, terus Karangwareng ada sebagian. Jadi di wilayah kami itu cuma ada dua tanaman tebu dan tanaman padi.
1: Oke. Ini biasanya untuk per tahun ini berapa ton padi yang dihasilkan Pak?
0: Ya kemarin ya musim yang kedua itu kita semua masyarakat sukses semua, gul di angka rata-rata 7 ton. Tapi tanam pertama itu sekitar 6 tonan.
1: Oke. Dan untuk target tahun ini Pak, apakah Bapak optimis untuk bisa tercapai targetnya Pak untuk tahun 2026?
0: Kayaknya sih bisa karena suasananya kemarau panjang, jadi tanah itu pada bengkahnya gede ya Bu, pada pecah-pecah gede, otomatis kan tanah itu akan baik lagi, normal lagi. Kayaknya sih lebih unggul dari tahun ini.
1: Oke. Dan proyeksi untuk tahun depan Pak, kalaupun ternyata memang ini bantuan pompa sumur dalam ini sudah masuk ke tahun ketiga ya Pak ya, berarti ya Pak ya, melalui proposal yang diajukan ya Pak. Oke. Rencana Bapak Pak ketika untuk bisa pompa sumur dalam ini terrealisasi gitu loh, apa yang akan Bapak lakukan juga nih Pak untuk bisa follow up kembali ke Dinas Pertanian, karena memang ini mengingat kebutuhan ya Pak ya, karena memang setiap tahun juga mengalami kekeringan gitu loh Pak.
0: Iya Bu, gini Bu, semua sebenarnya banyak sektor yang harus ditunjang oleh dinas itu ya Bu ya, karena warga kami pun nyawa itu kejauhan dengan akses 2 kilo, tapi jalan taninya ini belum sampai ke arah sana Bu. Saya mengajukan proposal, saya ke kementerian sudah ya, terus lewat kabupaten, tidak ada. Makanya saya harapkan dinas-dinas itu turun ke lapangan biar tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau memang tersebut mengajukan permohonan, usulan, tanggapi dan eksekusi langsung. Karena kenapa? Ya itu kebutuhan kami. Biaya produksi jadi mahal Bu.
1: Betul.
0: Ya biasanya kita dari yang jalan dekat gitu ya, ongkos paling 200.000, kalau di sana sampai 1.300.000 pengangkutan itu. Ya harapan kami ya pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bisa membantulah sektor pertanian untuk menunjang semua program-program pemerintah.
1: Ya. Oke. Okay. Artinya benar-benar belum ada feedback dari Dinas Pertanian ya, Pak, terkait proposal yang diajukan ya, Pak.
0: Kalau dari Dinas saya mengusulkan beberapa kali tidak ada realisasi. Kami tetap pakai anggaran dana desa untuk ketahanan pangan, kita alokasikan per setiap tahun terus masuk ke sana. Tapi kan jangkauan jalan ini kan panjang, Bu.
1: Iya, betul.
0: Sekitar 2000 meteran. Kita paling dialokasikan berapa ya? 20% berapa meter? Paling 300-an meter. Kan enggak nyampe.
1: Iya, baik. Lalu Pak, ini mengingat kekeringan ini mengancam target swasembada beras nasional juga nih ya Pak ya. Apa himbauan ataupun penegasan Pak Kubu kepada Dinas Pertanian dan juga pemerintah Kabupaten Cirebon agar keluhan petani ini segera mendapat respon nyata, Pak? Silakan Bapak.
0: Ya, ya, harapan kami Dinas selalu aktif turun ke bawah melihat kondisi bagaimana harus di tata kelolanya yang benar untuk masyarakat nyaman dalam bertani, karena alhamdulillah dengan harga pemerintah menargetkan harga 65, alhamdulillah para petani sekarang pun antusias menanam. Sampai lahan pun rebutanlah keterlibatan gitu ya, Bu. Artinya butuh lahan kami itu. Makanya harapan kami ke desa-desa untuk bisa memberikan sewa lahannya kepada para petani yang ingin bercocok tanam gitu ini.
1: Oke. Baik, terima kasih Bapakku Karang Anyar Kecamatan Karangwareng, Bapak Haji Suranto yang sudah meluangkan waktunya, dan kita juga berharap ya Pak ya segera dapat feedback ya Pak ya dari Dinas Pertanian biar bisa dapat bantuan pompa sumur dalam ya Pak ya untuk bisa target tanam di tahun berikutnya ya Pak ya. Baik.
0: Siap Ibu. Makasih Ibu.
1: Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore.
0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kentongan bersama Kubu Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng Haji Sunarto ya, di mana ancaman kekeringan Karangwareng di tengah target swasembada pangan. Sangat sedih ya kalau dengar sudah beberapa kali mengajukan proposal dan ternyata proposal tersebut belum ada feedback, dan mudah-mudahan ya di lain kesempatan kami juga bisa berdialog juga dengan Dinas Pertanian, mungkin bisa menjelaskan juga ini kendalanya di mana ya. Baik, sekian untuk dialog kentongan sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Rina pamit undur diri. Selamat sore.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini program kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tanaman
2: enggak? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah terutama. Karena semakin kering, karena kan musim kering sekarang musim kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air.
5: Ini kan hanya satu.
6: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 15 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, kebakaran lahan di Punclut, Bandung berhasil dipadamkan. Petugas gabungan saat ini fokus melakukan proses pendinginan guna menghilangkan kepulan asap dan juga mengantisipasi kebakaran lanjutan. Bilal Wibisono melaporkan.
7: Penanganan kebakaran lahan di kawasan Punclut Kota Bandung saat ini memasuki tahap pendinginan pada Selasa pagi 15 September 2026. Meski begitu, kepulan asap masih terlihat di area yang terbakar. Sebelumnya dilaporkan terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut pada Senin malam 14 September 2026. Setelah sekitar 15 jam berlalu, kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan. Namun saat ini petugas masih menangani titik-titik munculnya api yang berpotensi membesar. Sedikitnya 11 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas gabungan dikerahkan pada penanganan ini. Ribuan air liter juga digunakan selama proses pemadaman berlangsung. Saat ini, proses pemadaman difokuskan kepada pemadaman titik api yang berada di tengah untuk menghilangkan kepulan asap. Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Diskar Taman Kota Bandung mengatakan saat ini petugas tengah menyisir titik-titik yang disinyalir terdapat api yang tertutup oleh sampah. Diketahui juga di area ini terdapat beberapa tumpukan sampah meskipun bukan TPS.
8: Update per tanggal 15 September pukul 9:05, posisi api di permukaan sudah tidak ada. Namun kita masih terkendala untuk asap yang masih ada, kemungkinan sudah masuk di kedalaman. Jadi kita sekarang sedang melakukan penggambaran dulu lokasi, kemudian pergantian pasukan karena dari kemarin kita terima 19.15 itu tugas belum berganti. Sekarang sedang menunggu pasukan yang baru supaya bisa kita laksanakan, karena kita butuh akses harus turun sekitar 20-30 meter dengan menggunakan rappelling. Jadi sekarang posisi tinggal yang ada di kedalaman, di permukaan untuk api sudah clear.
9: Siap. Ini kan asapnya cukup tebal nih Pak, ini mengganggu ke pemukiman atau ke sekolah-sekolah nggak Pak?
8: Betul, kita sudah berkoordinasi dengan kewilayahan, kecamatan maupun BPBD dengan UPT Puskesmas untuk menyebarkan masker.

0: Dan mengimbau untuk menggunakan masker. Jadi untuk warga sekitar maupun peserta didik sudah kita distribusikan masker untuk agar tidak terjadi satu dan lain hal.
1: Pak, ini sekarang udah berapa luas area kebakaran, Pak?
0: Kalau luas keseluruhan kurang lebih 2,2 hektar, cuma untuk luasan yang terbakar itu kita perkirakan sekitar 300 meter persegi. Cuman sudah bisa kita antisipasi supaya tidak ada rembetan.
1: Pak, dugaan ini sudah ketahuan, Pak, akan melakukan pembakaran warga atau seperti apa, Pak?
0: Masih dalam proses penyelidikan.
2: Pak, biasanya berapa lama, Pak, untuk pendinginan sendiri, Pak?
0: Kita upayakan kalau mungkin ini sudah kejadian yang ketiga berdasarkan informasi sebelumnya. Memang agak lama, berhari-hari. Cuman kita upayakan semoga kalau cuaca mendukung maupun air yang cukup, kita bisa upayakan hari ini kita upayakan maksimal selesai.
3: Luas lahan yang terbakar sendiri diketahui mencapai sekitar 2,2 hektar. Leonard menyebut lokasi kebakaran dikelilingi oleh tumbuhan alang-alang sehingga api menyebar dengan cepat. Dari Punsulut Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
4: Berita lainnya, pendengar. Mewaspadai musim kemarau panjang, pemerintah, TNI, Polri, dan juga Tagana, Dinas Sosial Kabupaten Subang mengimbau warga tidak membakar sampah dan juga membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Berikut laporan Ruslan Effendi dari Subang.
5: Menindaklanjuti imbauan pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan TNI, warga diminta tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Ketua RT 05 RW 14 Blok Pintu Uyuh Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Agus Taufik kepada RRI mengatakan imbauan tidak hanya soal sampah dan puntung rokok, warga juga diminta hati-hati saat menggunakan gas LPG dan memastikan kompor dalam keadaan mati setelah memasak.
6: Lupa untuk mematikannya kembali dan sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah dan TNI untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Saya berharap semua warga menjaga lingkungannya masing-masing. Bila ada yang menemukan atau melihat seseorang membuang puntung rokok sembarangan, apalagi kena rumput yang kering, segera untuk ditegur. Jadi kita sama-sama menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Menurut Agus, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat percikan api sekecil apapun bisa memicu kebakaran besar. Karena itu, kewaspadaan warga menjadi keharusan. Sementara itu, Tagana Dinsos Kabupaten Subang juga menyampaikan imbauan serupa. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin menyebut sebagian besar kebakaran selama kemarau ini diduga akibat kelalaian warga.
7: Sekali lagi menghimbauan ke masyarakat, warga masyarakat di Kabupaten Subang khususnya, umumnya di seluruh Indonesia, untuk bisa menjaga lingkungan masing-masingnya, jangan sampai terjadi membakar sampah, membakar ranting dan sebagainya yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Jajang meminta warga segera melapor ke aparat jika melihat percikan api atau pembakaran lahan. Jika memungkinkan, padamkan dengan tenang agar api tidak meluas sebelum petugas damkar datang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
4: Selanjutnya, mendengar, meski tidak ada kendala dalam pasokan air bersih, banyak setidaknya BPBD Cianjur ini memiliki 3 unit armada tangki air. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
8: Kemarau yang berkepanjangan dari bulan Juli hingga September 2026 ini sangat dirasakan oleh warga yang mengalami kekeringan serta membutuhkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pasokan air bersih pada warga yang membutuhkan air bersih. Meski dalam pendistribusian air bersih tidak ada kendala, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira, BPBD Cianjur idealnya memiliki 3 unit armada tangki air.
9: Untuk wilayah utara tidak ada kendala, tetap lancar-lancar saja. Hanya memang ya kendalanya ketersediaan armada yang hanya satu unit ini gitu. Dengan satu unit ini kita maksimalkan gitu. Ya idealnya sih BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
10: Ya harus ada ya.
9: Ya harus ada. Ya.
8: Selain itu perlunya armada tangki air untuk mengcover wilayah selatan. Pasalnya wilayah selatan memerlukan waktu tidak cukup sehari. Sekitar 12 kecamatan yang sudah diberikan penyaluran air bersih oleh BPBD, namun yang sering meminta pasokan air bersih ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Hurangi, Kecamatan Hurwangi, Sukaluyu, Cikalong Kulon, dan Kecamatan Cibeber.
9: Nah, untuk yang sering meminta air ke kita ini ada di beberapa kecamatan ya, walaupun memang hampir semua 12 kecamatan yang sudah kita salurkan. Itu yang paling sering itu Cibeber, Hurwangi, Cibeber, Hurwangi, Sukaluyu, Cikalong Kulon ya. Itu yang sering meminta air ke kita.
8: Untuk itu BPBD Cianjur sampai saat ini belum memiliki armada tangki air. Pihaknya berharap agar ada bantuan armada tangki air untuk melakukan pasokan air bersih pada warga yang kekeringan. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
11: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita lainnya, selain menetapkan status siaga bencana kekeringan, pemerintah Kabupaten Garut juga membagikan 98 unit pompa air untuk menjaga ketersediaan bagi lahan pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
12: Untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Garut telah membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Menurut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, hingga saat ini dampak kebakaran yang terjadi di beberapa titik

0: bantuan Apodim, ada bantuan apa pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
1: Itu untuk area pertanian. Kalau kebakarannya udah melanda ke lahan pertanian nggak?
0: Enggak. Masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah terutama. Karena kering, karena kan musim kering sekarang, musim kemarau.
1: Tapi ada antisipasinya Pak, supaya tidak merambat ke...
0: Ya, yang pasti bahwa kita sudah, kita akan memberikan edaran sekali lagi mengingatkan. Setelah saat ini sudah sering, kita ingatkan lagi terutama lahan-lahan. Karena beberapa kejadian juga mereka bakar lahan dan juga...
2: Ia menyampaikan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan. Khusus kebakaran lahan, tercatat 135 kejadian akibat dampak musim kemarau. Sementara itu, dalam penanganan krisis air bersih, BPBD juga telah mendistribusikan 125.000 liter air bersih ke 8 desa dan kelurahan di 6 kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigeduk, Cibatu, Sucinaraja, dan Kecamatan Karangpawitan. Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkab Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada air tangki air tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
3: Berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat dan juga pemerintah Kota Bogor akan memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dan juga berbahan bakar minyak di Galuga, Cibung Bulang. Proyek strategis nasional tersebut saat ini memasuki tahap persiapan lahan. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah kota dan Kabupaten Bogor akan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan 2 proyek strategis nasional, fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai rapat paripurna perubahan pada Senin 14 September sore yang menjadi bagian program mercusuar dalam revolusi sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak. Lokasi yang kini sedang dalam progres tersebut berada di Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
5: Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat, bersama DPRD Kabupaten Bogor, insya Allah di tanggal 17 September 2026 akan melaksanakan groundbreaking petakan batu pertama pembangunan pengelolaan sampah energi listrik, salah satu wilayah di Indonesia, hanya 4 kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Bogor. Kedua, sekaligus groundbreaking petakan batu pertama pembangunan pabrik pirolisis, yaitu pengolahan sampah untuk dijadikan bahan bakar minyak, salah satunya solar. Sehingga ada dua pabrik besar pengolahan sampah yang tadinya dikelola secara manual, dikelola secara modern. Inilah masa depan bangsa Indonesia, ada di Kabupaten Bogor, dan tentunya masa depan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor wilayah barat.
4: Kabupaten Bogor menjadi satu dari 4 wilayah di Indonesia yang terpilih dalam proyek tersebut dengan vendor langsung dari Weiming Group China. Tidak hanya listrik saja, ternyata dalam proyek yang akan dikerjakan nanti juga akan mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi juga memastikan kesiapan dalam pelaksanaan proyek di lapangan berjalan lancar.
6: Cukup baik, gagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden, ini bisa berjalan dengan baik penumpukan sampah ini. Jadi kita ada kajian-kajian, tadi yang sampaikan Pak Menteri, dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, hidupannya seperti apa.
4: Proyek pengelolaan sampah di wilayah tersebut dilakukan secara modern dan tidak akan menghasilkan limbah atau residu beracun. Saat ini tengah dilakukan pengerukan dan persiapan lahan di lokasi tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembangunan gedung dan sarana prasarananya.
3: Pendengar, berita lainnya. PMI Kota Bogor menilai program rumah layak dan juga penataan permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu sekaligus mengurangi kawasan kumuh. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
7: Rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi bagian penting menjaga martabat, kesehatan, dan kualitas hidup sebuah keluarga. Penataan permukiman pun menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat, terutama di kawasan padat dan rentan kumuh.

0: Ketua PMII Kota Bogor, Tony Alfarizi, menilai program rumah layak dan penanganan kawasan kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia memandang persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tony mendorong organisasi pemuda dan mahasiswa mengambil peran dalam pengawasan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pemuda, dan mahasiswa diperlukan untuk memastikan program penataan permukiman berjalan sesuai harapan dan sasaran dan mampu mengangkat martabat warga Kota Bogor.
1: Artinya, program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya, ketika tatanan struktural di wilayah itu baik ataupun bagus, ini bisa menjadikan ruang-ruang strategis terhadap masyarakat, khususnya tadi yang sudah dijelaskan, ruang-ruang belajar untuk anak-anak yang lebih nyaman, ruang-ruang UMKM untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, koordinator program permukiman kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Mutiara Sarasati, menyampaikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tinggal di kawasan yang aman, sehat, dan layak.
2: Jadi kenapa namanya gerobak? Di sini gerobak bukan sembarang gerobak nih, Mbak. Kita ibaratkan gerobak itu selalu bergerak, menekankan pentingnya maju dan berkembang, meski dalam langkah-langkah kecil. Jadi ditanya tahun 2024, bahwasannya Kelurahan Panaragan sudah tuntas kumuh, di 2025 Cibogor, Cibulu, dan Harjasari, dan tahun ini kami juga sudah ada di Gunung Batu, Katulampa, Pamoyanan, di mana SK kumuh kami itu ada di 391,95 hektar di 107 kawasan dalam 57 kelurahan. Jadi di sini masyarakat tuh diajak bersama dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dilakukan bersama. Juga kita berkolaborasi nih, Mbak, dengan OPD-OPD terkait, di mana perbaikan jalan dan drainase itu memang tusi dari Disperumkim, kemudian PUPR ada di air minum dan air limbah, dan DLH dari persampahan.
0: Saat ini keberhasilan program penataan permukiman membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diperlukan agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
3: Dengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat diminta untuk mewaspadai gangguan pernapasan. Selengkapnya, kita ikuti laporan Ade Sri.
4: Asap dari kebakaran TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Partikel dan zat hasil pembakaran sampah dapat terhirup ketika masyarakat bernafas, sehingga beresiko mengganggu kesehatan apabila terpapar dalam jangka panjang. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai paparan asap pembakaran sampah karena dapat berdampak terhadap kesehatan saluran pernafasan.
5: Kalau pada pembakaran sampah, itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap gas hasil pembakaran yang punya berisiko seperti gas CO ya, kemudian gas CO2 habis pembakaran, nah itu berisiko pada saluran napas, seperti gas CO itu kan berisiko menghambat pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga resiko untuk jangka panjangnya tidak baik.
4: Upaya perlindungan juga perlu dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, agar paparan asap dapat diminimalkan. Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kondisi asap dari pembakaran sampah karena material yang terbakar terdiri dari berbagai jenis bahan.
5: Tapi kalau kita menilai kandungan yang jelas dari pembakaran sampah, karena sampah itu kan material yang bervariasi ya, beraneka ragam. Makanya perlu ada pengukuran atau penilaian dari kondisi asap yang pembakaran sampah itu.
4: Masyarakat dihimbau untuk mengurangi paparan asap, terutama saat kondisi udara di sekitar lokasi terdampak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan setelah terpapar asap.
3: Berita lainnya, pendengar. Kolaborator Kebaikan ID konsisten mengembangkan gerakan sosial dan juga lingkungan secara berkelanjutan. Reporter Rena Safira.
6: Yang sekarang lagi difokusin itu di pantai PIJ, Pantai Mutjongor itu ada di Mundu.
7: Kolaborator Kebaikan Indonesia konsisten mengembangkan gerakan sosial dan lingkungan melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat. Komunitas tersebut kini memfokuskan perhatian pada pengelolaan Pantai Mutjongor di Mundu Pesisir Kabupaten Cirebon. Founder dan CEO Kolaborator Kebaikan Indonesia, Omar Kotpaniti, mengatakan pengelolaan kawasan tersebut dimulai sejak akhir 2024. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten hingga kini dengan perubahan kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah menjadi lokasi kunjungan masyarakat.
6: Kita ada clean up yang sebenarnya insidental ya. Kalau kita diajak kolaborasi atau kita juga ngajak kolaborasi yang lain. Terus ada Jumat Berkah juga di sosial ya. Sama paling kalau kegiatan insidental sih seringnya gitu. Tapi di isu keagamaan, pendidikan, sosial, dan lingkungan tadi. Di empat itu. Yang sekarang lagi difokusin itu di Pantai PIJ. Pantai Mutjongor itu ada di Mundu. Itu awalnya memang tadinya sampah, sekarang udah mulai dikelola sampai udah banyak pengunjung yang datang bahkan dari luar kota juga.
7: Gerakan Kolaborator Kebaikan Indonesia mencakup 4 bidang utama yakni keagamaan, pendidikan, sosial, serta lingkungan. Omar mengatakan Pantai Mutjongor menjadi salah satu fokus lingkungan karena kawasan tersebut mulai dikelola dan menarik pengunjung dari luar kota. Ia menjelaskan kegiatan pengelolaan pantai terus dilakukan secara bertahap. Kawasan yang sebelumnya memiliki persoalan sampah tersebut kini mulai dikelola hingga berkembang menjadi destinasi yang dikunjungi masyarakat. Rena Safira melaporkan.
3: Saudara pendengar, operasi Pekat Polres Cirebon Kota ini mengungkap ratusan ribu tramadol dan juga ribuan botol miras dihimpun. Kita simak laporan reporter Sekar Damayanti.
8: Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan melakukan COD.
9: Polres Cirebon Kota mengungkap dan menyita sekitar 445.741 butir obat keras tertentu jenis tramadol, 121 butir ekstasi, 681 butir obat-obatan jenis psikotropika, 75,39 gram sabu, serta 4.123 botol minuman keras dalam operasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan pihak kepolisian turut mengamankan telepon seluler dan alat timbang yang menjadi barang bukti pendukung.
8: Kemudian hasil miras operasi KRI ini sebanyak 4.123 botol dan beberapa barang bukti pendukung lainnya seperti handphone dan alat timbang. Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan-kegiatan konvensional dengan melakukan COD dan melakukan pemesanan secara langsung terkait dengan narkoba.
9: AKBP Bimantoro mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama unsur Muspida untuk memberantas, menghilangkan, dan menekan peredaran narkoba serta miras, termasuk melakukan penertiban terhadap knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga situasi wilayah hukum Polres Cirebon Kota aman dan lebih kondusif. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini. Kita ikuti laporan dari Vivi Islamiyati terkait dengan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Cirebon menilai efisiensi perusahaan dan juga pelanggaran pekerja menjadi dua faktor utama yang memicu PHK.
10: bisa perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut, bisa efisiensi karena perusahaan sudah tidak maju, produksinya berkurang.
11: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI Kota Cirebon, menilai kondisi PHK di wilayah setempat masih relatif terbatas. Penilaian tersebut berdasarkan perbandingan dengan sejumlah daerah industri di Jawa Barat yang mencatat PHK dalam jumlah lebih besar. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Cirebon, M. Fahrozi, mengatakan PHK pada dasarnya dapat terjadi karena efisiensi perusahaan maupun pelanggaran yang dilakukan pekerja. Efisiensi dapat dipicu kondisi perusahaan yang bangkrut, penurunan produksi, atau kebijakan pemerintah yang dinilai membebani perusahaan.
10: Kadang-kadang ya PHK itu terjadi pada dasarnya ada dua hal. Pertama, efisiensi. Nah, efisiensi tadi dengan Pak Jaja bisa perusahaan tersebut gulung tikar atau bangkrut, bisa efisiensi karena perusahaan sudah tidak maju, produksinya berkurang, atau kebijakan pemerintah yang membebani perusahaan, itu bisa juga. Kemudian yang kedua, karena pelanggaran pekerja. Ini yang banyaknya pelanggaran pekerja. Kerja tidak disiplin, kerja tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada di peraturan perusahaan, ataupun peraturan kerja bersama, ataupun pemberantasan pemerintah lewat undang-undang. Itu juga banyak pelanggaran pekerja yang terjadinya PHK. Jadi dua itu.
11: Fahrozi menilai jumlah PHK di Kota Cirebon masih relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Menurutnya, jumlah tenaga kerja di daerah-daerah tersebut lebih besar, sehingga PHK yang terjadi dapat mencapai ratusan hingga ribuan pekerja. Ia menyebut kondisi ketenaga kerjaan di Kota Cirebon juga dipengaruhi jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu, angka PHK sekitar 60 pekerja dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah industri lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Untuk Anda yang sekarang ini baru aja kelara beraktivitas menuju perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Sebuah informasi di mana Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, menyebut narkotika dalam bentuk cair menjadi bagian dari perkembangan modus kejahatan narkotika yang perlu diwaspadai. Suyudi mengatakan dalam 2 bulan terakhir BNN mengungkap hampir 8 ton narkotika melalui 4 pengungkapan kasus besar. Salah satu kasus tersebut berupa temuan sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja asal Thailand yang rencananya diekspor ke Eropa untuk kemudian diekstrak menjadi narkotika cair. Selain itu, BNN juga mengungkap sejumlah kasus penyelundupan etomidate dan juga sabu dalam bentuk cair yang menunjukkan semakin beragamnya bentuk narkotika dan juga modus jaringan sindikat dalam memasukkan serta mengedarkannya di Indonesia. Tentunya pintu masuknya semakin terlihat trennya di kalangan anak-anak muda melalui rokok-rokok elektrik ataupun vape. Mereka seolah-olah sedang menggunakan rokok elektrik biasa, padahal di dalamnya terdapat narkotika cair yang kemudian digunakan melalui perangkat tersebut. Ya, rekomendasi BNN untuk melarang penggunaan rokok elektrik secara total didasarkan pada hasil pemeriksaan 1.745 sampel rokok elektrik di laboratorium BNN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.716 sampel terdeteksi mengandung narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance, NPS. Dan menurut Suyudi, hasil diskusi bersama dokter spesialis jantung, paru dan juga penyakit dalam juga menunjukkan kandungan kimia dalam rokok elektrik beresiko menimbulkan gangguan kesehatan serius, terlebih jika perangkat tersebut disusupi narkotika. Perkembangan kejahatan narkotika yang terus berubah menjadi salah satu alasan BNN mendorong pelarangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan perusahaan, dan himbauan tersebut antara lain disampaikan kepada PT Garuda Indonesia Persero TBK dalam kegiatan sosialisasi perkembangan peredaran narkotika di Indonesia kepada pegawai Garuda Indonesia di Tangerang, Banten pada 9 September lalu. Menanggapi himbauan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menegaskan komitmen perusahaan menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat, dan juga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sebagai perusahaan penerbangan nasional yang mengemban tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan, Garuda Indonesia juga memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan perusahaan. Glenny berharap kolaborasi dengan BNN dapat memperkuat kewaspadaan seluruh personel terhadap ancaman narkotika, sehingga setiap insan Garuda Indonesia juga mampu menjalankan tugas secara profesional, terutama dalam menjaga keselamatan penerbangan. Dan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua pendengar, di mana dikatakan BNN ya, ada narkotika cair yang jadi modus kejahatan yang patut kita waspadai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita update cek fakta. Kali ini mengenai tautan lowongan kerja Jarum Group 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di PT Jarum Group tahun 2026, dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trendbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman karir.jarum.com, PT Jarum Group tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen. Pihaknya mengimbau agar mencermati email dan situs yang digunakan untuk lowongan pekerjaan. Masyarakat dapat memastikan informasi iklan lowongan pekerjaan di PT Jarum melalui nomor telepon 0812-9490-2635 atau email ke recruit@jarum.com. Jadi, tautan lowongan kerja Jarum Group 2026 merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku Americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Baik pendengar, kita akan update info cuaca yang kali ini akan disampaikan oleh Rosdiana Intan Azari. Silakan Rosdiana.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cieuyung Mejakuning hari ini Selasa 15 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Cieuyung Mejakuning esok hari, Rabu 16 September 2026 diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rosdiana Intan Azari dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kristi dengan yang kedua kali. Oh, lumayan lama lagu ini, tapi masih tetap enak untuk bisa didengar ya. Kali ini pendengar, ada satu buah informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa istri mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sasraw, yaitu Wahyu Ciptaningsih, sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU 2 Cirebon. Dan dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta hari ini bahwa pemeriksaan bertempat di gedung Merah Putih KPK Jakarta atas nama WJ. Lebih lanjut Budi mengatakan mantan wakil bupati Cirebon pengganti antar waktu tersebut diperiksa KPK untuk penyidikan terkait tersangka Heri Jung. Berdasarkan catatan KPK, per pukul 13.58 waktu Indonesia Barat, Wahyu Ciptaningsih memenuhi panggilan pada pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Kasus suap izin PLTU 2 Cirebon merupakan pengembangan dari perkara operasi tangkap tangan OTT pada 24 Oktober 2018. Untuk kasus tersebut, KPK pada 15 November 2019 menetapkan manajer utama Hyundai Engineering and Construction Heri Jung dan juga direktur utama PT Kings Property Indonesia Sutikno sebagai tersangka kasus tersebut. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Heri Jung diduga memberi suap senilai 6,4 miliar rupiah dari janji awal 10 miliar rupiah untuk Bupati Cirebon periode 2014 sampai 2019 Sunjaya Purwadi Sasra terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana untuk membangun PLTU 2 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, Sutikno diduga memberi suap senilai 4 miliar rupiah kepada Sunjaya terkait dengan perizinan PT Kings Property Indonesia. Dan informasi lainnya, kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk hari ini, 15 September 2026 hari ya, Selasa ya, nanti akan berkumandang pendengar pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi dan inspirasi ya pendengar. Kini saatnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran Surat Ibrahim ayat 13 sampai dengan 18 dibacakan Muhammad Nabil. Untuk informasi azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 17:46 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salah Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 106.

0: terjangkau hingga ke brand-nya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah

Utama Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon. Warta sing penting. Bupati Indramayu Luki Hakim ninjau pembangunan

dengan rehabilitasi jembatan Desa 3, Teng Desa Jatimulya, Kecamatan Terisi. Cirebon Swimming Open Turnamen Kejuaraan Nasional Selam Antar Klub se-Indonesia tahun kali ewu 16 dilaksanakan Teng Kolam Renang Catherine Surya, Kompleks Stadion Bima, Kota Cirebon. Warta selengkepe di Waosteng Rina Agustini. Bupati Indramayu Luki Hakim ninjau pembangunan rehabilitasi jembatan Desa 3 Teng Desa Jatimulya, Kecamatan Terisi, dinten Minggu 13 September kali ewu 16. Peninjauan dilampahaken kangge ningal kondisi infrastruktur lan nyerep aspirasi masyarakat. Luki nilai jembatan menika penting kangge mobilitas warga, khususnya ngangkut hasil pertanian. Piam beke ngimbau kendaraan berat supertos truk boten lintang kangge jaga kondisi jembatan. Kejawi jembatan, Luki meriksa sumber toya lan saluran irigasi selebete ngantisipasi kekeringan siwek musim ketiga. Pembangunan dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu ngelangkungi APBD kali ewu 16. Sementawis Kepala Desa Jatimulya Rastim nyukani apresiasi pembangunan iku keranten.

Majalengka dinten Senin 18 September kali ewu 6 likur nyebabaken tiang setunggal lansia tilar dunya. Kebakaran ketinggal jam sanga sesampunipun warga ninggal titik geni lan ngelaporkan tumarep perangkap desa Babin Kamtibmas sarang Babinsa dan Ramil 1701 Majalengka Kapten ARH Winarno jelasakan petugas gabungan langsung dugi teng lokasi kangge mademaken geni supados boten ngeluas tumarep pemukiman. Nalika proses pemadaman, petugas damkar nemuaken es Yuswa Pitung Dasa 3 warga desa Karayunan ning area lahan singkobong. Korban teras dibekta teng RSUD Majalengka kangge pemeriksaan lan visum. Kebakaran iku ngobong lahan kawan atus 50 meter persegi. Penyebab pasti kebakaran maksi diperiksa pihak berwenang. Masyarakat diimbau langkung waspada nalika nggunakeun geni ning lahan kebuka. Satres Narkoba Polres Majalengka nangkep SEM Yuswa Selangkung pemuda sing diduga damel tembakau sintetis kelawan mandiri teng wilayah Kecamatan Majalengka. Saking penangkapan iki, polisi nyita 8.53 gram tembakau sintetis lan sedanten barang bukti sanese. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman nyatakan pelaku diduga sinau ngeracik tembakau sintetis kelawan otodidak ngelangkungi media sosial. Produksi niki disebut sampun dilampahkan 3 minggu lan diduga disiapakan kangge diedarkan. Polisi maksi dalami jaringan peredaran lan kemungkinan keterlibatan pihak sanese. Kinten-kinten sesasi kali minggu, Satres Narkoba Polres Majalengka sampun kaping pindo ngungkap produksi tembakau sintetis. Pelaku kaancem hukuman minimal gangsal tahun penjara ngantos seumur hidup. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon, Abdul Mujid, nyurung pembangunan lingkungan ramah disabilitas ngelangkungi perencanaan sing saged ngilangaken pinten-pinten hambatan. Piyambake mbiji penyediaan fasilitas sepertos ram dereng cekep kangge mujudaken ruang inklusif. Miturut Abdul Mujib, penyandang disabilitas kedah dilibatakan wiwit tahap perencanaan supatos, kebutuhannya saged keakomodasi. Ditegesaken, maksi wonten anggapan yen perkawis disabilitas cumi dados kewenangan dinas sosial. Menawi perangkat daerah sanese uga gadahi tanggung jawab sesuai tugas lan fungsine. Abdul Mujib ugi nekenaken, petinggi pun mesti akan akses aksesibilitas lokasi sederenge ngadaaken kegiatan. Pinten-pinten perangkat daerah sampun milai merhatekaken aspek niki. Salah setunggale Badan Perencanaan Riset lan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon. Warta sing pungkasan Cirebon Swimming Open Turnamen Kejuaraan Nasional Selam Antar Klub se-Indonesia tahun kali ewu 6 likur dilaksanakan teng kolam renang Catherine Surya Kompleks Stadion Bima Kota Cirebon dinten Sabtu kali 11 September kali ewu 6 likur. Komandan Lanal Cirebon Letkol Laut P. Mizar Hanung nyampeaken apresiasi tumerep sedanten pihak sing sampun dukung pelaksanaan kejuaraan niki. Kompetisi menika dipileti gangsal atus sangang dasa wolu atlet saking wolung dasa setunggal klub sing asale saking sedasa provinsi teng Indonesia kelebet peserta saking TNI lan Polri. Mizar nyatakan kejuaraan iki dados kesempatan kangge atlet junior lan senior nguji kemampuane sekantenan persiapan ngadepi kompetisi selajenge. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

mendengar semua. Sepi sunyi.

0: tertifikasi oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari, Satgas Pangan Polri, aparat penegak hukum lainnya dan pemangku kepentingan lainnya di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Yang mengatakan dugaan ketidaksesuaian kandungan beras fortifikasi dengan informasi pada label perlu menjadi perhatian bersama. Perbedaan antara kandungan produk dan keterangan label berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar. Yang menjelaskan konsumen berhak memperoleh produk sesuai dengan janji yang diberikan pelaku usaha melalui label, etiket maupun informasi manfaat pada kemasan. Niti menilai apabila produk yang diperdagangkan tidak sesuai dengan informasi yang tercantum, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perlindungan konsumen. Dia menyebutkan ancaman pidana menanti apabila beras yang diproduksi tidak sesuai dengan standar. Hal itu berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Menurutnya dugaan pelanggaran tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses investigasi agar fakta mengenai produk dapat diketahui secara jelas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan masyarakat sebagai konsumen memiliki hak mendapatkan informasi mengenai produk yang diduga tidak sesuai agar dapat memahami kondisi sebenarnya. Niti menyebutkan keterbukaan informasi terkait perkembangan pemeriksaan perlu dilakukan pemerintah karena dampak dari dugaan pelanggaran tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap pelaku usaha yang terbukti memiliki niat merugikan konsumen dapat diberikan tindakan tegas sesuai aturan agar memberikan efek pencegahan. Niti menambahkan pengawasan terhadap produk pangan perlu terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh beras yang sesuai standar, informasi, label, serta manfaat yang dijanjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 15 September 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Akan segera hadir Nono Kartono yang akan menemani malam Anda di Cirebon malam ini. Tapi sebelumnya, kita akan bergabung terlebih dahulu. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: berat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, Patroli Udara, Operasi Modifikasi Cuaca, dan juga Waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
0: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan.

0: akan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
2: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
3: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
2: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
5: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
4: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
6: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
7: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
8: arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
7: Lebih lanjut, Menkyu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
9: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
10: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
11: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
12: Sebagian ada.
11: Berarti karena itu Pak?
12: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
13: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
12: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
13: Mancing apa Pak?
12: Mancing ikan mujair, inilah.
13: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
12: Kenapa dipecat itu?
10: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
14: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
10: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
16: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian dari.
16: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
17: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
16: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
18: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
19: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
18: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
19: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
20: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
19: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
21: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
22: Ini periksa tanki, kalau dua tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
23: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimin menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
1: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Kak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
23: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
23: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Kilau Pancasila.
1: Selamat malam pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk malam hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya bersama Anda sampai jelang nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang beragama Hindu, sesaat lagi Anda akan ikuti mimbar agama Hindu.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama Anda. Dan saat ini saya sudah terhubung bersama Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Nono.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Baik.
0: Luar biasa. Dan tema kita malam ini adalah kualitas yajna yang satu ika. Silakan,
1: iya,
0: Ibu Pade.
1: Baik, terima kasih Pak Nono atas waktunya. Selamat malam pendengar RRI yang berbahagia.

secara tulus ikhlas, lascaria ya, dalam rangka mengucap dalam kita memuja Tuhan sudah sangat luas dengan segala manifestasi. Mayatnya menurut Monir William, istilah yatnya ini berasal dari akar kata yat yang menjadi yaja yang berarti kata-kata dalam pemujaan. Nah, yajata yang berarti layak memperoleh artinya yajata ini berarti layak memperoleh penghormatan. Nah, juga yajnya itu disebut yajis yang artinya sakral, mistis agama. Dan yajnya yang artinya pemujaan, doa, persembahan. Jadi yajnya, ya, arti kata yajnya adalah dapat dari pengorbanan. Suci secara laki yang pastinya adalah mengorbankan, pengorbanan yang didasari yang tulus yaitu tanpa pamrih. Dalam kitab Atharva Veda yaitu pada mandala 12 sutra 1 mantra 1 menjelaskan bahwa yajna memiliki peran penting dalam menyangga dunia sehingga dunia tetap tegak atau ajak dan seimbang. Jadi satyam berhat retam ugram bisa papu brahma yajna pertiwi darayanti sano butasya bu tebawasya patyurum lopam pertiwina pernik. Jadi sesungguhnya kebenaran atau satya hukum yang agung, yang kokoh dan suci atau retak, bisa papa brata brahma dan juga yajna yang menegakkan dunia. Semoga dunia ini memberikan tempat yang lega bagi kami dan ibu kami sepanjang masa. Nah, kalau melihat dari pernyataan mantra dalam Atharva Veda tersebut bahwa kehidupan di dunia ini dapat berlangsung terus sepanjang yadnya terus menerus dapat dilakukan oleh manusia. Demikian pula yadnya adalah pusat terciptanya alam semesta atau buana agung dan buana alit. Sampai sebagai pusat terciptanya alam semesta, yadnya juga merupakan sumber berlangsungnya perputaran kehidupan yang mana dijelaskan di dalam Bhagavad Gita ya, yaitu disebut sebagai cakra yajna. Nah, kalau cakra yajna ini tidak berputar, maka kehidupan ini akan mengalami kehancuran. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita pada adhyaya 3 sloka 10. Saha yajna praja sreswa purwaca praja pati anena prasawisi isyadwam esawasi pakamaduk. Ya, jadi yang mana maksudnya adalah

Jadi secara tegas ya, Sloka ini menjelaskan bahwa dengan lihatnya engkau akan mengembang dan akan menjadi kamaduk dari kelima. Jadi akan memperoleh. Ya, jadi bagaimana Tuhan ya, Prajapati ini menciptakan alam semesta ini yaitu melalui lihatnya. Maka dinyatakan bahwa manusia ini manusia ya akan berkembang sesuai dengan keinginan. Ya, jadi sama itu diibaratkan sebagai sapi ya, yaitu atau alam semesta ini haruslah kita kelola, kita perah, kita rubah supaya menghasilkan atau menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu melalui suatu pengorbanan, berusaha kita untuk bagaimana kita bisa menghidupi diri kita di dunia ini. Ya. Kalau alam semesta ini tanpa kita kelola, tanpa dikembangkan atau dijadikan tempat atau untuk memperoleh suatu

sayur-sayuran buah-buahan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah itu kita melalui suatu zatnya yang bagaimana dijelaskan dalam Bhagavad Gita ini bahwa jadi dengan zatnya, dengan pengorbanan engkau akan berkembang. Jadi dengan mengorbankan diri kita mengolah alam semesta ini, sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Itu yang disebut dengan itu samadhi, dalam hal itu kita samadhi. Nah dalam yadnya ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu ada karya. Karya itu perbuatan, ya. Sesuai tadi dinyatakan dalam sloka tadi, dalam sloka Bhagavad Gita itu dinyatakan bahwa dengan yadnya itu adalah, yadnya itu adalah dalam bentuk pengorbanan, baik itu dalam perbuatan, ya. Terus ada kreya, keikhlasan, ketulusan, ketulus ikhlasan, ada budi, kesadaran, ada bakti, persembahan. Nah jadi semua perbuatan yang berdasarkan dharma dan dilakukan dengan tulus ikhlas itu disebut dengan yadnya. Memelihara alam lingkungan juga disebut sebagai yadnya. Mengendalikan hawa nafsu dan panca indriya juga sebagai yadnya. Jadi dengan demikian bahwa dalam kitab suci Weda, sastra agama yang dilakukan dengan tekun, ya, dan ikhlas, ya, jadi belajar, mengajar, ya, itu sudah sama dengan yadnya. Yang mana intinya adalah keikhlasan, ketulus ikhlasan. Jadi di dalam kita dalam kehidupan ini, ya, kita saling memelihara alam semesta, memelihara semua isi, ya, memelihara manusia dan sebagainya. Terus juga sebagai manusia kita harus mengasihi, ya, sesama makhluk hidup. Nah itu juga adalah sebagai suatu hatinya. Jadi kita saling memelihara, saling mengasihi sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan itu adalah sebagai yatim. Menolong orang sakit, mengentaskan kemiskinan, menghibur orang yang sedang ditimpa kesusahan atau ditimpa bencana. Nah itu adalah sebagai yatim. Jadi jelasnya yatim itu bukan hanya sebatas pada kekuatan upacara keagamaan. Dan upacara keagamaan ini dalam bentuk itu saja atau alat upacaran, nah, ini merupakan, ini juga merupakan sebagai suatu yatim, itu dalam bentuk ritual. Ya. Jadi intinya, ya, bahwa yadnya ini adalah kesulitan, kesabaran, ya. Jadi ada berupa persembahan, yaitu

kiatnya. Inilah persembahan yang akan diterima oleh Tuhan. Maka dari itu, setiap hal apapun yang kita lakukan, yang mana yang perbuatan yang didasari oleh dharma, ya, kebenaran, itu harus didasari oleh hati yang suci.

ya dalam konsepnya adalah trihita karana ya, yaitu dengan manusia, dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan sang pencipta. Itu ya sebagai landasan di dalam kita melaksanakan iatnya. Nah, latar belakang kenapa manusia melaksanakan iat? Jadi manusia lahir ke dunia ya, dikatakan memiliki tiga hutang yang disebut dengan trirena. Nah, dari trirena inilah kemudian simbolnya itu pancayadi ya, yaitu trirena itu yang terdiri dari dewa renang. Nah, ini dewa renang ini yaitu akan muncul atau timbul itu dewa yadnya dan buta buta yadnya. Resi renah menimbulkan resi yadnya, dan citra renah yaitu timbul citra yadnya dan manusia yadnya. Nah, semua ini memiliki tujuan untuk mengamalkan ajaran agama sesuai dengan petunjuk Weda. Nah, meningkatkan kualitas kehidupan, membersihkan spiritual kita dan pencucian, serta bukan suatu sarana untuk dapat menghubungkan diri dengan Tuhan. Ya. Jadi ada pancayatnya. Ya. Di dalam kita melaksanakan yadnya ini, ya itu dibagi dalam lima jenis. Yang mana lima jenis yadnya ini dengan pancayat, lima bentuk pengorbanan yang dasar oleh hati yang tulus juga. Nah, itu adalah dasarnya, yaitu trirena. Kita lahir, kenapa kita disebut berhutang? Ya, kita lahir ke dunia ini, ya, kita diciptakan oleh Tuhan dengan segala isinya, dengan segala kehidupan yang kita punya. Ya, ada

kekerasan ya, oleh setiap manusia, oleh setiap umatnya ya, di dalam melaksanakan. Ini adalah dasarnya adalah ketidakikhlasan. Nah, jadi bagaimana kita bisa dalam melaksanakan bakti, yaitu bagi sebutkan tadi dalam unsur-unsur diatnya itu ada karya, yaitu adanya perbuatan, karma, ya. Terus ada treya, ketulusan, bukti, kesadaran, dan bakti persembahan. Nah, ketulusan dari semua pihak dalam pelaksanaan diatnya itulah menjadi unsur utama. Nah, di dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Jadi yang menggunakan sarana dan prasarana mewah mungkin akan berhasil dengan baik. Namun keberhasilan sebuah yadnya bukan ditentukan oleh besar kecilnya materi yang dipersembahkan, tetapi ditentukan oleh kesucian dan ketulusan. Bagaimana kualitas yadnya ini dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu pada Adiaya 17, sloka 11, 12, dan 13. Nah, dalam sloka 11 disebutkan, apalah pang sidir yadnyo sidi beto ya sidiyate yas pawiyam eliti mana sama daya ista ista. Jadi yadnya menurut petunjuk kitab suci yang dilakukan orang tanpa mengharapkan pahala dan percaya sepenuhnya bahwa upacara ini sebagai tugas kewajiban. Nah, ini yang disebut dengan iadnya yang satisa. Di dalam sloka 12, Adi sadayu supalam dam bartam api sewayat ijate barata serta tam gaji yajnam yidi raja sam ya. Jadi tetapi yang dilakukan dengan harapan ganjaran dan semata-mata untuk kemegahan belaka, ketahuilah wahai artinya yajnya itu bersifat raja kita. Jadi bersifat raja kita ini didasari oleh keinginan untuk mendapatkan hasil dari yajnya yang dilakukan. Dan maka nah, terus yang sloka 13-nya, Widi hinam asra tanam mantra hinam adak hinam serada wira hitam yajnam pamasam para parisak satu. Jadi dikatakan bahwa yajnya dilakukan tanpa aturan bertentangan dengan aturan, di mana makanan tidak disediakan tanpa mantra, tanpa ada sedekah, serta tanpa keyakinan. Ini disebut dengan iadnya yang sama.

kita dan ianya yang sama kita. Nah, dari uraian selesa tersebut, ya, disebutkan bahwa yadnya, bagaimana kita supaya yadnya ini memiliki yadnya yang satisa, ya, maka yadnya yang satisa, yadnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, keyakinan, lascaria, yaitu kepilih kekuasaan, berdasarkan sastra agama, yaitu bersumber dari kitab suci Weda, ada dakina, ada pemberian punya, ya, pemberian sedekah, ada mantra, ada kibing atau nyanyian, anasewa, ya, pelayanan dan nasmita itu pemberian atau penjamuan. Nah, sedangkan yadnya yang bersifat raja kita, yadnya yang dilakukan dengan mengharapkan ganjar atau mendapatkan pahala, mendapatkan hasil dan semata-mata untuk kemegahan belaka, ya, jadi semata-mata untuk mengharapkan hasil yang besar. Dan yang ketiga, yadnya yang bersifat tamasika, yaitu yadnya yang dilakukan tanpa aturan, itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kitab suci, di mana tidak ada

Jadi zatnya yang kualitas zatnya yang sama kita ya. Nah dari ketiga kualitas zatnya tersebut jadi pelaksana artinya supaya kita mendapatkan atau mendapatkan inilah yang zatnya yang satwika yaitu ada fisik. Pertama serada, adanya serada keyakinan. Itu melaksanakan ianya dengan penuh keyakinan. Adalah syariah, ianya yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tulus dan ikhlas. Terus ada sastra, artinya melaksanakan ianya dengan berlandaskan sumber sastra, yaitu Sriti Semerti Sila Acara dan Atmana Sriti, bersumber dari ajaran-ajaran Wirda. Ada dakshina yaitu pelaksanaannya dengan sarana upacara yaitu berupa benda ya, dan ada harta benda itu pemberian kepada orang suci, orang yang telah menyelesaikan atau memimpin yatnya tersebut. Nah terus yang kelima ada mantra dan doa. Dalam kita melaksanakan yatnya itu selalu diiringi dengan lantunan lagu-lagu suci atau kidung-kidung suci yang disebut dengan kirtanam. Dan juga ada mantra, mantra pemujaan, doa-doa ya, yang mana bersumber dari ajaran-ajaran Wirja, bersumber dari doa atau baik seperti seperti. Nah, yang pertama adalah anasewa. Jadi ya, ini adalah

yadnya, mansoyadnya, misalnya upacara 3 bulanan, tentunya banyak tamu yang hadir. Nah, itu paling tidak disuguhkan dengan kue atau minuman. Nah, yang terakhir kesibuk itu adalah masjidah. Jadinya yang dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk memamerkan kemewahan dan kekayaan. Jadi tidak memamerkan, oh bahwa saya orang mampu, saya orang kaya, saya banyak.

ya, ya jadi bahwa zatnya yang atau kualitas zatnya yang tab ispa adalah zatnya yang dilandasi oleh serada lascaria berdasarkan sastra-sastra agama, yaitu adanya pemberian punya atau

0: pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan atas segala kurangnya saya mohon maaf dan saya akhirkan. Dan teruskan doa Om Sarwi Gawan Tisikina, Sarwi Santi Niramaya, Sarwi Badani Pasyanti, Mahka Tegisah Bagai, Om Santi Santi. Terima kasih, selamat malam, waktu saya kembalikan pada Pak Nas.
1: Terima kasih Ibu Made, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat bertugas Pak Nano.
1: Terima kasih Ibu Made, sehat selalu. Dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Hindu dengan tema kualitas siatnya yang satwika bersama Ibu Made Supartini. Kita jumpa lagi di Selasa yang akan datang.

0: tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

Sudah menikmati lagu-lagu lawas ya bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan kabarnya fokus memperbaiki 3 komponen utama dalam reformasi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perbaikan ini meliputi kelas rawat inap standar, sistem rujukan berbasis kompetensi, serta penyesuaian tarif layanan penyakit tertentu. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Sunarto menyebut reformasi JKN ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan reformasi dilakukan setelah program JKN berjalan selama 12 tahun sejak pertama kali diterapkan oleh pemerintah. Sunarto juga mengatakan perbaikan KRIS ya dilakukan dengan mengatur jumlah tempat tidur fasilitas pelayanan rawat inap peserta JKN. Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan rawat inap yang lebih baik dan sesuai standar. Lebih lanjut, Sunarto juga menyampaikan perbaikan kedua dilakukan melalui sistem rujukan berbasis kompetensi. Sementara perbaikan ketiga yaitu menyangkut penyesuaian tarif untuk layanan penyakit tertentu. Dan katanya khusus penyakit-penyakit tertentu bisa dilayani dengan tarif-tarif yang jauh lebih baik. Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN. Sunarto berharap dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Serikat Pekerja, DJSN, dan BPJS Kesehatan untuk mengawal proses reformasi JKN. Ia menilai diskusi dan harmonisasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis agar kebijakan pemerintah terkait JKN dapat berjalan lebih baik. Masih bersama Pro 1 pendengar, kali ini saya punya kenangan yang manis dulu dari Panbers.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios.

0: yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Waktu masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kabarnya telah mengimplementasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis data sosial ekonomi masyarakat. DTSEN juga menjadi instrumen pengelompokan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat. Dan ini juga menjadi rujukan bersama lintas kementerian atau lembaga dalam penyaluran dan implementasi berbagai program prioritas. Program ini meliputi bansos, sekolah rakyat, program 3 juta rumah, kemudian KIP, PBI, BPJS Kesehatan, dan program lainnya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari juga menjelaskan bahwa DTSEN bukan data yang bersifat sekali jadi,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Su lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Game over.
1: Hei, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Kabarnya proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam dan terbalik di perairan Laut Jawa itu terus dilakukan dengan bertahap. Selasa 15 September 2026, Basarnas mencatat sebanyak 22 korban telah dievakuasi KRI Nala Kapal Rigid Boat ya atau RBB Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin. Kepala Basarnas Kalimantan Selatan Iputu Sudayana juga mengatakan proses pemindahan 22 korban dilakukan menggunakan RBB Lanan Banjarmasin dalam dua sorti ya. Pada tahap pertama sebanyak 16 korban berhasil dipindahkan dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu tahap kedua membawa 6 korban lainnya dari KRI Nala menuju Dermaga Tri Sakti Banjarmasin. Seluruh korban juga dilaporkan dalam kondisi selamat dan masih dalam penanganan medis. Pro 1 masih terus bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya saya juga akan hadirkan seperti biasa drama radio malam hari ini berjudul Posyandu, produksi RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo.
4: Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
2: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
4: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
4: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
5: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
4: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
5: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
4: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
5: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
4: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
4: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
5: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
4: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
4: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
5: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
4: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
4: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
5: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
4: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.

0: Iya, saya lebih berani, Mbak.
1: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
2: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
3: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Burina diperankan oleh Rifda, Busri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari optimis suhasil Nazara mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh sekaligus stabil. Suhasil baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Dan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Selasa 15 September 2026. Kodari juga menjelaskan Suhasil memiliki dua kelebihan sehingga fiskal tetap sehat dan kredibel. Kelebihan itu juga Menteri Suhasil memiliki latar belakang akademik yang kuat karena merupakan guru besar bidang ilmu ekonomi di UI. Kelebihan lainnya yaitu pengalaman sebagai mantan wakil menteri membuat Suhasil memahami cara kerja di Kementerian Keuangan. Kelebihan itu juga membuat yakin bahwa Suhasil bisa menjaga fiskal tetap sehat. Kodari meyakini Suhasil memiliki kompetensi untuk mengelola kebijakan fiskal di tengah dinamika perekonomian saat ini. Ia menilai Suhasil akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan upaya menjaga stabilitas. Kodari juga menegaskan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk terus maju dan dikembangkan. Kodari mengatakan potensi itu sesuai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dari Yaman. Pendengar, kabarnya sebanyak 93.864 orang baru mengungsi di berbagai wilayah Yaman akibat konflik yang terus berlangsung antara pasukan pemerintah dan kelompok Houthi. Data itu juga disampaikan Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB pada Senin 14 September 2026 dilansir dari Anadolu, dan juga mengatakan bahwa dampak terberat konflik terkonsentrasi di provinsi Taiz dan Laz, ya, di distrik Jabal Habashi Taiz sebanyak 18.840 orang telah mengungsi, sementara 9.966 orang lainnya meninggalkan distrik Al Ma'afer, dan di Laj sebanyak 16.464 orang mengungsi dari distrik Al Mudaribah, sementara sebanyak 2.892 orang lainnya melarikan diri dari Tuban. Pengungsian juga meluas ke Aden, Al Hadeda, Abian, dan sejumlah distrik lain di Taiz. Dan kondisi ini juga menunjukkan semakin luasnya dampak krisis di Yaman, ya. Bahkan bersama para mitranya saat ini juga merespon kebutuhan di lapangan dan terus memantau perkembangan perpindahan penduduk akibat konflik. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong!

0: itu terbuat dari rambut. Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
2: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan

0: keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi,

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

lainnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari ini Rabu 16 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI.
2: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di sajian Cirebon pagi ini. Saya Rian hadir menemani Anda. Dan ini adalah edisi Rabu 16 September 2026. Kita akan bersama-sama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi yang pertama tentu saja kita akan ikuti Mutiara Pagi. Dan nanti juga pukul 8 pagi kita akan bersama-sama juga di Cirebon Menyapa. Yang akan menyajikan dialog dengan topik bisnis menjamur jalanan macet menguji efektivitas dokumen Anda Lalin, serta kita juga nanti akan bersama Anda di Halo RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi program 1 RRI Cirebon. Kita bertemu kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu ini 16 September 2026. Tema hari ini adalah pembagian harta waris secara syar'i sebagai upaya di

0: WhatsApp-nya Programa 1 di 081324951935 atau bisa telepon langsung nanti di 8493259 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di live chat kanal YouTube RRI Cirebon. Sebelum kita akan berbincang dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan hadir, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Naswa. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidaw wa mubasysyiraw wa nadzira wa da'yan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya pribadi bersama Mas Rian serta kru RRI dan tentunya para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah diberikan umur panjang, sehingga mari kita bersama-sama untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukti syukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat masalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 16 September 2026, mengangkat tema tentang pembagian harta waris secara syar'i, upaya diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi ini saya angkat walaupun kata terlambat ya, karena ini sudah bulan Rabiul Tsani atau sudah melewati bulan Rabiul Awal, tapi enggak mengapa. Artinya pada bulan yang lalu, yakni bulan Maulid Nabi, masyarakat khususnya umat Islam bergemah, bersemangat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik acaranya sederhana maupun meriah, bahkan ada istilahnya bisa dikatakan contohnya Cirebon bersolawat ataupun berselawat dan seterusnya. Semua adalah karena ingin diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa membaca solawat, senantiasa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita, upaya kita. Namun kadang-kadang kita akan terlena atau akan kita tidak memikirkan sebetulnya sejatinya adalah bagaimana caranya Rasul mengakui kita. Bukan kita ingin diakui menjadi nabi umatnya gitulah. Mungkin sangat beda ketika Rasul mengakui kita sebagai umatnya, itu secara otomatis. Tapi kalau kita bagaimana upaya ingin diakui sebagai umat nabi, itu kan harapan gitu. Maka salah satu bentuk kita

Bisa contohnya dibagi rata, emang bagi waris sih, tapi tidak secara syar'i gitu loh. Atau boleh jadi sebelum orang tua meninggal dunia sudah diberi-berikan kepada anak-anaknya melalui hibah kah? Atau melalui wasiat kah? Kalau caranya demikian, kadang-kadang ada di antara salah satu anaknya tidak terima. Kadang-kadang ketika orang tua memberi ataupun wasiat kan kadang-kadang beda-beda. Kadang-kadang ada yang diberikan banyak dari orang tuanya, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Karena unsur subjektivitas orang tua kepada anak kalau melalui hibah atau wasiat. Dampaknya, akibatnya itu menjadi ajang rebutan dari harta milik orang tua. Kalau menjadi ajang rebutan untuk anak-anaknya dari harta milik orang tua, apa yang menjadi akibatnya? Malapetaka, itulah. Maka akibatnya kakak sama adik ribut, tukaran, eng-engan, bahkan tidak mau silaturahim lagi. Jadi keharmonisan keluarga itu terganggu, itu. Akibatnya inilah khawatir kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah bersabda dalam hadisnya itu, laisa minna malam yarham saghirona walam ya'rif kabirona. Kata Nabi, bukanlah umatku, katanya, bukan lagi adalah golonganku, yakni orang yang besar atau kakak tidak menyayangi yang kecil atau adiknya. Karena akibat dari besar akhirnya menguasai milik harta orang tuanya. Gara-gara kuat tidak memberi hak dari anak untuk adik-adiknya. Akibatnya apa? Akibatnya yang kecil tidak menghormati, tidak empati lagi kepada kakaknya. Ini problemnya luar biasa. Maka mudah-mudahan melalui pembagian waris secara syar'i, kita otomatis diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, satu sisi kita giat, rajin bersolawat, rajin melaksanakan atau mengikuti ataupun menyemangati maulid Nabi. Tapi sisi lain orang tersebut, kakak adik atau kakaknya dengan adiknya tukaran gara-gara rebutan warisan. Kan kontradiktif itulah. Orang tersebut senang marhabanan, senang bersolat, tapi orang tersebut itu kakaknya dengan kakak tukaran gitu loh. Dengan adiknya tukaran. Apakah otomatis ini akan diakui sebagai umatnya Nabi? Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara warisan, kakak sama adik tukaran. Ada peribahasa Jawa mengatakan, sedulur dadi wong sejen. Malah wong sejen dadi sedulur. Banyak enggak demikian? Semuanya problemnya adalah masalah waris, masalah peninggalan orang tua. Ini bolehlah kita rajin bersolawat, bolehlah kita rajin mengikuti maulid Nabi, itu sangat bagus. Namun kita hayu jaga keluarga ini, jangan sampai bentrok, jangan sampai putus silaturahim, jangan sampai tidak harmonis lagi gara-gara masalah harta peninggalan tidak seberapa, tapi menjadi ajang rebutan. Ini kadang-kadang demikian. Maka melalui RRI ini mudah-mudahan kita bermanfaat untuk saling menyadari. Karena yang paling susah bagaimana cara menyadari ahli waris, itu yang paling susah. Tapi untuk membagi harta waris sangat mudah bagi orang yang ngerti atau saya sendiri. Yang paling susah bagaimana caranya menyadarkan ahli waris, ini yang paling susah. Padahal kita sadari bahwa kita itu umat Islam. Kalau umat Islam tentunya harus taat dan patuh kepada Al-Quran, taat dan patuh kepada hadis Nabi, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya intinya. Maka ketika kita mengamalkan atau melaksanakan
pembagian harta waris secara syariah.

0: Ri, Allah memberikan janji. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, yakni ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 dan ayat 12 ini adalah menerangkan tentang furudul muqaddarah, hak-hak atau bagian untuk ahli waris. Siapa yang mendapat setengah, siapa yang mendapat sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga, siapa yang mendapat dua, siapa yang bagian dapat satu atau dua banding satu antara anak laki dan anak perempuan. Nah, ketika ketentuan-ketentuan Allah atau furudul muqaddarah ini kita taati, kita ikuti apa kata Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan atau niscaya Allah masukkan ke dalam surga, di mana surga itu mengalir air yang jernih, taman kebun yang luar biasa. Ini harapan kita sebetulnya. Maka ayo kita bersama-sama kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan pada hadis Nabi, ikuti petunjuk Allah, ikuti ajaran-ajaran Rasulullah, gitulah. Maka hal inilah tentunya, di samping kita mendapatkan janji Allah mendapat surga, dan juga kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita. Di dunia kita bahagia. Keberkahan ini atau surga ini di dunia itu adalah keberkahan, gitu loh. Walaupun sedikit harta warisan dari orang tua, tapi kalau caranya cara syar'i, insyaallah surga dimaknani berkah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan ini akan senantiasa bertambah dan bertambah harta yang telah kita dapatkan dari warisan itu. Sebaliknya, ketika kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya, dalam ayat berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang durhaka, barang siapa yang bermaksud Allah dan Rasulnya dalam ayat tersebut, yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabun muhin, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Ini tentunya ancaman Allah bagi yang tidak mentaati, bagi yang durhaka kepada aturan-aturan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang kita juga mengakui Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk manusia atau hudal linnas, tapi sisi lain tidak melaksanakannya. Inilah sebuah fenomena dalam masyarakat umat Islam. Rajin kita membaca Al-Quran, apa yang kita baca tidak melaksanakannya. Mungkinkah masalah harta masalahnya? Karena peribahasa saya mengatakan, akibat harta menjadi gelap mata, gitulah. Walaupun harta ini tidak seberapa, tapi menjadi ajang rebutan. Mari kita bersama-sama untuk menyadari, harta ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta milik Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sebagai hamba-Nya, kita hanya mendapatkan amanah saja, mendapatkan pesan saja dari Allah. Artinya, ketika Allah memberikan amanah kepada kita, lalu kita tidak beramanah, bagaimana yang beri amanah itu? Tentunya kan tidak menerima, kan. Contoh konkret, seumpama Mas Rian sebagai yang punya harta, kemudian saya dititipkan oleh Mas Rian, Pak Nasuha, tolong kasihkan kepada si A 100, kepada si B 200. Hartanya milik Mas Rian, ya. Nah, kemudian saya tidak menerima, apa tidak mentaati, atau tidak mengikuti apa perintahnya yang punya harta itu. Lah, ini kasihan kalau dibagi beda-beda, dan dibagi rata sajalah. akhirnya menjadi 150. Kemudian ketika suatu saat kita akan ditanya oleh yang punya harta, gimana Mas Nasuha, sudah diberikan? Sudah. Tanpa seizin beliau, saya sampaikan laporkannya, saya dibagi rata. Gimana Mas Rian yang punya harta tadi? Jengkel kah? Ataupun marah kah? Sama Allah Subhanahu wa taala juga, ketika harta itu milik Allah, kemudian kita memberikan tidak secara syar'i, tidak apa kata yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, tentunya Allah marah. Kemurkaan Allah ini bisa saja hartanya tidak berkah. Neraka dimaknai di dunia itu tidak berkah. Seberapa banyaknya harta dari warisan orang tua tidak sesuai dengan syar'i, itu menjadi laknat. Bisa jadi masalah gitu loh. Inilah yang kita harus berhati-hati dalam harta, dan harta adalah sebuah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui mutiara pagi kali ini kita semuanya menyadarinya, betapa pentingnya kita sebuah kehidupan nanti di akhirat itu, betapa pentingnya kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kakak sama adik tukaran gara-gara waris. Jangan sampai kakak, jangan sampai kita di akhirat nanti akan mendapatkan kesengsaraan. Dunia hanya sementara, di akhirat adalah selamanya. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini sebagai pemantik untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Rian. Silakan.
1: Baik, demikian pembuka ya pendengar dari dialog kita pagi hari ini di Mutiara Pagi tentang pembagian harta waris secara syar'i sebagai upaya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp kami di 081324951935, atau mungkin bisa telepon langsung di 02318493259 atau 02318463074, atau bisa bertanya langsung di live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Sambil menunggu penanya, Pak Ustadz, yeah. Kalau saya perhatikan waris ini sangat rinci dijelaskan di Al-Qur'an.
0: Betul.
1: Berbeda dengan hal lainnya yang biasanya melalui hadis.
0: Yeah,
1: ini kenapa, Ustadz?
0: Ya. Yeah. Ya, mungkin kalau melihat dari hadis Nabi bahwa ilmu waris ini nilainya, value-nya separuh ilmu. Hmm. Kalau ibarat separuh ilmu, katakanlah Al-Qur'an sebagai ilmu Allah, ya kan? Ya. Jumlah ayat Al-Qur'an berapa? 6.666 ayat. Ya. Masalah waris ini ayatnya hanya 6 ayat saja. Tapi 6 ayat ini nilainya sama seperti sisanya berapa? 6.660. Kemudian, masalah waris ini tadi sampaikan oleh Mas Rian, rinci. Dan aplikatifnya ada alasan-alasan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an tadi. Tapi kalau masalah yang lain, syariat yang lain itu semuanya ada pada hadis Nabi. Contohlah katakanlah sholat. Sholat kan dalam Al-Qur'an hanya aqimus sholata wa atuz zakah. Kalimatnya itu perintah saja. Tapi bagaimana tata caranya itu adalah Nabi yang menjelaskan. Sholu kama ra'aitumuni usolli, ya kan? Sholatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana aku sholat. Karena Nabi mempraktekkan masalah sholat, mungkin sahabat-sahabat itu beda cara memandangnya. Maka dipraktekkan di masyarakat sekarang kan ada sholatnya Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada, dan seterusnya banyak skala varian-variannya gitu loh. Karena prakteknya melalui Nabi gitu loh. Nah, tapi kalau waris itu langsung Allah menyampaikan, langsung Allah menjelaskan alasan-alasannya tadi. Contoh konkret, kenapa suami dapat setengah? Alasannya kata Allah, karena pernikahannya dengan istri tidak dikaruniai anak. Ketika istri meninggal dunia, suami dapat setengah. Itu alasannya kata Allah itu. Sebaliknya, kenapa istri dapat seperempat? Alasnya sama, karena tidak dikaruniai keturunan. Ketika suami meninggal tidak punya anak, istri dapat seperempat. Beda, istri dapat seperempat kali apa, sedangkan suami dapat setengah. Sama-sama tidak punya anak, tapi dapatnya beda gitulah. Itu adalah Allah yang mengaturnya gitu. Nah, kemudian ketika masalah waris, kenapa separuh dari ilmu? Ketika

0: jika tidak menjalankannya, ancamannya bukan dosa loh. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, yudakhiluhu jannah, dimasukkan ke dalam surga. Dan itu ayatnya berurutan gitu loh. Ayat 11-12 An-Nisa tentang menefurudul muqadaro tadi setengah seperti dan seterusnya. Ayat 13-nya janji Allah. Dan ayat 14-nya itu adalah ancamannya. Yudkhilhu narun khalidan. Tapi kalau masalah yang lainnya, entah ancaman, entah janji, itu jelaskan dalam hadis Nabi semua. Contoh konkret sholat sajalah. Pada sholat adalah salah satu tolak ukur kita ibadah kepada Allah. Dan pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Tapi ketika kita sholat, apa janjinya surga? Bukan. Janjinya adalah apa? Pahala. Bedanya ketika sendirian dengan berjamaah. Kalau sendirian dapat berapa? 1. Kalau berjamaah dapat 27. Itu bukan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Nabi. Betapa pentingnya masalah waris, tapi banyak yang mengabaikannya. Betapa arjennya masalah waris, tapi banyak yang melupakannya. Ya. Maka penting sekali itulah kita mengedukasi, sharing masalah pentingnya masalah waris ini.
1: Baik, baik. Ada yang bertanya di WhatsApp program Mas 1, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, saya selalu mengikuti pengajian Mutiara Pagi. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Saudara saya menikah secara pemerintah, bukan nikah siri, tapi kakaknya tidak diubah meski tetap kakak lama. Jadi dapat buku nikah dari KUA, tapi kakak tidak ikut suami ya. Ini berjalannya waktu 4 tahun, suami meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah istri mendapat warisan secara negara, dan siapa yang harus saya hubungi agar mengerti bahwa ada tangguhan ahli waris? Demikian, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi di Kota Tegal,
0: Ustaz. Oh, Bu Umi di Kota Tegal. Oke. Jadi namanya pernikahan itu tidak hanya memenuhi syar'i agama Islam, tapi tentunya memenuhi administrasi negara. Tapi benar sudah. Jadi secara pernikahan tercatat di kantor urusan agama. Ya, tapi kakaknya tidak dirubah, gitu ya. Kakak itulah kartu keluarga. Ya, itu tidak masalah sebetulnya. Sebabnya apa yang paling penting adalah akte nikah itu atau surat nikah itu. Kalau ketika sudah ada surat nikah, ketika dipermasalahkan di pengadilan agama, maka menang gitu. Karena kakak ini administrasi pendukung saja. Tapi primernya, pentingnya adalah akte nikah, bukan kakak gitu loh. Ya. Lalu bagaimana pertanyaannya itu mengadu kepada siapa, kan gitu loh. Ya, ketika persoalan ini masalah hukum, kemudian tidak mendapatkan hak gara-gara akibat dari masalah kakak, ya setidaknya melalui pengadilan agama. Atau kalau bisa komunikasi yang baik dengan keluarga-keluarganya. Karena tidak sedikit persoalan antara suami istri biasanya kalau tidak punya anak nih. Ketika tidak punya anak, kemudian meninggal dunia si suaminya, istri kebanyakan ini diusir oleh keluarga atau saudara-saudara suami. Atau sebaliknya, ketika yang meninggal istri tidak punya anak, sama, suami diusir oleh saudara-saudaranya istri. Padahal kita tidak menyadari ya, bahwa harta-harta yang ada itu adalah berkat kerjasama antara suami istri. Hanya dalil alasannya tidak punya anak katanya. Istri atau suami bisa saling mewarisi karena ada ikatan pernikahan. Karena bisa saling mewarisi ada 3. Sebab keturunan, kemudian kedua sebab pernikahan, yang ketiga karena sebab memerdekakan budak. Mungkin di Indonesia enggak ada budak mah, adanya budak letik saja gitu loh. Nah, karena sebab pernikahan itulah saling mewarisi gitu loh. Nah, di situ. Jadi kalau sekiranya tidak mendapatkan, bahkan diusir oleh saudara-saudaranya yang meninggal tadi, ya kita mengadunya kepada pengadilan agama.

0: lama. Itu artinya di sini kembali kepada bukti fisik administratif negara ya, yang paling kuat adalah akte nikah daripada kak, walaupun kakaknya tidak dirubah atau belum masuk lah katakanlah, karena hanya pendukung saja, tapi primernya yang paling penting adalah akte nikah itu. Mudah-mudahan dapat dipahami.
1: Baik, dan sudah ada yang bergabung di nomor telepon di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rian.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ajat di Sumedang.
0: Pak Ajat di Sumedang.
2: Mau bertanya Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Ada satu keluarga tidak mempunyai anak, tapi mengangkat anak perempuan. Nah, anak dari saudara ya. Tapi si suaminya punya saudara tiga. Terus si istrinya punya saudara satu. Nah, bagaimana hukum warisnya?
0: Yang meninggal siapa? Jelas, Ustaz. Yang meninggal siapa?
2: Ya misalnya ini belum.
0: Oh, belum meninggal.
2: Cuma misalnya kalau laki-lakinya yeah. meninggal.
0: Ya.
2: Gimana?
0: Okay.
2: Kalau si istrinya meninggal gimana?
0: Begitu ya. Ustaz. Oke, okay, siap.
2: Ya, terima kasih Bu Ustaz.
0: Ye, sami-sami.
1: Terima kasih.
2: Aturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Ajat di Sumedang.
0: Pak Ajat di Sumedang, kaitnya dengan masalah pernikahan belum dikaruniai anak, kemudian mengangkat anak ya. Dari keponakannya
1: ya.
0: Atau anaknya dari saudaranya.
1: Wanita.
0: Wanita. Ya. Oke. Okay. Kemudian dalam perjalanannya suami istri meninggal dunia. Kita semuanya camat, Le. Apa camat? Calon mati. Artinya semua pasti meninggal gitu ya.
1: Dan suaminya tadi punya saudara tiga.
0: Iya, suaminya punya saudara tiga,
1: istrinya satu.
0: Punya satu. Nah, siapa yang meninggal? Ini contoh kata. Oke. Okay. Ini saya juga ilustrasi ya. Kalau sekiranya yang meninggal suami seumpama, aset-aset yang ada di inventarisir dulu, karena namanya harta setelah menikah ini harus dipilah-pilih mana harta bawaan, mana harta bersama. Kalau harta bawaan, harta didapat sebelum menikah, atau harta warisan dari orang tuanya suami atau orang tuanya istri, kategorinya harta bawaan. Kalau harta bersama, harta didapat setelah menikah. Tidak melihat atau atas nama siapa aset itu, kalau muncul setelah menikah namanya harta bersama. Bedanya kalau harta bersama sebelum dibagi waris, dibagi dua dulu. Kalau harta bawaan tidak dibagi dua dulu, langsung diwaris. Contoh sumpama yang meninggal suami, harta bersamanya itu 500 juta, harta bawaan suami warisan dari orang tua 100 juta, ini contohnya. Harta bersama 500 juta dibagi dua dulu antara suami istri, masing-masing berapa? Masing-masing 250 milik suami, 250 milik istri. Menikah tidak dikaruniai anak, hanya ada anak angkat. Anak angkat secara waris tidak dapat hak, tapi boleh melalui hibah atau wasiat. Semuanya tidak boleh melebihi sepertiga itu, karena bukan ahli waris. Ahli waris adalah orang tuanya anak angkat tadi. Karena anak angkat apa? Karena anak angkat tidak dapat hak waris. Nah, dari nilai 250 juta itu ditambahkan harta bawaan dari suami, hasil warisan dari orang tuanya suami, berapa nilainya? 100. 100 mah tidak boleh dibagi dua, langsung digabungkan saja. Separuh harta dari harta bersama 500, berarti 250 plus 100 juta dari warisan orang tuanya suami. Jumlah total berapa? Totalnya 350. Dari 350 juta ini sebagai objek waris, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya dan saudara-saudara suaminya yang tiga tadi. Dalam hal ini istri dapat warisan. Kalau tadi 250 juta milik istri dari harta bersama, bukan warisan itu. Tapi keringatnya dia selama menikah dengan suami yang nilainya berapa? 500 juta itu. Jadi bukan warisan ini yang di 250 itu. tapi keringatnya selama menikah dengan suami, karena suami istri susah senang bersama. Betul nggak, Mas Rian? Yang dibagi hanya 350 juta, istri dapat seperempatnya. Kalau dihitung seperempat dari 500 juta berapa, coba kita hitung ya. Langsung saja praktek gitulah. Yakni seperempatnya dari 350 juta adalah 87.500. 87.500 ditambah 250 juta dari harta bersama tadi itu. Nah, sisanya dari 350 juta diambil 1/4 tadi, berarti berapa? Sisanya 262.500.000-nya itu untuk saudara-saudaranya suami itu. Saudara-saudara suami ini dapat asobah. Asobah ya, sisa setelah diambil seperempatnya milik istri yang tidak punya anak itu. Tinggal saudara dari suami, tiga saudara ini dibagi, berlaku 2:1. Anak laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1, saudara laki-laki dapat 2. Saudara-saudara istri dapat enggak? Tidak dapat. Sebabnya apa? Yang meninggal adalah suaminya. Karena saling mewarisi, karena sebab keturunan. Saudara kandung itu saling mewarisi. Tapi karena ini yang meninggal suami, maka saudara-saudara istri tidak dapat. Karena jaka sembung naik ojek, gak nyambung jek. Sebaliknya ketika meninggalnya istri, nantinya istri tadi itu dapat 250 plus dapat 87.500. Ketika meninggal istri, nantinya baru saudara-saudara istri tidak dapat. Sebabnya apa? Karena apa, saudara kandung gitu loh. Nah, sebelum dibagi waris tadi ada anak angkat. Boleh anak angkat diberi dari nilai miliknya suami yang meninggal dunia tadi 350 juta diambil berapa? Maksimal 1/3. Udahlah dikasih 50 juta aja enggak mengapa. Karena secara warisan tidak dapat hak, bisa melalui hibah atau wasiat. Bahkan dalam kompilasi Islam, lupa memberi hibah, lupa memberi wasiat, ada salah yang ketiga, wasiat wajibah. Karena bagaimanapun juga, anak angkat ada hubungan interaktif antara anak angkat dan anak orang tua angkat. Dulu tidak ada suka dukanya, tidak ada canda tangisnya. Ketika ada angkat, kan canda tangisnya ada, canda tawanya ada. Senanglah ada hiburan orang tua angkat itu. Tapi cara warisan, jaka sembung gawa golok, gak nyambung nok.
1: Oke, baik. Kembali ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi, Bung Rian Kris yang berkumis dan berjenggot.
1: Is mantap, Bu Indra.
3: Iya.
1: Silakan, Bu Indra.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Haji Nasuha Fakih S.A.G. M.E.S.I.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat
3: Pak Ustaz. Ya. Sudah muncul lagi di YouTube ini. Iya. Dengan batiknya yang asik.
0: Mantap.
3: Judul, iya. Judul hari ini apa, Bung Rian?
1: Pembagian harta waris secara syar'i sebagai upaya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Indra.
3: Ini menarik sekali. Mengapa harus berjudul supaya diakui umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah yang paling penting, yang hakiki itu bahwa semua aturan dari hukum waris dan aturan-aturan lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kepentingan kita, bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau kita menjalankan semua aturan itu, insya Allah kita bisa hidup dengan sebaik-baiknya.

0: Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Bukankah kalau dikatakan muslim atau bukan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan apakah kita memang seorang muslim atau bukan. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Kami mohon penjelasannya di pagi yang indah dengan kehadiran Bapak Haji Nasuha Fakti, S.A.G.M.E.S.I. Terima kasih pula Bung Rian Kris yang berjenggot dan berkumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Khas kalau Bu Indra itu, iya, di belakangnya back soundnya ada ayam jago berkokok, Ustaz.
2: Apa artinya?
1: Artinya di belakangnya ada kandang ayam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kenapa harus diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad hanya tapi spesifik hukum waris, satu itu. Yang kedua, penentuan muslim atau bukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Oke. Pertama, kenapa orang ingin diakui umat Nabi? Ya tadi sampaikan di mukadimah tadi, kadang-kadang kita ingin diakui, tapi kalau bisa secara otomatis kita diakui oleh Nabi kalau bisa, kan gitu loh. Karena kata Nabi, ulangi lagi dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham shoghirona wa lam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi, akibat tidak diakui oleh Nabi, akibat yang besar tidak menyayangi yang kecil. Harta-harta milik orang tuanya dikuasai semua oleh yang besar, kakaknya. Akibatnya adiknya tidak taruh empati, tidak hormat kepada kakaknya. Akibat dari itulah Nabi tidak mengakuinya. Itulah. Maka kita harus benar-benar nih harus menjalankan waris secara syar'i, gitu loh. Jangan sampai kita sampaikan tadi, kita rajin bersolawat, rajin mengikuti kegiatan sifatnya islami, tapi orang tersebut rajin-rajin semua itu sama kakak adiknya tukaran, gitu loh. Hanya semata-mata rebutan waris tidak seberapa, kan gitu. Jangan sampai terjadi. Harapan kita otomatis diakui oleh Nabi, pengennya, kan gitu loh. Jangan sampai kita bergebu-gebu ingin diakui, malah Nabi menolaknya. Apa sebabnya dia menolak? Karena dia tukaran sama kakak adiknya. Rugi nggak kira-kira? Itu jangan sampai. Bahkan dalam Nabi yang lain mengatakan, la tadkhulul jannata qatiyun rahim. Tidak akan masuk surga manakala orang itu putus silaturahim. Kakak adik putus silaturahimnya. Gara-gara apa? Masalah warisan juga. Makanya jangan sampai harta menjadi gelap mata. Itu mudah-mudahan dipahami ya. Yang kedua, yang menentukan muslim dan muslim adalah Allah. Itu hidayahnya, betul. Tapi kita memeluk syariat atau memeluk agama itu tidak ada paksaan. La ikrah fiddin. Tidak boleh memaksa agama. Artinya atas kehendak asasi orang tersebut. Dia sudah beragama, kemudian kita memaksakan diri, tidak bisa. Termasuk Nabi Muhammad ingin sekali sahabat, bukan sahabatnya, pamannya Nabi Muhammad, namanya siapa? Abu Thalib, pengen bisa masuk Islam, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, tapi barang siapa yang mendapat hidayah itu Allah yang menunjukkannya. Itulah. Emang Allah secara skenarionya, tapi kita ada upaya, ada usaha untuk mendekatkan diri kepada agama tertentu. Itulah. Jadi muslim dan non muslim itu adalah tidak ada paksaan, dan semua adalah Allah yang memberi hidayahnya. Ya, demikian.
1: Baik, kembali di 8493259. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Pian?
1: Siap, Pak.
3: Iya. Saya Pak Kasmo, biasa dari Sibang.
1: Siap, Pak Kasmo. Silakan.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Pak Kasmo. Sehat.
3: Semangat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat.

0: Alhamdulillah, sehat.
1: Cuman RRI ajak depan sekarang.
0: Alhamdulillah. Oke,
1: apalagi dari radio, aduh nggak ada dari radio.
0: Oh gitu.
1: Pemancar kan Aurgalis, disebut pemancar Aurgalis, tapi di radio nggak ada. Dulu mah ada, tapi sekarang ada. Iya, malum kekurangan alat gitu, Pak Ustadz, gitu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau tanya, maklum zaman dulu, perempuan rumah tangga ada yang banyak anaknya. Ada yang anaknya 10, 11, 12, dulu mah gitu. Nah, bagaimana punya anak 10, lakinya banyak, 9, perempuannya 2, umpamanya. Nah, bagaimana ini katanya bagi warisnya habis sama laki, anak laki-laki gitu. Nah, itu ada kata gitu mungkin, gitu. Orang tua dulu baginya enggak seperti sekarang lah, enggak apalagi mendengar paparan sekarang gitu. Ya, mudah-mudahan ini masalah bagi waris aman, tertib, sehat ke depannya anak generasi gitu, generasi muda. Ya segitu aja Mas Tian, mohon maaf Ustaz bisa diterangkan bagaimana ini anaknya banyak, aturan-aturannya banyak lelaki, tapi karena laki dua, perempuan satu gitu. Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pernikahan antara suami istri itu adalah ikatan lahir batin, Mas Fia. Ikatan lahir melahirkan harta benda, ikatan batin melahirkan anak keturunan. Cuma bedanya dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu banyak anak, sekarang sedikit anak. Ya, contoh dulu anaknya 10, lakinya 9, perempuannya 1 berarti, bukan 2. Nah, sementara dalam pembagian waris secara syar'i 2 banding 1. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu kata Allah loh, ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum

dari 9 anak laki itu ada yang memberi sumpama. Anak laki yang pertama hanya memberinya 10 sumpama, 10 juta. Anak laki yang kedua boral, eman, dermawan, dah ngasih 30 juta gitu loh. Kemudian anak laki berikutnya medit, enggak ngasih sumpama. Anak laki berikutnya ngasih 20. Sudah kan bertambah-bertambah kan? Nah, kesimpulannya anak perempuan awalnya 100 juta dapat pemberian atau hibah dari adik kakaknya yang 9 itu jumlahnya 210 cuma. Boleh enggak? Ya boleh gitu loh. Yang dapatnya banyak dapat 200 dikurangi karena harus diberikan sebagian untuk adiknya yang laki perempuan tadi. Yang tanya 200 memberi 40 berarti seberapa?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Ya kalau adiknya atau kakaknya yang laki satu itu enggak masalah karena keyakinan kemauan dia. Tapi yang problem itu anak lakinya lebih dari satu gitu loh. Yang satunya enggak mungkin terima kadang-kadang. Karena dalamnya lautan bisa kita selami, dalamnya hati orang tidak bisa diketahui masalahnya. Tapi kalau anak lakinya satu itu gak mengapa. Dan itu inisiasi dari anak laki. Dan dibagi rata gak masalah. Karena ini

0: Menurut Pak Eki sendiri, mengapa Pak bisnis yang tidak memiliki kantong parkir memadai itu masih terus bermunculan di jalur publik? Dan kalau menurut Bapak, di mana letak celah pengawasan nih antara perizinan usaha dengan kondisi fisik lalu lintas, Pak?
1: Nah, kalau antara usaha

0: momentum Hari Perhubungan Nasional ini, Pak, agar pertumbuhan ekonomi daerah juga tetap berjalan tanpa merampas masyarakat pengguna jalan?
1: Yang pertama, pemerintah itu bekerja berdasarkan aturan. Yang pertama harus dilaksanakan, kerjain sesuatu hal yang memang berdasarkan aturan saja. Yang kedua, adanya pemerintah

0: di Mundo.
1: Kolaborator Kebaikan Indonesia konsisten mengembangkan gerakan sosial dan lingkungan melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat. Komunitas tersebut kini memfokuskan perhatian pada pengelolaan Pantai Imut Jongor di Mundu Pesisir Kabupaten Cirebon. Founder dan CEO Kolaborator Kebaikan Indonesia, Omar Kotpaniti mengatakan pengelolaan kawasan tersebut dimulai sejak akhir 2024. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten hingga kini dengan

0: beliau berangkatlah dari Jakarta ke Surabaya di hari Sabtu itu.
1: Sumarsono mengatakan keluarga Yaya hingga kini masih menunggu konfirmasi mengenai keberadaannya dari pihak terkait. Perwakilan keluarga juga telah berada di posko Tanjung Perak, Surabaya untuk mengikuti perkembangan pencarian. KM Virgo Transport 8 berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026. Kapal tersebut kemudian dilaporkan hilang kontak, terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Sumarno kepada RRI melalui sambungan telepon mengatakan pihaknya menghimbau warga yang bekerja ke luar daerah untuk melaporkan keberadaannya kepada pemerintah desa. Hal itu penting agar pemerintah desa memiliki data warganya sehingga dapat melakukan koordinasi jika terjadi kondisi darurat. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Operasi Pekat Polres Cirebon Kota ungkap ratusan ribu tramadol dan ribuan botol miras.
3: Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan konvensional dengan melakukan COD.
4: Polres Cirebon Kota mengungkap dan menyita sekitar 445.741 butir obat keras tertentu jenis tramadol, 121 butir ekstasi, 681 butir obat-obatan jenis psikotropika, 75,39 gram sabu, serta 4.123 botol minuman keras dalam operasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan pihak kepolisian turut mengamankan telepon seluler dan alat timbang yang menjadi barang bukti pendukung.
3: Kemudian hasil miras operasi KRD sebanyak 4.123 botol dan beberapa barang bukti pendukung lainnya seperti handphone dan alat timbang. Adapun modus operandi dari para pelaku ini masih menggunakan kegiatan konvensional dengan melakukan COD dan melakukan pemesanan secara langsung terkait dengan narkoba.
4: AKBP Bimantoro mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama unsur Muspida untuk memberantas, menghilangkan, dan menekan peredaran narkoba serta miras, termasuk melakukan penertiban terhadap knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga situasi wilayah hukum Polres Cirebon Kota aman dan lebih kondusif. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kuningan mengembangkan penanaman kelapa genjah di lahan seluas 550 hektar untuk memperkuat komoditas perkebunan rakyat di daerah tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan pengembangan ini dilakukan bertahap sejak 2025 melalui dukungan Kementerian Pertanian. Program tersebut berlanjut pada 2026 melalui pengembangan seluas 200 hektar dengan alokasi 22.000 tanaman kelapa genjah dan 66.000 kg pupuk organik. Melalui penambahan tersebut, sambungnya, total pengembangan penanaman mencapai 550 hektar dengan sekitar 60.500 tanaman kelapa genjah yang menjadi bagian dari pengembangan perkebunan rakyat. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi, update informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon pada aplikasi RRI Digital dan follow Instagram @RRI_Cirebon. Saya Rian Kris, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 16 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon mulai memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda, salah satunya melalui program Sekolah Demokrasi Caruba Nagari yang melibatkan puluhan sekolah dengan latar belakang dan segmentasi yang berbeda. Program tersebut menyasar 55 sekolah di Kabupaten Cirebon. Dari kegiatan ini, KPU menargetkan lahirnya 70 agen demokrasi yang diharapkan mampu menjadi penggerak kesadaran politik dan demokrasi di lingkungan masing-masing. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esha Karnia Puspawati, mengatakan Sekolah Demokrasi Caruba Nagari lahir berdasarkan 3 aspek, yaitu normatif, empiris, dan sosiologis. Dari sisi normatif, program tersebut menjadi bagian dari persiapan KPU Kabupaten Cirebon dalam menghadapi tahapan pemilu 2027. Sementara dari sisi empiris, KPU melihat adanya perbedaan cukup mencolok dalam tingkat masyarakat ataupun tingkat partisipasi masyarakat antara pemilu dan pilkada. Dia menyebutkan, ataupun Esa ini menyebutkan, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu mencapai sekitar 81%. Angka tersebut turun menjadi 59,49% pada pelaksanaan pilkada. Baik, pendengar, kita akan terus bersama-sama di Cirebon pagi ini hingga tuntas nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa, pukul 8 nanti akan ada dialog Cirebon Menyapa yang akan membicarakan atau memperbincangkan bisnis menjamur, jalanan macet, menguji efektivitas dokumen andalalin. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional Harbubnas ke-55 yang jatuh pada esok hari, tanggal 17 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saat ini pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ketiga,